0: lagu so the Jogan Band Rago ada dan Cinta Nomor Ni ya. Jadi Cinta Nomor Ni arti aku sabah nang agi ge sakut paut dengan topik ta di Isan Sana Noti ya. Cinta Nomor Ni ini teman sejati.
1: Teman sejati.
0: Jadi ayah ini suka ta, ayah ini duka ta, ayah ini utara ta, ayah ini selatan ta. Fui yo, oh, madah berhela.
1: Semua nak in. Semua ada dengan dingan kita seen lah. Dingan kita tinggal kadang-kadang nak ada dayung. Nak suka dengan dari lah.
0: Tapi tomboy lah.
1: Tapi sebenarnya berkena pasangan lah. Tapi dah lebih percaya dengan dari.
0: Kes sana bergejadi milik mai kadang-kadang meh aku dingah lah. Kedak beradayung ai suka de berdingan dengan beradari amai setegar nah ni setegar ni beradari ti de sok perlah. Pak kebanyakan ni sen kira nang lebih santai.
1: Okay.
0: Dah banyak kerena. Suto ya kadang-kadang mai ati berdasarkan ani adi aku dingah lah.
1: Pada si parasia.
0: Beradari ti ayah dah pe santai ayah santai dah gago nga ani adi jadi di bengan bayi tau ayah dah kesa. Jadi kadang-kadang dayung nanti ayah lebih suka bergaul nga dari ti mai setegar sifat ane. Amai kadang-kadang beradayung nanti kadang-kadang ah, yeah. Kadang-kadang bukan semua. Dayung kadang-kadang hanya berdapat dengan dayung. Kami ayah mekupak bang, kopek bawang kan? Pang sehari-hari pun dah boh. Jadi agi kena beradayung adi dah suka
1: dayung dengan dayung sama dayung lah.
0: Agi beradayung adi dah suka urah di mana? Jadi suka ada berdengar dengan dari.
1: Ada lagi ya.
0: Betul agi.
1: Ada lagi kita ada suka berdengar dengan dari. Kak suka berdengar dengan dayung.
0: Agi ke dari yang adi suka de berdengar dengan dayung. Amai agi ke dari adi de suka mun adi nak ada sikap adi gauk-gauk. Padahal mun beradari gauk-gauk. Jadi ayo lebih suka keadaan yang santai. Jadi beradayung kan bege adi santai-santai. Jadi ni so setegar lah. Jadi mungkin yen barata teman sejati tak bisa komen di Facebook YFM bila ya kas menaga telefon ke di nombor 25 Mei 6 Pri 25 Mei 6 Rima Kosong. Okey, ni nak dengan tadi ngen komen di Facebook YFM bila ya Sebastian Lotai ya ainang teman sejati ye ina sawen ane nang ti sewot na kaya di pasana bauhi cousin ane ni masalah kadang-kadang share ngarawang ka i sewot kaya ha pak kami sewot kurang mood me share ke cousin rapat adi bersaya
1: ada dua lagi ada dua sama sama
0: walaupun kami tunak kenang Sebastian nanti ana sungguh agi di makawen agi benah agi sewot pak kadang-kadang ayah lebih senang meluahkan di jurud di kan betul kan okey jadi
1: mungkin dalam situasi dia muntik lah. Ada ngegawinya ada senang berbincang.
0: Ya, yeah, betul.
1: Senang ini kenana keping pendapat lah.
0: Amai kadang-kadang agi kadang-kadang lah walaupun benar sewen agi adi susah rek terima pendapat si benar kah si sewen kah.
1: Kadang-kadang malah kebetul.
0: Tutup berkai.
1: Tujuhna daru.
0: Dah mohon kadang-kadang kami luahkan di dengan neka di sudet neka di jurut neka. Nah rasa lebih senang.
1: Senang. Mungkin malah kita boleh ada idea, ada pengalaman. Boleh telefon dekat kami 25 Mei 6 Pri 25 Mei 6 Rima Kosong. Dua line kita terbuka ada berpagi ti. Ataupun kita pun boleh kata buat fikir kita di Facebook YFM Bidia.
0: Ya? Okey, jadi semari kita kajian komen sobat dengan Tata Pramana dan pada Wakari Teragoso Steve Cross Karik Pinyonang.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng dok betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Beken soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan, Ragu Adi dan Ngunci Cinta. Jadi jam tadi sudah madin 22 minit lepas pukul Mai Isan Isan.
1: Terima kasih lagi bila kita ada setiap bersama. Baiknya baik bila kita ada kepimpinan RTM Klik dan masa itina. Baiknya ada masa yang bermotor. Dalam mohon dan tempat kerja.
0: Nak kena kita buat motor ya. Jadi disapa bergaut amai madin nanti berapa cuti sekura. Permisi sekura. Jadi aranda ke apa badeg beda motor. Jadi sabar ya. Manyah apa raju tempat motor. Itu nak aturan adik dong letak ke sebenarnya adik ni so perkara adik paling berguna manyah raratnya handphone tipu atau tempat motor ya.
1: Betul lah, bagi kita layap dengan handphone kita waktu tipu kita gambar motor ngina kita perempuan macam-macam hal boleh berlaku secara bahas ya.
0: Okey, jadi berjuang dengan topik tadi Isan-Isan Anoti pasal asikah teman sejati tak. Jadi lagi dengan tetejah nang dengan Tata Sebastian tetejah bertenang ayah lebih senang i kidaan isi hati ni di dengan pangkat di jurud i.
1: Adik Pradin.
0: Jadi bukan zona lagi ke barata adik kada lebih senang kidaan di sawen taka di benah taka amai benah ngan sawen ta ini ni so sungguh nyebut pasal benah ngan sawen pak sebeturi ni.
1: Adik bila kita suka menyimpan rahsia hati dengan dengan dengan de jarang dapur jarang bersama apa wang timpuh kelakar wang timpuh ini kita meluahkan perasaan misalnya nak lebih
0: lebih rapat
1: nak lebih senang lebih percaya
0: betul mai suara tadi ngah kadang-kadang ke agi barata adi rapat de kidaan penyusah taka masalah taka rahsia taka di dingan ta adi atau adi kadang-kadangnya suara i lebih merti di situasi tak sebetulnya ya,
1: betul. Dia lebih faham lah lebih faham lebih merti dan lebih ini kena nak gemil bahat lah sebenarnya.
0: Jadi benar ke agak ke barata adi suka ke keadaan isi atin tak di sinde taka di sama taka amai tapu anang sinde nga sama tak ayah deh re ini nak naik dah deh re mun sutoi mepek rahsia ka deh re naik Arab amai faham-faham lah asli sini sama adi Arab dengan anak ni jadi asli anak-anak lebih mesra lebih percaya keadaan isi hati ni di anak ni.
1: Boleh komen bagi komen. Kita ada pengalaman boleh komen di Facebook YFMD atau boleh kita pun bertelefon nama 2
0: 2556 ok jadi sebenarnya kajian berada dengan tak ti kena menge-menge hanoti kena jadi gibaba teru jerebu ya. Okey, ata peraman adapta kareti raguso Elawati Dayung.

0: umum iba jalur gemilang di bori ke?
1: Aluh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogor lepak aku. Saat tenaga cukup, yang ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak ke susah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mih nak boleh ku pasak nih.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalur gemilang. Ngin untuk beradik menuh tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalur gemilang. Nguat semangat patriotik.

0: Okay, ragu so Eric Tripodis Band Anu dan Nyanu. Jam tadi yang sudah madin dem 20 ni minit tinggal dengan pukul pre-i isan-isan jadi kita marang 20 minit tapi sama di drama segmen maka kerimu hasta di isan-isan anuati ya.
1: Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada sehari sama berpagi ti, bagi bila kita ada pejendera nyihub berpagi, selama nyihub berpagi, ngupi-ngupi tayik berpagi ti.
0: Jadi selamat naik kerja pengenai barat tadi, peguru naik kerja pengenai tadi Anuati ya. Okay, jadi tadi bapak di drama topik tadi isan-isan Anuati, asikah teman sejati tak adi atau cukup senang? Ya nak kita nak buat pikir tak kita nak hati tak ya. Jadi ini andingan tak hati bolhi anan kita dengan setia itu inya selalu ngambil perhatian dengan adab ke mengasau bala anak-anak jiran adab ke bala sen mah dengan dah paling sendek tolong wang dep susah senang.
1: Menang asal ne baladi abalanak ne dengan jiran-jiran ne
0: kau betul aha. Jadi anak-anak ada tak kerakat tu ya de semesti kadang-kadang de semesti sawan ka benah ne ka ada jadi teman sejati ne pak sak dinang bolhi tu ya
1: jiran
0: tungang ke jadi teman sejati asar ayah merti di di siana
1: faham dengan keadaan ada pula
0: betul
1: kadang-kadang ada jiran ti wang timpuh kita contoh nak mari nak kampung dan nulung dengan tebek-tebek ramin kita ataupun mungkin boleh tolong kita empaan singau kita kah ataupun empaan kasung kita kah nak boleh dong percaya kita lah boleh kita juga kunci kei kunci ramin kita saya salah satu dengan dapat kita percaya
0: teman sejati
1: Aha,
0: jadi kadang-kadang dengan tak menegak jadi tempat luahan jadi tempat yang tak bersadu ya jadi kadang-kadang agi manusia di susah re bersadu di benah panca di sawat ni amai
1: lebih suka milih inya ada beken dengan de mungkin dengan nama Tuhan nak kenal na, dengan sama sekolah dengan Mina mungkin seenda lebih selesa sekunci masalah dengan
0: seraru atau keringah siana adi sungguh muka mah benan mesawan anak adi seraru kutung masalah buat pikir dengan
1: dengan

0: paling rapat nalah. Selain masuk family ada.
1: Oh ya, yeah, betul. Jadi semungkinkah atau di semungkin atau tinggal teman sejati tak asli teman sejati tak ya.
0: Bila kita boleh suggest kunci buat fikir kita ada Facebook Wire Family ya. Atau bila kita boleh telefon kami. Dua line kita terbuka ada berpagi ti. Dua ribu mahina peperi, dua ribu mahina berima kusok.
1: Okey, tak tinggal dawa asli dengan tak hati ada git telefon di YFM dia. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Okay. Selamat berpagi, selamat pagi. Oh, ni abar.
2: Bagus, ni
1: abang Rizie dah dua. Bagus. Senyum-senyum.
2: Rizie Prancis ya?
1: Ya, ya, aku bi.
2: Terima kasih ya, tak kata tu ya.
1: Aha. Sumuk. Sumuk.
2: Ya.
1: Osi teman sejati Sumuk.
2: Okey, aku
1: sama tak L.
2: Sama sejati aku. Ya, sama L. Memang dia penting
1: itu. Ah, mestilah sama L kan. Kan
2: ya, aku sama kami ini. Abang fikir aku susah ke, aku rasa ke, ya dia dapat apa ni.
1: Ah, mestilah.
2: Ya, bukan sulit kok tanam ni, memang iya dia. Sebab memang iya dia teman sejati aku.
1: Okey, Sumuk, Sumuk, aku yasikan lah Sumuk. Kan Sumuk meluahkan perasaan di sama Ella. Oni reaksi sama El.
2: Iya memang iya jawab le, ya nang asal pasal sedih ni mai mau ini, besar ni besar di haru bi ini. Sabar ini, no ni sabar bagi aku.
1: Ya yeah, deh romantik. Sekian romantik sama El ya.
2: Romantik ya.
1: Patutlah sekian suka dua sama El.
2: Memang pun.
1: Lagu Melayu kah? Ada lagu dangdut mana? Ada lagu cinta, lagu dangdut endon, dangdut joget pa.
2: Kan ya romantik cinta, romantik doh. lagu ni minat kira sama L, no?
1: Lagu ni.
2: Romeo bercinta sejak Jamal Mirdad doh hari
1: kesana. Jamal Mirdad.
0: Romeo bercinta.
1: Okey. Nudu
2: cicit kira, nudu sok penajit.
1: Peraman ada pertawa kali ini.
0: Sama dengan Ellen.
1: Gerongan Pijawa.
0: Aduh.

0: Okay, Ragu Pemite so sendir El Tejah Ragu so Hetikos Endang Jamal Mirda da Romeo Bercinta.
1: Romeo Bercinta.
0: Jadi sendir El ngah sama El pun macam Romeo and Juliet lah. Jadi steady lah sendir El ti.
1: Sesuai dengan topik yang midway sebenarnya.
0: Teman sejati.
1: Teman sejati.
0: Okay, jadi jam tadi Sir Madin enam minit ingat dengan pukul pre-e isan-isan. Jadi ngana atau mendekat benar-benar program tak ia nak segmen maka kerimu khas tadi isan-isan anwati ya.
1: Dengan pukul pre-e temati kita rasa sama-sama ke Pingaga dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan Ripus N kita bisa lebih sama dengan Pingaru dan Mir Beken pengisi Yen dengan Diaren. Anwati ada dua.
0: Ada dua Raja Pantun.
1: Raja Pantun.
0: Banyak kembat Raja Pantun sedia ngah pantun-pantun ni di isan-isan anwati dalam segmen Yen dengan Diaren.
1: Okay, dengan saya aku Mildred Anin.
0: Aku DJ Alvin in the house. Ngayon, selamat isan-isan ke Sopreng.
1: Salam Malaysia Merani.
0: Kenikmatan. Malaysia Merani. Kenikmatan di kesejahteraan dinikmati. Okay, bye-bye.
1: Okay, bye.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

segmen Yengan Diarun Barak Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, jadi anda cakap ragu sebengar pagi ti so, penyanyi Claudia Garis, you know, mana-mana rindu. Jadi selamat pagi, selamat tapi selamat berdapat lagi atau dalam segmen yang dengan diaran tu di pagi yang dua. Mui hanuburan pre-e so, 2020. Jadi harap so, berapa ngeji tu YFM doyoh pagi ti terhibur. Lebih sesan beringan di so, jaya pukul 9 pagi terus buka radio. Terus ngeji tu siaran radio Makat Karimuhas. Bersama dua pingarun kai di petugas jaya kerakar pasal topi kemeja ngupi. Adi yang disuruh pukul pre pagi ti kita buat lagi bersama deku DJ Jess dan segmen yang ngandiaran. Atau terus berhibur pagi ti menoga giga info-info berkaitan dua isu semasa di Repkosin Dodo Sobringan. Ada warna saya inoh saat pengisi segmen tu pukul pre setengah pagi ti atau yang sama-sama ngocit program Bitoya. Ya, jadi saya terus buat saja program nanti. Mora atau pukul semoga pagi dan zone interaktif ya. Ya, nak program live jatuh bipantun. Dia dapat ngocit setiap anu dua pukul semoga pagi dan pukul semoga di setengah pagi. Jadi diharap di pagi anu dua itu sobrato sihat-sihat saja. Ada bisa dang gaya undu yang nak berkaitan tu indeks PKI sobak di Sarawak setakat itu mau gigi kawasan dia pertama yang nak saat pukul report IPO setakat pukul bongi pagi itu yang nak serian mau dia takah bahaya mau ngerekod taruh ratus ribu bacaan IPO. Samarahan di takah bunai dah sihat yang noh 200 taruh 6, kucing 240 6, seri aman 200 taruh 4, yang noh taruh kawasan di merekod bunai dah sihat. Kedara so berato jaga penyihat doktor. Boleh segera ruah so bori maka buat pakai face mask pakai nadi pitotok leh. Yang noh basah N35 ataupun sekurang-kurangnya pakai nadi taruh rapis. Aku pergi pun tahu seterusnya pagi ini sama dia akan menghibur seberingan sama dia lagi beringan di naik kerja pengenaingan di bori baik itu di luar bori ataupun di tempat kerja di KIT mau tetap ku nyayang selumi luduk.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

You know, Tengah Ragu, Minggu Borto, Dayung Lawa. So, penyanyi Black Orchard, dia akan jadi Din Moh pukul peria setengah pagi. Jadi, kan dia jatuh sama-sama dia ngoji di program Bitoya atau apa gitu di Perpuruh ada menyusun. Oda pun lebih terlini Jimon. Jadi, kan dia jatuh sama-sama dia ngoji.

0: Ya, selamat pagi, Dua Salam Malaysia Madani, Duduk Walaupun Majid, Radio YFM Bidayu dan program Bitoyak Pagi Ti, aku terbandingkan Kiku Puak Pisah Krokuang Bau Bila Puan Dua Encik Bruce Anak Juhe. Samping kebandingan, Encik Bruce Anak Juhe itu buat ubah pilih dapat penurung RM5,000 sewak 2024 desok Jabatan Pertanian Bau 2000 Projek Unit Aquaculture di bawah selain Encik Aken Anak Jetum. Yoino pembantu perikanan kanan desok Jabatan Pertanian Bau. Aku sebagai penerbit program info Toyak Bitoyak ini terima kasih untuk ingat Encik Bruce Anak Juhe di Sudi Krakar Doku Pagi Ti dan program info Toyak Bitoyak.
1: Selamat pagi untuk suingan dek mau nog ke Toyak kau dek kerukuan pisah di pagi ti yo.
0: Iyo. Semoga saya aku yang sikit untuk ingat pasal kau dinaik ingat itu. Mau kau dah sewa ingat kirit ikan boku.
1: Aku Bruce Anak Juhe. Aku sebenarnya asal saya kuat stas. Padin kemul ada kerukuan pisah. Aku pencen tentera laut. Aku sebis 20 juk sewa dan bidang kapal selam leh. Jadi mau aku mau pencen dan tentera laut. Aku mau belajar waki wat ya kiri boku itu. Sebab eh masa aku kerja sepanjang 20 juk sewa. Mau puas tak aku pun merantau ketika ni bayar ngak 6 juk bulan. Togan anak hewan ku, jadi aku pikir aku yang naik kerja ada sinok boleh ku. Aku lahan tumbuhkan perhatian untuk keluarga aku, bak mumul pun mau makin meningkat. Jadi nenangnya onak nanti memang penting ya, paling penting. Jadi aku pilih naik projek de limbang boleh adap ku, kuda nangnya. Jadi beku itu deh. Soalnya nang full time leh, memang full time aku naik kerja ti sebab maunya naik alang-alang susah kerja maju untuk mesti naik kerja benar-benar ikan beku itu itu ketui kau naik ni sewa 2024 ke start kiri beku semua terapia memang mau tui lah kau kiri pernah beku start sewa bulan nuam sewa 2024 lagi ni sewa setengah waktu noh deh
0: baru ni sewa lagi
1: ya kau gigi naik debokon ke sebenarnya sebelum itu kogi puluh sang fertigasi secara fertigasi dan 1200 tongon taruh sawa aku naik makono aku kogi naik kelulut ya naik kelulut status sawa 2009 no gantin ne
0: yo oni ngan sokoh minat kirip ikan boku podo no uhe ingan ogi belajar pasal waki wat gaya kirip ikan sebab ingan naik projek ingan iti
1: aku suka kirip boku ti sebab aku suka mana sebenarnya sekaman boku mukono nomor dua na senang kidipnya yo dia nanya di cerewet lah boku tene yo rasa
0: jadi sok ingan mit anak ikan boku doh waki wat ingan jaga bayamaan anak ikan itu
1: anak ikan boku tu memang komit sok pembekal de nanya pembekal de bertauliah leh de membekalkan anak ikan de quality koda PM aquaculture farm leh de busua ambil nak ikan sekano.
0: Ataupun nang kidip ikan, boleh ingin man no nak jam. Ju abok ikan basa de mungkin mun eh, de pakai ingan maan ngan oda onak ikan iti ayuh dua tan penyakit. Daki so ingan mirih abok ikan iti.
1: Onak ikan iti, ngan lo iso memang dia pakai starter dia oleh. Starter sebab payo protein eh. Agak mogo kita taruh dua, sekurang-kurang taruh 20% protein eh. Maka ngan menog umurnya 2 bulan lebih, ataupun pakai grower menyedak laju ayuh pakai ni grower no gebuah asalnya laju jual maka no asal mo cukup ayuh tiak adupnya pakai finisher lah kalau mutik suah mestinya sentiasa kali info lah ya sentiasa nanya upgrade no ilmu ya rumono ya
0: jadi laki so ingin milih abok ikan itu
1: ya abok ikan memang aku milih so PM aquaculture farm ke ya
0: selama ingan kirip ikan, ogi ke ingan mit khusus wat gaya kirip ikan desok Jabatan Pertanian atau desok agensi de Bokon. Simo ogi daki so ingan odi khusus.
1: Ogi ku khusus anjuran pertanian bau de dio khusus pasal penyakit ikan ogi ke de semonggo de dio. Mula-mula memang ku khusus ataupun dio leh khusus online kalik info dio di malawat tempat-tempatnya ada agi kirip ikan mokono aku mohon khusus so Jabatan Pertanian bau. Mukono aku ogi nunda seminar anjuran pertanian Sarawak ada BCCK, pasal penyakit ikan, makanan aku khusus de semonggo waktu wat gayanya perkara asas dengan nyakit beku dua waktu wat nyenai benih beku leh agi aku khusus eh.
0: Aku ya sikan kan duduk ingan, podo ingan agi dapat pinulung desok Jabatan Pertanian atau desok agensi de bokon dua masa oni pinulung dengin eh duduk ingan simo agi.
1: Memang agi. Jabatan Pertanian bau yo agi ingin bantuan dek bernilai RM5,000 leh. Dan ano yo ingin abok 50 bag abok starter starter grower finisher cuma yo ingin anak beku leh anak beku dang 1500 orang memang Jabatan Pertanian memang bogok.

0: Orang kasar lah.
1: Oh ni sistem dia pakai dengan kidip ikan boku itu?
0: Aku pilih sistem sangkal. Sebab sangkal ti senang aku ye habis ya. Makanya senang aku ye naik grading. Dia mau pilih nanti ya boleh. Dia aku tak taki. Bukannya ada kidip boku dan taki. Lelahnya indukal pilih lah.
1: Simak nuna pagung ingan itu, kudu size lah doh kudu yang unak ikan boku dia dapat ingan kidip dan sangkal itu. Adin mau ogi kudu sangkal ya?
0: Cuma nuna dang lesen pagung ku, size 0.4 hektar, ya bersamaan 122 x 120 kaki. Pakak aku dari ku propas ikan dang pagung lah, aku gandang sangkal. Sangkal ku no, size 0.9 kaki, dan moi sangkal dia naik ku ngan sak sonang aku naik grading.
1: Biasanya adik kidip ikan perlu bogok anak ikan. Daki so ingat milih anak ikan bogok dia muti doh waki pilih benih ikan dia sihat doh berkualiti.
0: So anak boku de milih ku so aku bit so PM aquaculture. Simo ikan no kinaman memang dia dapat mita leh. Mesti jenis ayo aktif. Sebab semua ikan okey namanya ayak ngubat pakai galua pin galua. Dah punya sekian tu dua lah. Mungkin pun ikan de mau sedia ayo jual.
1: Kudu umur dua size de pagu nanya dapat gan anak ikan dang sangkar.
0: Nuna size dua umur ikan tina makin tui umur leh makin ayuh size makin peluang yo idip makin ayuh leh. Ku pilih size talu inci ke atas leh. Ya mau umur leh mungkin lebih so lalu minggu waktu itu, saya likas gayu, likasnya habis ya. Dia mau peluang hidup, ayu ya.
1: Iya. Yang dikidip ikan perlu ya puan waki kawal kualiti pi ini. Oni dia pakai dengan kawal kualiti pi ini no?
0: Dia paling penting kualiti pi ini mesti dengan pH ya. pH no mesti dalam lingkungan ju lah. pH ju. Maka no, ada punya cek pakai pH meter. pH paper lagi ya, punya adi milih ya, pakai milih pH meter lagi senang. Ya mau kena denangnya kandungan amonia no pun mestinya cek ya kandungan oksigen. Ogi sera test kit no, ogi tapot yang milih deting keder kejual.
1: Ya, biasa kalau cek ikan boku nyak tahun ni biasa.
0: Kena ikan boku tu walaupun yo rasa nih pakai ogi ke penyakit nih penyakit yo asal especially mau nyaman hujan nih mau nyengin man tu dua nih yo akan kurang oksigen nih yo akan timbul. Ia mau inangnya menegak wariti leh, wariti dengan kali oksigen. Bab toh ia mau iskayu. Ia mau asalnya, aku setai aku makan leh, aku ngulum dia abok ino. Ngulum dia, kaya aku mau dabu leh. Apabila jadi ngulum leh, ia kan man abok ino. No aku ya, dia pernah busuh-busuh, pakai tiak abok nama kemang dang toh ia leh. Bila kemang dang toh ia leh, ia mau oksigen mau kurang dang toh ia leh, menyebab dak yo laan mondam, laan ke bos leh. Nganya maan leh, mestinya dia nggak berpunal masa ini.
1: Biasa maan leh jam kudu atau?
0: Biasa aku maan leh sepagi lah, dalam pukul mau setengah ke pukul pilih, maka no, pukul lima humi, pang asal leh hujan, aku di ke maan leh, kalau mat sit, ada asal hijan, gini on nu. Singalom ke maan leh, sebab mungkin boku dia kan juga aktif singalom, dari masalahnya maan singalom. Ya mau nganya maan leh no, idoh kedinya Arab abok semata-mata leh. Napa kejamaan pakai kuih demokon, pakai mie dapun ke, yang mau pakai yas soya dapun ke. Coba barang yang murah lagi leh. Mokon ada paling penting lagi, boku itu ne, mestinya naik grading ya. Yo kan aku bogo sangkal naik ku ne, apabila aku mau makan nanti aku banyak uang ya, aku meninggal asal lagi esok, aku mau kan aku tepat ya. Dapnya grading, dapnya beli doho. Da ayuhnya esok-esok. Bila nyedi naik wali noh tiak, yo akan ikan ayu akan man ikan leso ino. Yo mo asale yo mo timbu anak tiak na yo kuda nang nyebo penyakit ataupun ogi bakteria dengan so yo na. Tetap yang ngobat kuda aku na, aku belajar so indon guys sebenarnya na. Ogi aku kali ilmu sekarang no. Yo blend boid ino, boid yo mo double de pagung pi ino. No. Ya tapod yang ngebat ikian. Maka no hendapnya mau petiak sekian dolas. Nah. Tapodnya gan daun nangnya daun bolak dah tu nah. Sebab eh dan kajian nah yang daun molak itu dapat dah yo tenang.

0: saya di orang yang agresif di mandingan. Ia mahu asal lagi ikan leko bos, laju-laju nyambit eh. Mak ye ada orang yang tanah yo mandingan eh. Kadinya ikan nana, sebab ia dapat ada teban penyakit. Ikan leko bos biasanya kadinya, eh. Laju-laju nya kadinya. Eh. Saya baga laju-laju nya asingnya. Ini ada paling penting lah pasal ikan beku. Pasal pagung ni, mestinya jaga overflow no. Overflow no, mak ia dak badog. Asal badog, overflow nanti ya, pagungnya pernah apuh asal anu nang ambulan ijan. Sapiin pagungnya apuh, ikannya luah lah. Mudah-mudahan jaga bagian overflow no. Malu mula mau nyama adopnya nangnya, no, ada orang duh dan menok paman, molot dan napis nanti ya. Nang lagi umbang plastik ke lokat dan nanti ya. Menjadi cek kan, meninggal memang pagungnya noh lahan ye badog. Ia mau penyediaan pagungnya noh nganye na ya sebelumnya lepas anak beku dan pastikan pagungnya noh dapatnya kan kapul dia. Ke badog piin dia mau ke badog dan mau dabu kapul tujuan noh nganye ngabos bakteria dia jahat dan pagung ia mau nganye ngabos ikan jahat dan bekon deh. Ia mau memang ada punya gan toki siwak no nganye ada pagungnya gomuknya nang saya gi nangnya Peter Plankton dang pagungnya no itu memang cukup berguna ke saat nikian ogi lagi ada no masalah ane koda denangnya koda koi de naik pagung de kawasan tolun tile mana topar sejalah di semesti tolun sebenarnya ne. Masalah biawak bidat memang ya no ngaso ada no dipoh no ge adapnya seboleh-boleh adapnya naik gate lah, naik gate ataupun naik jolat. Nganya zaman binatang nebunok log ngaso nak ikannya. Moko no masalah nanya manuksud. Manuksud suka man nak ikannya. Nganya pelepas nak ikan nana. Adapnya naik jaring lah ataupun toon jaring manuk. Nganya jaga nak ikannya no. Zaman adapnya rugi. Masalah manuksud, bangau, ia mau bidat, memang pokok berbedap mengenai pagung nih kawasan tolun waritin. Nah. Menyedi dijaga kau itu mana memang ia lugi dapnya dah lah. Mungkin ada paling pangguhan lah, dap mengenai maksia juga lah mungkin anak sinok bolinya. Nah, pagung sinok boli makin senang lah. Yang adik pernah ngasoy, dap mengenai saugi, sengurus sengalam, dapnya tapotnya adik ningga. Boleh-boleh sindok adopnya leh. Ataupun lagi yang jaga leh. Yang ada lagi kirip kosuang. Kirip kosuang leh. Pada aku tu leh. Dari aku kirip kosuang leh. Aku adop jaga sindok boleh ke depan boleh ke sini. Ada bingung pagung aku. Memang aku tanah ada lagi duh leh. Dengan ku zaman pagung ku luluab. Apabila duh sikit doi tiap pagungnya lahan patuab. Ada ijan. Ia mau kena jaga kebersihan pagungnya leh. Mahaya tenangnya sebarang-barang tolan pedang-pedang kau ada dia paguh jah pagungnya buuh dek ikirnya tu angge buuh ke nyaya mantong buuh ke dapnya ataupun dia pakai abok dapod ya pak pakai yas soya nanti ya lanjut ke ikirnya ayuh dah leh kau aku dek pakai sangkal itu neh seboleh-boleh dapnya pakai ini dogi leh dusanya pakai kos dek mal-mal kan lagi nangnya toling kayak toling kan nyenai tempatnya digang nemu no dia mau pelampung nemu no pakai toling no tapot ge menyelatan pakai pipe PVC lah biasanya milih saya de ski ayu kau sama pakai de sedang kau dah pakai dua isi tong tapot ge asal tipuang saja maksudnya yo tipuang no asal no pin ayu yo tipuang kesemu asal pin iso yo nak pin nak no nak panas pin jok ke debokon untuk pakai tas leh saat tahan nganye bergajinya anai ni sido yo tahan kudak ngan jaring netting ni munok ne aku milih de online saja milih sok Facebook milih online saja logai mulah do leh sok nyemilih de kede ne kalik online nganye jimat kosnya yo mo bokok kai munok belajar naik kotak sangkal de munok ne kudingak dang YouTube saja leh belajar saatnya jimat kos menye alap tukang naik memang kos lagi tinggi leh.
1: Kudu tian kirim ikan boku nog dapat jual daki so ingan jual doh mungkin mon roga pasaran leh.
0: Okey mau kuda tipu leh memang aku target menangnya jual pakai naik pecelili lah. Size 4 bulan mau tapo jual tiap 4 bulan ke atas kurang lebih 40 kilo wadino. Aku mau nyame aku borong aku jual dengan loga moy ringgit lah. Moy ringgit ni kilo pakai mau nyame ya mau ayuh tiap aku jual ditonton ke belinya atau ke restoran ngak 20 kilo dan semua 2 ringgit ni kilo wadino.
1: Dan sesawa dia nok semua kitip ikan dan sangkar iti robih paguh mun asil eh. Ogi kan niat ingan ya namah lagi kiang sangkar deso ingan niat kitip ikan. Podo ingan ya ogi niat namah paguh pakai sistem de bawah adin tenang sistem bioflok.
0: Buat Mas Adin memang aku naik sejak nuna kemampuan ada boleh dua ndak permintaan semasa. Memang lah aku ya namah bilangan sangkar aku berkenaan dua sistem bioflok itu memang paguh. Pakainya jaga kualiti piin, especially leh amonia pun yang dapat kawal pakai nenangnya kuasa nene sebabnya ya pakai blower ya blower ni biasa ya indip leh.
1: Maksudnya kuasa lebih mahal berbanding dua kidip ikan dan sangkar lah.
0: Bagi aku bukan litik leh yang kunang leh bukan litik leh sebabnya you know mungkin sesuai bagi nenangnya kidip ikan dan bukan leh. De ken de kada terapia. Pak kada beku ya kan yo lebih rasa. Adopnya pakai ni sejak dogi. Nanya kidik beku tu kan de penting adop nyalaan pulangan yo, lan profit no. Mm-hmm. Pakai sistem de sekia complicated tia. Lalu pakalan penai doi tia nah lah masalah.
1: Benar kan asal ada ikalan, jadi ikan pun le. Ya kobos ke pisang ke mana, kurang oksigen. Johnny sina sebaya doh pengerap ingan tuduk projek kidip ikan boku.
0: Sina sebaya aku tuduk osi-osi daya kidip boku itu nomor ni ingan mesti ugi minat deh. Ugi minat. Nomor dua ho ingan mesti ya kalik ilmu tambah ilmu ingan di kursus. Ya mau di sikian turunnya ada mau di naik belajar online pun ugi. Mukono saya ingan mau naik ingan mak ya naik orang-orang. Mak ya putus asal deh. Sebab kau yutih kan ya pakai nanya apa volume. Makin pokok nanya makin muak utungnya leh. Ya mau aku harap lagi pengharap aku ne saat industri peternakan ikan keli itu ne pokok lagi produk-produk berkaitan ikan keli itu ye ogi nyanai leh produk ne adin tau ogi nangnya naik salai do salai mungkin next atau naik nangnya antikasuam ke naik kau ke naik fish fillet ke sebab apa ni ikan beku ti kan yo bogok nangnya ogi omega 3 ya yo khasiat ya tinggi yo rendah lemak memang sesuai saat kesehatan untuk leh potensi tinggi leh ikan beku ti sebenarnya mau naik kajian lebih tulup lagi ne. Jadi aku meet kesempatan itu ya ingin bogok terima kasih leh tudu agensi-agensi pada Jabatan Pertanian Bau. Semoga dia mau bogo ingin pinulung tudu aku dengan aku kidip baku itu. Si mau doi penolong dia seingan mungkin semangat pun kurang kena kau jarum muti. Mungkin untuknya maju dan kain muti susah ke. Jadi harap nang penolong muti dapat dia tolong bogo lagi famous dia bokon dia ya naik ikan baku. Dia warna ke tudu. Jaken dia bogo tolong aku deh. Selalu monitor aku, selalu sikian aku, sikian masalah. Nah, jadi semangat tu aku dialaan meneruskan projek itu. Re. Itu ketika komut, ya juga buka-buka terima kasih tu penerbit rancangan YFM Bidayuh. Cik Leni Jemon, demo sudi nog ketoyak kau itu, maksud buka-buka teringan.
1: Ya, terima kasih Nidu ingat Encik Burus Anak Juhir dan Mokgi bersama doaku pagi itih dalam program Info Toyak Bitoyak. Berdepan lagi minggu bau dan masa doa bersama. Salam Malaysia Badani, doa salam sejahtera.

Ya, nanti kita mau sama-sama ngeje ta program petoya atau pagi ni program di beberapa ada menyusun ada penerbit ni cibo nak. Jadi kira supaya duom pre minit ada ngari pokor semong pagi duom pre minit lagi atau rek murat kada ng program live aja atau bi pantun. Jadi pagi ni terima kasih ke kuli juga dudu Henry Bali di game sama tu pagi ni. Ayo nang pada salam dudu geng-geng awah ya nang bye-bye dapat naik pantun pakai rami rakan ngajit dengan bipantun yo bye-bye dom ni tidak lagi atau bipantun yo. Jadi harap Henry Bali terus ngajit atau nukan yok segmen dia ya. Yo selamat pagi ke dudu Ronald Dennis lagi bersama dudu pagi ti ya nang selamat berpagi nak ke semua geng-geng awah dengan pikaping YFM. Harap semua sihat-sihat selalu sino el bagi sama dudu pagi ti hati yang pakok selom jawa anu ina ya nang selamat anu pipranak ke nuduk ces bayuh leh. Okey ya, terima kasih hati yang pako selamat pagi nuduk durin gubes ya nang selamat pagi selamat petugas ya ti atau bi pantun dom ni tirik lagi ya selamat pagi nuduk puan moy ya nang selamat pagi dapat berak bau hitna selamat pagi nuduk Elis Mihong Rachel mereka nigi sama tu pagi tidak segmen ia dengan diaran ya nang salam dengan diaran dengan salam ceria selalu sok siburan ya terima kasih ya seterusnya Willy Cheng ke sama reto James Pengiran Keong Livindi so Kupa Mambong ya nang selamat sesan salam damai ke geng-geng awah dengan spro gading-gadingan harap sedang-sedang selalu ya terima kasih selamat pagi nudu Chi Chun Fo dengan ini sebaiknya untuk murid kada program live jatuh pipandu nato atau bibul dia ngejar lagu pengibul to seterus pagi ti ya nang ku di aku ingat.

0: betah berkudu.
1: Berseria di tinggah dah kakai.
2: Anak popong di sida jempian anak bidat ni perang.
3: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
4: Tukang besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: Jang.
1: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00. Jadi dengan ini ataupun memorot kadang pukul semong pagi dan zone interaktif dan program live jatuh di pantun. Ya, terima kasih duduk seberingan rebis pakar pantun, peminat pantun. Jadi no, di suka ngojit ko ibi pantun di dapat dengan ngojit setiap pagi yang duduk. Terima kasih duduk seberingan. Jadi pagi ti atau ria ibi pantun ya pakai ya, tema sinar sebaya ataupun ikhidiak nang kata nasihat. Sinar sebaya duduk si-osi ke baca nang sila sebaya nudo dengan dengan ke anak ingal suku dengan ke di kaiti lebih sama di lagi dan body di kaiti naik ke jauh rumah yang nore lebih lagi sekolah nadi kimisi yang di naik PDPR yang nabi belajar dua ngajar so body ke jadi sambringan nadi harapan suami pantun dapat terus sampai terpantun dengan ke ruangan Facebook atau pagi ti ataupun hingga lagi pantun dengan dia rakan atau pengen bahasa dapat ke hingga terus telefon ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50 pantun dipakai tema pantun Sina Sibaya. Sungguh pun umur jika mau nyoma nyoma kelinas motak ke umur Sina Sibaya in adon tema tema pantun saan anu dua. Anak bisina main tanglong kebaya oma miri sebetong sina sibaya adit kunatong sibaya pingoma tetap kunatong mun siburan odimi TV dapat dokter gigi nyusun pantun pait ke FB telefon konti nogos mongdi setengah pagi. Okey, jadi pagi ti mau gitu ya dengan telefon jadi atau ya, atau ya, sama-sama ngoji tadi asik dengan tu pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mang Patel. Aduh, Mang cukup semangat ya. Iya,
2: the first nanti.
1: Kudu pantun tu pagi teh Mang Patel.
2: Ah, cukatilah. Oh. Kurang boleh, kurang pun boleh.
1: Harap pagi teh Mang Patel lagi seri kedua, seri ketaruh ya.
2: Pantun nyeti.
1: Terus dengan pantun eh.
2: Mohon mamu ku ngeban sabun. Ibu Bobi nyumat ngegaya. Buru pagi ti ja otok sama-sama berpantun. Berpantun otok pakai sena bidaya. Hanya lagi lah DJ.
1: Sambung lagi.
2: Ah, ya lah nombor dua ti. Tibu paras minan kipas. Ngulu da bangku nyok mon nyok. Kita pantun ti nasihat ba kita driving di jalan bahas wong kita ngeban kedaan de mabok. Ona kai DJ kalau mabok beus dia
1: mabok beus dia mak tebana betekan
2: beus dia baru kita driving. Kalau kita mabok kan awak ngadu wahas ataupun ngadu Christmas kita ngabak memang noktiin nyok lah.
1: Iya betul.
2: Buang kita mau mabuk-mabuk mbak lelek tai dia bus baru pagu baru penuh
1: iya
2: jadi ane mau taruh gitu ane na pantun di mana datuh sideren punuk lebih dah tu deret si muja. Aku ngami ngenai de pelopor nuk. Pak masa itin ku ngenai de batu pada. Nama empat nah.
1: Okey, nama empat terus.
2: Pantun kira lah pantun gilek-gilek saja.
1: Ya.
2: Yeah. Kami driving taxi ke masa kucing. Masuk kucing, gue driving taxi. Tinggal si kanjap di kampung raya. Kalau ada peladingan dah, git sudi-sudi. Camut masalah memi suatu badak. Yang mana kai DJ ya?
1: Ya, betul. Tak tengok JT. Ya,
2: salam dengan DJ Nuati, agak DJ. Sentiasa sehat. Iklan bego-bego. Lebih pagu.
1: Ya.
2: Ya, ya. Saya nyenna ni nah. Ikan abar-abar. So, dengan.
1: Ya, terus.
2: Sebab. Naga ane na pondorin di na kampung baru mami cego ista di kampung baru di sana Denny di Tasik Biru sumuk renas dengan babai renas di Singai sana El dengan sama El di nina da keringau wau sana Rebecca. Memang dia ngaji radio Wanwati. Coba peminat Bapak Dun mah, JJ.
1: Yo, memang ia mau kajian-kajian.
2: Naga Bapak Teh dah serangan. Bapak Katang dah tepui. Bapak Jawa dah gahat mawang. Kan kamu dah anina sikit ku di Bunga Melur Serian. Harap lagi ngajit ke. Semua-semua balap beken dah. Kan kamu Cina boy dah semua rinah kucing.
1: Yo.
2: Balada ni nah DJ selalu nangkap pinggir radio balada mungan market serian deh.
1: Oh.
2: Agak balana. Agak paguh lah bisnes. Bijuai bijuang kena macam kayu bijual lah dah market serian.
1: Iya.
2: Dan sejak DJ kalau gi senggol-senggol mesti sambung lagi.
1: Mesti.
2: Bapa jet nang tayung jet dah tepui.
1: Ya dah kemut. Dan
2: sejak DJ.
1: Ya terima kasih. Ya okey, terima kasih duduk Mang Padel apa tengok pantun apa gitu. Jadi harap tiap Mang Padel mak buat nak kati saja sambung saja tiap. Mungkin sekarang lagi ke pantun berkaitan dua tema tetes anda sebaya ke ataupun ruang seno pun soon ke telefon balik ke konti. Sebab ingat tengok ibu lalu seberapa pengajian tawa FM tu ya apa gitu. Jadi naik kerja pengguna ataupun kuruk berehat saja di body ataupun dan pemenu reaksi ke klinik pada masa itu tengah terbang tukar tengah kajut traffic light di ke hijau buka ataupun ngojita radio dia. Okey, jadi sambringan nanti raan bepantun pagi ti pakai tema baca nganang dia bepantun pakai tema atau pagi ti ataupun gi pantun di modio ingan sedia rual so tema itu pun soon ke ingan apa itu ya. Terima pagi, terima kasih kena dengan tu Charlie Chung Tizam Live. Ya nang selamat pagi nudu suat geng awah. So semuanya Selangor ini harap so berengan enjoy ngajit radio YFM Doyo dan segmen yang ngandiaran rana ngajit beragu berjanji dua jobong ya nudu suat berageng geng awah. Ya seterusnya selamat pagi, terima kasih nudu Cliff and Cliff taruh kajot na pantun di soyo kedap minggu terlepas gini tangan pantun dia. Pantun pemiti ragu pak aditih pemiti ragu saja dari pantun arwah mungkin tengah berfikir kini ya. Selamat sensan, selamat petugas, salam Malaysia Merani, salam mesra di para peminat YFM Doyo. Ya nang semoga cara-cara selalu raan ngoje teragu Adman Kolomi. Memiti ragu tia ragu gaon selalu gaon. Okey, jadi tia tahu sama bibur ngoje teragu ino. Okey, jadi semaiti tu kajian dengan tu nyusun pantun pagi ti ataupun hari anggul ke dia pantun sebab dia bahasa ni sidoh ti hari terus telefon ke konti atau berhibur dia gaji teragu pinggul tu terus sebagai ti bintang skora so guince jadi wifi bro yo gerak bersama.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Rodang, luak sodang yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, nya mo di bemakung bak ku ti ngujit mo sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muma mau gong ne, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku ponu tu ya, kaki aku guyu guyu ponu loi, tonggon ponu aku, no aku gak mau tadi.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gigi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebentar leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terba, aku kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku leh. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua dan mu kau ada doh ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mu tole mabuk. Bah.

0: Alright, go pergi Porto. Nampak seping uji penyanyi Chon itu kerja sama pagi. Terima kasih. Robis Abringan di Gituang ngojit seran radio YFM Doyoh dan segmen Ian dengan Diaren. Terus dia pagi yang dua itu. Kamuai nuburan pria sewa 2022. Okay, jadi aku boleh berkongsi dia kedudukan kontinjen Sarawak dan Palak Sukma 2022 di mengatur di negeri Selangor. Di memorat anda kepat nuiti yang Sarawak di tangga ke taruh. Mau ngarak ngan semong mau himas semong dua perak dua dua perundi gangsa. Jadi suak-suak pingat rimo perundi pingat setakat itu. Kali ini agak dulu atlet-atlet kontinjen Sarawak nombor berjaya seorang pingat. Dengan ini untuk balik lagi dan program live jatuh di pantun pagi ini dipakai tema Sina Sibaya ataupun ini Sina Kidang Nang Katana Sehat. Sina Sibaya nudu berasiosi sejak ke baik tenang Sina Sibaya bagi itu untuk penyihat atau dokter ke takalik ruah sobori ingin Sina Sibaya untuk suku nak saya belajar rajin-rajin kita nah ini nyoman nang belajar rajin saya dapat jadi guru jadi doktor ini. Jadi dengan itu jatuh sama kujit ya gigi dengan telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi, ini agak Robo Jawas.
1: Pagu, kamu muni?
0: Pagu, pagu.
1: Ya, harap kita semua sehat lah.
0: Iya, iya.
1: Telepon di Robo Nuti ya.
0: Iya, betul.
1: Aku ada empat dengan pantun. Bahaya.
0: Okey, ya. Terus dengan pantun.
1: Menina. Nek pasar kita milih sabun. Dari bujang dari main gitar bass. Tiap anu dua kita bepantun. Kita bepantun dengan DJ Jazz.
0: Ya, terima kasih.
1: Nomor dua. Bedaan kayu ada penyengat. Nek pasar ramai gula. Emuk dayung selalu ku ingat. Beda awangku gila-gila. Nama tarun, kita semayang tiap-tiap anu bingung. Mohon ke pasar ramiri gula. Minguti beras bina ngirebo. Kan loah abakai minan penutupka. Nama empat, nakinya beus terkelamu. Daing bujang, nyamin adepna dan selamin. Wang timpo anu jerabu. Paguh kita ngandai deramin.
0: Dia tahu betul-betul.
1: Macam kurang kerum salam na dengan dia.
0: Ya, terus.
1: Kerum salam na ke Babu Katang. Tepoi macam negi-negi ABJ. Negi tayuk na Babu Jep. Negi Edut Kala. Macam negi negi Amang Pedel. Dia ni macam negi Pandori negi Young Boy negi Hitam Sigor negi Rosa Abdul Cikgu Dawi John Dawi negi Cikgu Josh Peter Amin macam negi negi Sino Denny, Sino L dengan Nasimuk Melnas. Kan kembut Bobo beradingan tegaping lah tapi-tapi yang lain.
0: Ya.
1: Harap nak balua orang anu jabu banyak ya. Yang ketik lagu ketik minta aku lah. Terima kasih ni kamu.
0: Okey, yo terima kasih Nudur Robert Cijawas. Apa tengon pantun bagi ti? Ha, jadi saya berikan. Mau dua nak ane tia pakar pantun atau mau berkusi pantun apa bagi ti? Memang cukup mantap, cukup penyenang, cukup paguh pantun yo. Jadi saya berikan tadi harus nyusun pantun dengan dari hari sebab harus ke support ya hingga ane suat dang program live jatuh pi pantun apa bagi ti? Sebab program tu buat nuk pukul semong di setengah pagi ti. Mungkin sekira Robi so jam ini ti aru lagi sambutan atau nyambung untuk pukul semong dua tengah nu pun degi hal eh. Aru radio tetap dia on dekan juangan segmen dari pukul semong dua tengah nu eh. Ya, jadi kena ingat dia di ruangan Facebook tapi pagi tih si kaki muah lagi pai terpantun. Okay, jadi pagi tih di sebungas saya yang nosok Clifton Cliff di kota Dinang kita tiap mengang pakar pantun tiap minggu memang akan ogi sejak pantun yo. Okay, jadi ngan ojat tu sama gojet dia pantun di so dengan tu Clifton Cliff. Menu hiking di kabukit mesti an sepakat. Udip aba selalu mengungkit tiap pemudip meting berkat. Aha. Kita jatok bus bayar tina. Mas balang nak mengungkit ya. Jangan hidup dari bekat. Ya, terima kasih untuk Clifton Cliff. Ya, jadi seterus Valerian Yen BC. Selamat pagi. Terima kasih. Gip sama dengan kau. Apa kau sungguh pun dari apa yang terpantun. Terima kasih sebab lagi ngejit seren radio atau pagi ti. Robin sedang program live jatuh di pantun. Selamat pagi untuk Nurul Atika. Yang nak harap kita semua sehat dan terasa dengan duit. Salam ceria, salam damai. Masuk JB. Dan ngejit ragu dari Gap. Ini nak menghibur kita semua. Okay, terima kasih. Yo, seterusnya sama pagi nudu Gloria Leni Misas yang nang dapat ngaji teragu. Ruru hatinku so Merton Joneng. Yo, tiak sama tu ngaji teragu ti. Okay, jadi seterusnya so masterpiece. Yo, nang selamat berpagi, selamat bertugas, harap sihat selalu. Iti pantun nasihat masukku nang nak napa-napa sua. Okay, jadi dua tengah pantun di so masterpiece. Muhun aji tangin pingari nyabu uduh da bangih kaboh. Dayung bujang abad namilih ujung-ujung mati lalu subuh. Okay, pantun kedua. Tayung nyiken masu api sungkuh nyawut rak neg abu. Kaban dari abad namilih dayung bidayuh da menepaku. Ngojit temai. Ya, terima kasih Nudu Masterpiece dua tengah pantun memang cukup pemantap. Ya, jadi saya memberikan tadi rana telefon ya di rana ke suak bi pantun pakai dok ke support dok ke puan ni ke nombor telefon konti ke okay, jadi tiko sebut apa hari dengan dapat ke telefon ke nombor itu jadi kodu dia di mid pen pensel ke ataupun ini saja di ogi di sinok ingan maka ke boh ke yoh ke nyutek dengan dia sinduk no tiatnya lah pari lah dapat ke telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3-I ataupun 25.05.0. Jadi yang ada nota bibur ngaji ragu bibur tak seterus pagi ti yang nak ragu desa kumpulan Ezra bersama dua Kerry Keres janji senang.

aku pergi Porto, Asina salah di Asina salah hasa Asila Francis. Jadi yang nak cabaran yang menyerai sebayanya beri mu bila ada penyembah sebayana mak naik watino tiap bila mu nyawa terpari mutong sama gitu naik nombor gayu bak dia lihat dah nih. Kalau nak bisa muni sebayana ngah mak treba bapa dan keadaan mu mabuk mak treba ini asalnya nang sebaya lagi munoh lemu nih asalnya nang on mu on gitu tiap bila mu dengan nang mutok sabah ke motoin dapat sebaya bu apa kena bunyi sebayanya aneh pastikan adopnya edoh kedawet ino. Okay, jadi itu pari lagi dah ngapa.

0: Kataurun tuk buak kod tumbuk tun dorod. Pagi ngarom arit ku mokod, mokod ge mokod, cowin ku monokod. Rokod penuh di orang raya sinok ku puak peraya. Mokod di minggu dengan mo sibaya, sibaya oda berapod Dr. Suraya. Adi yo sadi adi ke pusa adi ke posa tuk naka berana adi ke klinik terus obo presa presa itih ino hangin ubat cukup biguna. Okey, jadi harap kita dengan program live jatuh pipadun ya kira supiah 22 minit atau kira pukul semong ni pagi. Harap ke support sekiranya berikan anak semua abis pantun baik yang pantun dipakai tema atau ataupun pantun di modio ikan dusun so minggu-minggu teropas serahat anak semua yang nak bahasa pantun ikan ini ataupun dapat ke Facebook atau tetap ke soon. Nah, dengan ini tolong aja dengan tadi di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi. Foto dan line telefon dengan Tuti. Ha, subah parik telefon ya. Okey, jadi semati tak kajian dengan to telefon atau kuri bahasa ni atau pantun seterusnya. You know, so Veronica said, you nang selamat pagi. You ni abar pagi ti, you sehat. You nang beratan aduk gaji rebu. You nang walaupun lagi ijat dengan rumah. You nang, jadi you nang itu pantun ni saya yang nang pagi andu ada kedai besina ada kedai meris pin tebu oh bala dingan dingah miyo sebaya sebaya nang nang nakit jaga adop masa cerebu. Ok, terima kasih Nudo Veronica Set. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi. Asyik ada telefon bagi te.
1: Edward
0: Kalo. Ada pantun ke pagi te?
1: Rabu pantun.
0: Okey, terus dengan pantun.
1: Tiap anu mohon nyabu. Wang nyabu kai kai beringku baah. Tiap anu anu jerabu. Baba kai betutu. Dok baba sehat. Saya pantun ku ya.
0: Okey, terima kasih Edward Kalo.
1: Ya, bye.
0: Okey, bye. Inoh dia. Pantun sebaya dah kena jerebu ya, nak kita jaga penyihat. Okey, jadi seterusnya kalau pasal lagi pantun dengan tu apa gitu. Seterusnya dengan hasil lagi. Seterusnya so ati yang paku. Ya nang mota kita ya anu mau mopung pariku toban ni punan sorai. Aku pikir aku mau natong sama aku suka naik sama sorai. Ah, itu yang bawa so ni idea tu ni. Ah, lalu lebih saya bila temu ngaji teragus so cikgu Raymond Bihut dia. Pak Subaina tengah ngaji dia dengan dia di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Halo DJ, selamat pagi. Anu ti mau boleh jadi bu tak ti ne?
0: Yo, selamat pagi. Aduh, mak cukup semangat sembuh pagi ti. Ani apa sembuh kelinas?
2: Halo, tunggu nak setahun ti ti ne.
0: Support ada pantun tu ya.
2: Report aku mau hotel petil-petil dia ambil nabuk kena jua ni denang DJ di nanti in kenang.
0: Ayo jak tak ngajit pantun sesubuk pagi tu.
2: Iya, pakai itu dia soal ni nak pakai tema dia biasa saja yo.
0: Iya, terus ya.
2: Okey, thank you DJ. Ponu bigayang odi milih sakil ku milih ngan ku ponu odi mau ke miri. Yo stop dah no.
0: Yo.
2: Okay, nomor dua, nakit pono mak begaut alu si mikir baik pono tumpang laru aku yak pono. Okay, itu patun DJ itu lagi aku nak tong sedih zaman baki sini ya no tu bijak ne aku nak tong pakai lagi dan otok kute ne.
0: Yo.
2: Ngiliak dang sakit ogi pasir. Pakat tongan terus ku gipir sakit rabu motipotil. Okay, and then ti, ku tak DJ jawab apa yo. Asong, muna dijoget baik puan nang poon na baik kasut. Bogo, mun action eh. Baik puan nang suara obok lusut.
0: Yo, tiap balas
2: ya. Betul DJ, asal lagi dah dewan banyak bertanda doh kadang-kadang. pala dingan na gaswal sud ketakotiak nga narik da kan besanda.
0: Ato asa mo

0: maksud kuasa tumpu sebuah maat je nenek berasa.
1: Okey, dia boleh kungin salam ya.
0: Iya, terus kita salamnya.
1: Okey, kungin salam tu duk osi de, kungin salam dokut dia kungujit tu tiap apa-apa semua osi ador nanti. Nek no nanti pemantun nanti adik natong osi ador. Tu duk dengan Sino El, Sino Denny, Sino Ayang Boy, dengan Brenda, dengan Pransi, dengan Angela Anjebi, Encedol, dua Duril Nina Tambi, Melissa Arup, Ketua Awah, dua pemantun-pemantun dah bokon leh, Sino Kiki, dua kombut susu, itu para DJ-DJ dekat ngipu kok ih, Lami yang nyama pun dah orang ke orang ki, ke orang kok di ke diri itu ngujit dang telepon, pun naik yang nyata wah dah, Lami nyama. Jadi, no, tidak ragu babai Patrick Dading, no, semakin nyama makin sayang ya, DJ.
0: Yo, makin nyama makin sayang ya.
1: Ya, mungkin nyama makin nyayang. Dapat dari debukon temannya tiada DJ.
0: Ya, benar.
1: Ya, kali debukon tiap hari mau atau nanti mau ini anang, kena anang babai, mau mun kabang deh mau manggang.
0: Apa?
1: Kabang deh mau manggang karena kolong kiyut, jadi atau nanti mau kolong, no.
0: Mun kelapa butan lah.
1: Iya, kepabutan kan muda. Oke, okay, DJ. Yeah. Happy-happy ya, Tok, ya.
0: Oke, ya. Terima kasih. Okay. Nuduh semua kelinas. Ya, no, dinang itu. Sepuluh ketika memang legend-legend. Itu legend pipantun. Ya, setakat dia dapat naan lagi telefon ke konti. Jadi, nanti tahu rakan jen lagi dengan Tok di Bokot. Oke, jadi seterusnya. Semua gitu hanya telefon. Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ, sambung bau.
0: Sambung lagi. Ayo jak tu semang ngojit so mempadel.
2: Okey. Ngeluk de bangku ku maan ketupat. Sembe nyi hap ciumon holik. Kala de perasa tibu de kai tentu sehat. Cela lah ngaju klinik. Nah, nombor dua. Mana pagu si buan dawak. Buan dawa demit wang kampung maya lemak di pekelakar abak salah sana bindingan dan gaping tentu namanya
0: ini
2: kai DJ ya
0: iya betul-betul sebab
2: sila mati maya dengan dia DJ
0: di
2: nombor tarun ti Aji negumah ku tiap andu. Sehingga sekejap ku ngemit buah nanas. Minta DJ ngemak ni lagu. Lagu de beganan. Ini ne. Rinas aku rinas ingan sesumuk rinas.
0: Oh, rinas oke. Okay. Okay.
2: DJ, sana ada sebaya and kon bisa dong di sana pitayun.
0: Sana pitayun, ya betul-betul.
2: Sana pitayun. Pitayun dengan depan nguna salah ni.
0: Ayo, tau betul-betul. Ya,
2: dah. Ngecat di jempol adalah sana sadung dengan bau udah sama.
0: Ayo, tau benar. Sana pitayun. Okey, yo terima kasih, Bang Badel.
2: DJ, masih sambung bau.
0: Yo sambung bau, trip ke taruh tu ya. Okey, terima kasih Mang Padel. Ya, tak betul. Sinap tayun. So, dengan tosok serian, ya. Ia sesama kata belajar. Ini sinap bau sinap sebaya. Ini serian sinap petayun. Jadi, seterus tunggu saja. Dengan tunggu telefon lagi pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi.
0: Selamat pagi, Sinoel.
1: Iya.
0: Itu kuasa bogok pantun saya ikut lima tahu-tahu wah itu nah.
1: Bogok 100. Bogok mana?
0: Yo, terus dengan pantun ya, tengah jet. Yo, terus dengan pantun kan?
1: Ada ya, terus gini ya.
0: Yo.
1: Okey. Basalah dia mata wah.
0: Tahu wah kau dia nah.
1: Jangan paham je leh, kan mau kuning ti. Iya, iya, iya, iya. Okey leh. Nak asang dia. Pagi itu aku nyampi moh. Pimoh nyam aku pimoh nyam onurimo. Mokat boos pinyam bongo. Bongo kodak guru di bo.
0: Aduh, cak betul bu. Mbak guru tun bu, memang le bongo.
1: Ya, benar, benar, pakai.
0: Iya, benar.
1: Pakai hiburan itu.
0: Iya, pakai hiburan saja. Iya,
1: pakai hiburan.
0: Terima kasih.
1: Oke, nanti mbak jadi pakai. Ini salam dia sekejap.
0: Iya.
1: Salam nado sumuk linas ke, mang pade, buat jawas. Babe katang, sosi lagi te, sebut aku leh, sinok Denny. Ya mau ayang boy. Linggu Bes, Jikin, Puan Dorin, Pengkar Semuk Ginas, geng-geng awal ketua MDSM leh. Jadi ayo akan buka nato, kebaik semua orang sudah semoga buka COVID, buka oma, punya baru, Jikin stai. Nah jadi ya?
0: Ya, terima kasih.
1: Tunggu lah, main lagu ni ya?
0: Lagu, ini lagu eh?
1: Itu dia juga aru main lagu. Oke, mau nyikon lagu dalam ringgai ya?
0: The Rolling Guys. Ogi, ya dah buka lagu ogi dua ke taruh lagunya muka.
1: Iya dah tak mau main je lagu ya mah. Aku minat lagu ya.
0: Okey, tak tahu sama kau je.
1: Tak main ya.
0: Yo, sama kajon tak ya.
1: Okey,
0: sama pagi terima kasih. Nado Seno L. Sungguh pendek dengan pantun. Terima kasih. Ogi sebab bipantun pagi ti. Okey, jadi atau bihibur dia. Ngaji cerita lagu bihibur di muka susun lagu di. Ogi berminti ada dengan tiap pagi ti. Lagu di so kumpulan Wooden Gun dari Gap.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Nasihat dengan dia duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
2: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mata bermua lebih taruh perlu lebih sawah start cok gaji paling esok cuman sok gaji ni sih baru betul gaji dekala cuman adin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree adin botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi ti orang guru elawan permahan lagi elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mula anda minat, teman sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Keberapa ODK?
1: Collection.
2: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zak ke atau benda sonyong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihut

0: Ragu pergi berita seraru ga ona so penyanyi Antonio Sepuji. Kada supaya 2 minit ada ngare pokor semong di pagi. Jadi kan dah kira supaya 2 ma taruh pro 2 minit lagi yo tok dang program live chat topi pantun. Ya, terima kasih yang duduk so berapa nguji peminat pakar pantun di lagi sewa dang program live chat topi pantun. Apa sungguh munoh sekali beringan rogi pantun ran ga suara ran ga nyambung ran ga bihibur. Dapat dia terus sampai tempat tuningan. Sampai tu ngibur berapa peminat-peminat ataupun yang ada disuka atau abi pantun bagi ti. Kadang-kadang lagi yang disuka ngojit saja boleh mengojit lagi ini kadang ini pun ayo tawa sadi ini. Kadang yo mokos kudua sadi sepak bodi kini mau tawa-tawa sadi-sadi. Oke, jadi aku bahasa pantun seterusnya so Nurul Atika. Ayo nang ngupi dengan Cikgu Wan. Ngupi ada kede kopi Mr. Philip. Sanda anda amang abang ilawan kamping mah sementara ada pelagi mutip. Terima kasih untuk Nurul Atika dia tengok pantun di so yo. Oke, jadi okay, lagi pantun di so Nurul Atika pagi ti. Ngeluk tangin maan kenondong tangin panun napod nipah mudip da dunia abah sombong nasihat anda mada mudip napa-napa. Ya, terima kasih Nurul Atika. Ya, kada di nangkut ya ogi ni tengah pantun di semua kelinas ogi sebuah titih yang nang ada DJ balas ya ini. Okey, jadi supaya aku balas pantun semua kelinas atau ngajar tadi lagi dengan telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi BJ.
0: Selamat pagi.
1: Aku senyum senyum ngajar dengan di pantun BJ.
0: Nah, terus telefon yo.
1: Iya, biar aku telefon dia. Aku nak pergi BJ.
0: Ani apa channel ini?
1: Lagu, gemulang kendor nufakulti.
0: Yo, yo, terima kasih lagi ngajit kau ibu pantun ya.
1: Aku, dok ibu pantun di dia, bila-bila aja deh. Kalau aku ngajit dengan ibu pantun, kita cukup happy. Ogi di tawo, ogi di pagu, in pantun nih. Aku suka aku ngajit elinu, otin aku ngajit.
0: Yo, terima kasih.
1: Dan aku mukul paku dan kiri dan aku tawo. Senyum di adopku eh.
0: Yo.
1: Aku ngaji sno ngin salam di muu deh ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Ngin salam di muu, selamat pagi di muu. Ngin salam di sno semuk linai ngaji kui nyobot aku tiye, nyobot jawai, amang kade, amedesep, ayang boy, pendolin. Kak sudi dia di kupuak deh. Mana-mana dia ada pedi ngaji, ada pedi sinai yang ngaji tiye.
0: Iya.
1: Aku dah ingin main lagu sedang-sedang yo.
0: Sedang-sedang ya.
1: Iyo le lagu rupa gue ini ngajit eh sedang-sedang no.
0: Yo, yo, kita sama ngajit ya.
1: Cak main yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Aku putih, terima kasih dah ingin sebabnya menjawab teleponku.
0: Yo, sama-sama. Yo.
1: Bye,
0: terima kasih. Iti ya no antara peminat program live chat Obi Pantun. Memang tiap no dua memang jogi ngajit. Sungguh pun itu suap Obi Pantun pakai telepon. Yo, terima kasih ya. Nudo sino Denny. Aku jadi top lagi di kata aku sobat itu ya. You know kau balas pantun semuk linas dia jatuh sama-sama ngojit. You know pantun itu berkaitan dua kasut rusut suar rusut ini dia. Pakai kasut kasut itu mut, pakai seruwal seruwal rusut. Mak singawut maknya brobut, maknya ngaka jaknya bibokut. Jadi harap aja muka ni sumuk gelinas ogi idea ngan ada balas sepatun aku titi dapat gayo yo telefon pari ke konti ataupun mus kira ada support yo pai tireh dang ruangan Facebook ta pagi ti tong yo ge. Oke, jadi seterusnya ni pantun di so penyanyi itu. Ya no so jabli didik. Ini tengah pantun di so yo ya nang dayung bujang ngundah kueh Lampung laman netau jipoh nerebang. Indi adah indi kede de abih kampung si en mah pasal legend tebekang. Okey, memang cukup mantap, terima kasih. Jadi ingat dina tobi ibur gaji ragu pingibur terus pagi ti joget pasal legend tebekang so jabli didik. Jauh di wifi budaya gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti Ragu pergi burto cuba ngesok penyanyi Eliza Suzina. Terima kasih nuduh seberingan di aduk geng ngaji tersen radio atau apa gitu dan segmen yang dengan di aran atau terus atau marot lagi atau puto nyambung lagi program live jatuh bi pantun tapi gitu yang nak semah tengok je terdiri dengan tu seterusnya. Hello, selamat pagi.
1: Hello DJ, sambung lagi.
0: Memang cukup mantap. Okey, terus sambung.
1: Tidak taruh pantun lah.
0: Ya, okey, jangan tengok jit.
1: Ada nama ni nyiti. Anjinik tarun kena pengkeb. Mengkeb kiruak, debangi tawak, cenek tawak. Ada pedu'u, bairah ngegau tengkeb. Tiat madep jipe merebak. Ada maduan jiti mana datu huburat darangit jawa nemanja ngantah tanah mana kibangun menyak airak kumumit meni budaya awak dep menyak ngancak rebut jawa setau ti de rebut jawa je na ugi na ani na pantun naik bujak
0: ngak balas pari ya.
1: Yo, anda nama taruh ni jadi moni boh, ada nama kemut boh. Lambat mingi sabut nuang lambat anu, tingin ku nyabun pingat de buta. Kita berpantun dengan berlagu, tinan ngibur awak de susah.
0: Ayo betul betul.
1: Yo deh, saya ngecak sini Denny nak tahu sini. Tawa dia.
0: Ayo.
1: Terima kasih.
0: Okey, selamat pagi. Terima kasih untuk Mang Padel. Iti mang suku pemantap pagi ti. Taruh situ telefon ya. Okey, jadi sambringan pagi ti. Baik nanti aduh ada kereta driba dan dia laki sejaklah ataupun ogi etika iti mo bak golot bak kaning setengah lihat kali ke parking yo pusing ke pusing siti nang dapur deh pakai sungguh mana iti sinas bayar leh tetap gak sabar mak gak berebut yo mak gak sebitiat nyok nyok yang jak ke ibu tetiak leh mula shopping mall pun jauh masuk masuk gak yo tetap gak sabar kajon memang ogi tempat parking sebut pasal parking ti ogi ni takkan pantun di berkaitan dua parking itu. Okey, jangan sama ngoje tu. Ponu ke ponu bi pusing odak bak bi kaning. So ti ko karik parking das ko ti matia grabu depanding. Sungguh pun dah mati grabu depanding pak tetap ge sabar. Dan asok mang titi wai pak tetap ge senyum ya. Mak jajaknya kilin adopnya ti oni jawi tani masuk ngena. Jadi salesman lek sinok dotnya pun talu ge ti. Okey, jadi kan dino aku atau ngaji tadi asyik dengan tu terus pagi ti. Hello, selamat pagi. Aduh, potot line telefon ti. Harap yo dapat ada sebab pada telefon ya. Jadi itu saat masa aku rebasa lagi pantun di lagi dengan tu pai tadang ruangan Facebook pagi ti. Pantun seterusnya so Sebastian Rotai. Nimun padi timbu so bine, bine timbul so buah. Pemudip do siraru i begatung nakin-nakit minyo to sampai kinda matindaya. Itu dia toksina sebaya bo. Jadi sebaya ko nyambung bahasa pantun di dia so Facebook. Nanti tadi dengan temu telefon balik ke konti. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ. Aku yang balas pantun DJ tu.
0: Semuk linas pada hal telefon yo. Ya terlalu jangan bahas supiah tu ya.
2: Ya, lu bahas ke supiah tak sorry ya. Berat dengan makna sedok leno dua sedok pe pantun yo.
0: Ya dia.
2: Okey. Pono-pono terkangkang-kangkang di mandiskut. Mandiskut kerang. Memang ogi anu ogi nyambi bokut. Tapi idok si barang. Pagi ada anu nyak mi bokut pak DJ nang nyak pakin masuk-masuk ti. Mas pagi mak man teka suap, banyak mak teka suap, lah duitnya masuk.
0: Ya, sebenarnya ya, bi bokut ini, ya, mulai tak dan gelanggang ya, tinju, nana, no di hal, besukan. Ya,
2: sebab nang bona DJ, kadang nyak abai yo, masa nyak abai gogo-gogo, ini mak nang gogo leh, bejoget. Apa mula, lo tiak magi anak kong, mabak-bak, anon, ya, mula, anak ya. Nyaduk-nyaduk nya ataupun ngudut ya mau bojuk-juk nya nya mau bokut lupa nih. Okey, DJ Noh ja. Aku mau mesti ragu gitu. Okey.
0: Ya, okey, ya, terima kasih Nuno semua klinas balas pantun ko support ge balas ya, terima kasih. Okey, sambung lagi bahasa pantun dengan tadi ke pagi tepagi ti ya na seterus se deden asal yang nang boos ngaro maya ngojit donat. Adon donat lokiat duo lokod. Sukup lemah mun polongkonan gagara mu tuwi mokod. Guring ditoya dipakai amuak boos lolo sape nog pimo. Arab jerebu tih dikas obua sa ogi peluang nyek nyoh umo. Ya, terima kasih Nudu Adeden Asul yang nang dapat main lagu Kopi Dangdut ya DJ sama di tengah guru ngopi tih yo. Support ti atau main lagu na yo. Jadi harap Adeden Asul terus bersama hato nokan juang segmen tu ti. Jadi seterus pantun so Brenda Za yang nang selamat pagi. Pat pantun aku anu iti yo sebab aku kudu minggu terlepas dari Yesua kuasa sama yang guruk-guruk pantun dia. Jadi minggu iti dia mau peruah ni sidoh pantun ne. Jadi jatuh sama ngajit pantun di so Brenda Za. Mungkin tika tih ya dia bong beratak din ataupun mohmun. Sangon ado mun bojuh bidia sateh tirang so juwa geh tonga. Si baya pingoma idoh kusupiah ni umur-umur tetap biguna. Sumuk bidonia babai bidonyur, sumuk bina bisaniah babai ngunuh. Piluah sina maya posual, sina kilaka oni dipagu. Pantun kataru, tikidian konis diun umuh manuk map ditun tikidian. Guru ngajar mak ya ngeropak primo. Dedi nye ngiroti mak dasak sikin. Dedi nye ngiroti mak dasak sikin. Taon di boton da boton karo. Ibon di poon da poon monam. Ngoroh ba di nye ngoroh. Sekian ngoroh koh nye soon onam. Okey, jatuh benar bu. Jadi nak kata ini sih nak selalu ni pengomar selalu nang menang mak nyikoh mak dia pukau duh ini asal dia tak pukau duh tak nyikoh nyujuang dapat enam tapi yang mana no mana main yang masuk on ada enamnya nuna. Ya, terima kasih Dudu Brenda Za patungur pantun pagi ti. Ya, jadi saat beringan di kajian-kajian program live jatuh pantun setiap penduduo. Ya, terima kasih untuk beringan. Jadi Adin atau mau bibur dan program live jatuh pantun atau mau bibur atau mengajit kita pantun-pantun di sok pakar-pakar peminat-peminat pantun. Jadi mogi semua baik di telefon ke konti ataupun lagi di baik ke ruangan Facebook tak bagi ti. Ya, terima kasih berbukun untuk seberingan rangku pinggir seterusnya bagi ti cinta kajun-kajun Valentine LS.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Dan Rago Minggu Bor tu Glenas joget Glenas aku Glenas ingat so penyanyi semua ke Glenas yo jadi dah nyame mo noga nyuang segmen ataupun program live chat topi pantun tapi gitu. Terima kasih pokok nudu so beringan di lagi bersama aku so pukul semua pagi ti noga nyuang program atau pagi ti yo jadi mak kamu tu minggu bau atau bi pantun lagi pakai tema di bokon jadi ingat aku kaku program itu Andi atau ngon pantun di soko sana sobringan. Begarong kuninga abun abun doi kirin ribo u. Ogi masa otok bipantun bipatun sama hadi minggu bau. Jadi mak kamu tu minggu bau atau sama gebi hibur sebanding ngatur hibur seberapa ngajet di bokon. Jadi dengan ini harap ke dan segmen ia dengan di Aaron ya terus bersama aku Indo ke nyuang segmen tu ya pukul semua dua tengah hanu ragu mengibur terus pagi ti tuuh asal bigaya so sudi jay.

Rangku menghibur tuuh asal lebih gaya so penyanyi Sudin C. Kira supaya 2:26 minit atau dengan segmen yang dengan diaran. Apa kesemua no? Haru agak semangat, haru agak terhibur. Ngajar rangku menghibur dia mau kenyusut nasana so beringan pagi ti. Jadi info seterusnya di Repkusi Indo Seberingan Hijanah Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak Ria Anai Kempen Saringan Pepsmir Secara Picuma Hijanah Ria Mengatur Dan Semong Prii Yang Nuburan Prii Tih Hijanah Buhan Unum So pukul Moh Pagi Indo Ke pukul Semong Dua Tengah Handu Di Klinik Sarawak Family Planning Association Orang P. Ramli Kucing ya. Jadi kempen itu secara picuma saja. Jadi tujuan kempen itu pun naik jenuh dengan piru cancer cervix di takah awal ngerusu saringan kesehatan saat beradayung. Aku pihibur tak seterus pagi itu bintangku so, penyanyi Jackson Boson bersama duo Magnificent Five Band.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nak kopi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so opis obong talun na. Kualiti sobak adin moskia nyam ko ise.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pake kajot re kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya. Ku jogging sadi adop ku jelah.
1: Yo, nai nega.
2: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sadi ya. Kabo sasuti memang doi sehat.
1: Muuti les kia kolas. Ku nang ma. Ma Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinyi hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dak sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dua natengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.

Ayana Tegu Ragu penghibur penyanyi kepulauan Rolling Guys ayana di adat na pengidip ya. Jadi dengan pengidip memang agi masa senang agi masa susah. Agi masa kesombu agi masa kedau ya. Okay, jadi kurip kursi dia kedudukan kontinjen Sarawak dan pada Sukma 2022 masyarakat itu Sarawak ada di tangga ke taruh apa kesungguhan mahu kita abitamah pingat emas yang mahu masyarakat itu mahu 24 pingat emas peringat perak ke semua nuam 20 taruh pingat gangsa jadi sesuai mahu ngarang nuam pro taruh pingat setakat pukul semong di 40 taruh minit pagi ti. Ya tani hage nudu atlet di Unity mo berjaya soon pingat jadi tandinga antara pagi ti atlet di berjaya soon pingat ya no tani hage nudu Rusdianto Rusmadi Rusdianto Rusmadi di mo berjaya soon pingat emas sedang sukan para renang 200 meter rampayan individu kategori SMJU SMOI kategori dari tahniah genudu atlet tadi jadi seterusnya tahniah genudu Muli Andriano mau berjaya seorang pingat gangsa dan sukan para renang 200 meter rampayan individu SM Pri SM Smong saat kategori dari jadi tahniah genudu atlet tu jadi supaya dua honu ada dan you know sukan ataupun para sukma 2026 itu adaki para sukma itu yang mau buat ngatur so rimoh untuk buat pre-e itu untuk semong untuk buat pre-e lagu penghibur terus pagi itu yang joget makin nyaman makin sayang so penyanyi Patrick Debeng.

0: Kasih sebab terus Logit Station Bidayuh.
1: Segmen Yengan Diarun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidayuh Gerak Bisama.
2: Nah, kita sejak segmen ia dengan diaran tu saat pagi yang dua itu. Jadi rupai titi atau dapat gojit program dipakai bangsa sinakayan di beberapa radio seso Miri FM. Jadi program dipakai bangsa sinap doyo dapat datuk gojit pukul 9 ngumiti di dalam segmen gancang peta. Ingat bersama lagi dua pengarut ke ia di petugas pukul 9 ngumiti atau ke pukul pri yang ngarom. Jadi aku DJ Jess dan ucap bukut terima kasih nuduh so beringan lebih-lebih sama beringan nanti lagi bersama aku. So awal segmen jaya pukul pri pagi pukul 9 pagi lagi bersama aku dan program live jatuh bipantun selama di jam setengah tiah yo. Baik nanti lagi telefon ke konti ataupun lagi nanti pahit ngerisuk Facebook rasmi YFM doyo ya. Jadi berbuat terima kasih ya untuk seberingan sebab memikin stesen radio YFM doyo jadi dengan penghibur ringan pagi ti. Jadi nak tahu berapa bau di segmen 2 hundu di bokon aku DJ Jess mengucap selamat pagi, duduk suap beringan, bye-bye.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: surat Tuhan te kuma tepah itam nyalam awil Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ungalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kelunan arti pamotua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusi hadang nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unala nyalam Allah tekap nyalam hari nak lahu.
1: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pake FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan Radio Kayan.

Helalo para sayung ngeda dahin sayung larahman telo lim pasuk antam dau ani eti dani gate saya dau bulan pitan duman 2026 menggate dau dua ya hati pejidahik DJ Rin alang senggeritam ngejelo segmen tam alang una lo hating segmen larah ngulan dahin hapan ya dino segmen ni sang pah mau matah men pukun 22 atang pukun telo lewi putung-putung dau. Yati tam dang kling hilahu radio ani ngajalo FMG kusung G pentu sudahin FMG kusung 6.G. Nunan pamanita malang sang peji dahik ngajalo radio online itam dang peji ngajalo RTM klik tegok kalau payang pala pes radio kayan yati teling o kungsi tinan tina kalau dang menyak netwa itam dang peji klinghi radio kayan ani matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung daw ya lalu mengkelo alangi pun hawah ya hati kalau dang download app ani lalu ja ala senang menitam menhi ta mengkelo alas sekelih radio kaya ni ha hino ta klote sayu mengkelo alam anau kelo ka hati menitam alang teha semenanjung Malaysia menitam alang teha Sabah lalu menitam alang teha hawang dale asen tehi pun internet kun hadi tina kalau dang buka app ni tua hati kalau ilau kalung hinan hati radio pasuk kalau radio ni kandang kalau nyak lalu kalau dang tepala hidal lo hati kalung radio tempatan. Lalu kalau ilau teji kalung hari app sendiri hati YFM gerah bisama. Ani hala jelasan tina tam kusi peji hindalo bake-bake tam alam dahun bidayu bi menitam radio kaya nitam kelingi nak matoh men pukul 22 atang pukul 6 lewi ya. Dahi mengkelo alang hipun hawal ho kalau dang ni peji dahik ngejeloh live alang teha radio kaya menghadau kungsi dengah peji dahi kini ya. Kena kedengah kelo ngedawani nun teh menhang kelo ti alam anau kelo ka teh ala anak kulis sekolah ka menhang anau kelo ni sang teh ilo barang pengumuman ka jaka ngedawani nyati dahop hitung mentam lim bangsang timah-timah ha ujung alan alun asan kelo ateng hata tangga bang kelo ti dahin sayu. Mampil aku sang kungsi kenaka anau program tam ngejelo segmen ngelarang andahin hapan menadi hati tam peji kelengi lagu alang buka lasan lagu alang kenan Deli Amira hati lagu Yesus alang pekurip kerennya aku sengkritam kelengi ji lagu alang kenan Dennis Lejau hati lagu hurip hudik menitam lim.

Hari ni aku sendiri Tante Inang kena ke ano program tam hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tam dawani. Ya ti pukun peluduk jalan air tam peji alam segmen ngelarah jaki lahu hati man pukun ji tam peji kelenghi dengah alang pahmau man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahu man pukun ji 5 minit itam sempejo alam segmen tam dawani hati daho dawani. Tino aku sendiri itam pekalai te daho mudang ya. Menita malang jam kena kereti mudang ani ke lodang mertai kata dah hodoh ni. Ngajaloh page tak malang teha radio kayan lahu menita ala emtehi pun Facebook ya mengkelo sengkawa. Eti ke lodang mata nak ngajaloh WhatsApp tam ha konti. Ini ku sengkunsi kena kah lubun WhatsApp konti menita mli mihati lubun. Kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Aku bahasa ngeluar kusung jiji telok ji saya kusung-kusung. Aku si kusung jiji patusu. Ha. Lahu hati WhatsApp ni sihat tua kalau sang makiramatan kata dah hodoh ni. Menitam alang sang kata. Dengahkan menitam alang sang kata dah bahan. Menitam alang sang akai lagu. Lahu mengkeluk alang sang kata dah hod liveng. Deng limpa keluk mata nak ngajalah WhatsApp tamha konti ya. Lahu hati menunin apa kunji junang hitam pecah alam segmen dahok tangan. Menpukun ji 45 hitam pecah alam segmen dengah kelia. Lahu hati menpukun 25 minit hitam pecah alam segmen adat asen tam. Lahu hati menpukun 2 junang hitam pecah alam segmen lung alang jadi tedawani. Menpukun 2.45 hitam pecah alam segmen dengah alang nemen hawang daleh. Nunanahano program tam hati matoh menpukun peludang ngedau. Atang tam mekap segmen ngelarang anjahapan tepat pukul telah lebih. Saya berdoa dahin, saya ngelarang menitam lim.

0: industri Corporation Pitok Luna Bangu tak jauh tusah bayar. Wina petap atas hunge, bawang, bayar hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anioh dahok tebara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayak dahin Pak Anioh riak tak jauh dahok bara. Asun temesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tolong. Labat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
2: Nun dia tipong nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi nak kenak de ah. Tek-tek ne do.
1: Dan nak pitok sang na jadi tak ada umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti bas tu deh
2: tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak kau ni sayur kayaknya tudak kau ni kok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena je madu je sayur kena
2: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena
3: jibulan o anan
1: silo kawit oh silo kawit jenani ngetek deh oh silo kawit
2: nun deh tipong nun deh
1: aku baru limo mobat betul bara semundang tudak ui aduh nok ni tusak kena ku
2: entam kurang gula kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

Senang nama Hari Tanpa G, Hati Kelihi dua lagu ya. Lagu Alang Unat Loh, lagu Alang Kenan Diana Nini, lagu Aku Ingenep Iha, lagu Alang Kedua Alang Kenan Lian Ngau, hati lagu Lebaho Naha Jalai. Kini aku menitah hati lagu Nak Upaha Pantam Ngedawani ya. Mampai tak pejauh dalam segmen Tam Ngedawani, hati ngejalah segmen Ngelarah Jaki. Ini ku sengkeri Tam Teng Inang, kunung kakyo lun gaido, mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak darat telo dau matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate saya do bulan pitan duman 2026 menggate do pedajih ma hati dhakia usan mina sang jadi alam kuri-kuri ngavan alam bintulu lau hati Jerebu Hatata Seriaman Betong Kapit Kucing Miri Mukah Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang. Lalu pedah lebih dah kio bahui belari minasang jadi alam kuri-kuri Navan alam Seriaman Betong Kapit Kucing Miri Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang. Lalu hati dah kio Jerebu Hatata Bintulu Dahin Hamuka. Pedah malam Dakia usai mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam Seriaman, Betong, Kapit, Kucing, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin, Halimbang, Jerebu, Hatatah, Bintulu, Miri, Dahin, Hamuka. Kesudau doani alam 24 atang 35 degree Celsius. Nenana mina alam senjadi doani, megate sayat do bulan pitan duman 2026 hati gate do 2. Jima hati gate pitan do bulan pitan duman 2026 menggate do telok pedah jima Jerebu pedah lewi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Pedah malam akasi pedah lewi ya kelani hati pedah malam dake usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alang senjadi dau jima pitan do bulan pitan duman 2026 megak te do telok. Lalu duji. Duji gak te pulu do bulan pitan duman 2026 megak te do pat pada cima Jerebu pada lewi bahui belarik mina sang jadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik. Pada malam dah kio Jerebu kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alang sang jadi alam dare tamha Sarawak hati darat telok dong. Matoh mendani cima dahin duji lahu mengkelabaki-baki kui yati kelodang inang lim info ni ngejeloh laman web rasmi www.met.gov.my. Kerani aku sengkiri tam pala pejoh alam segmen tami hati segmen ngarah jaki tina tam sang kelengi dahun kunan ayah alang mayak.

0: biar kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat, yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kena mari, nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

Kerana nama ada tanpa ji hati kelengih lagu alang kenan coli jangan lagu nyimu halam kaya tina lagu nandi ugritam kereni hati pukun 22.42 minit. Ampai tanpa jauh halam segmen tam ngedani ini ku sengkiri tam tai payang jaki pala pes radio kayan. Lalu ku semasa kena menlim kalau bake-bake ku alang ni upeji dahik. Lalu alang ni meju husu maok husu halam ngejaloh segmen tamani. Unalah sembara saya kenap man Miguel Mike Jau, saya kenap man Ulau Ing, saya kenap man Laing Juk Lahwan, saya kenap man Bosika Duten ya, alang nanya mau, alang nanya mejusu. Lalu ini teji bakih tam hati Alfian Mahius, alang nanya man mempawah Kalimantan Barat. Dijerin sayu bula dau DJ, lalu ceria paget kena ini. Hanai kira nyemau ngedawani ha Radio Kayan Miri FM. Kinana ti mulu-mulu pagat saya kena mendijerin dahin sayu manau hadui ngedau ani. Lahu hana saya kena menikah Afan Mahyu salang nai peji dahik lahu alang metai komen dawa ni. Lahu hati baketam lain juk lahuan bara sayu ngedau mendijer. Saya ngedau lahu menikah lain ya. Sampai tak pecah dalam segmen tam lebih. Sampai tak pecah dalam segmen tam ngedau ni ini.

0: sengeri hati ji info dengah alang nemen bau menitam lim nyati bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik daerah BSPTD. Ibu pejabat daerah IPD bau umano operasi penguat kuasa rondaan dahin hati tenyinang hatatah ngawan dah lalau alang teh hatatah dalehanan dah alam dia hati matoh man pukun puluh jihima atang pukun puluh dua belu adau. Ketua Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Baram, operasi alang melawin kuri-kuri alan utama peging dahin alan alang teh alan bau kucing, alan bau serikin, alan bau batu kawah, alan bau lunduk, alan jabusan, alan siniawan dahin hatatah ngaban hapekan atau pahapasan bau ya. Hati teh 20 saya laung dahin 20 telok kendaraan endah plesa alam operasianan. Yati melawin 5 kelita, 6 motosikal, telok kelita bangsa pacuan 4 roda, 4 MPV dahin 5 lori dahu alangga plesa yati plutusu laki dahin pluji dahada. Te telok saman PDRM alam bakah K 257 endah usang ngejeloh pakai MCOP nyapa MCAD ya. Dahin Kerin Muhammad Haidi ini bara lim hadu-hadu nandi upanau dahin sayu dahin daw alang sayu jarun rondaan dahin hadu ite pelesak anan endahana. Nunana hati ji dengah alang una loh alang naiman bau dengah alang kedua sekusi menitam hati alang naiman kucing. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap mauk tepitan kerusi alang bersabung alang tehipun telok ngawan hamelok dahin 20 kerusi plastik men klinik kesihatan kota Sentosa jadang enpakai dahin ala sayu mendahak alang tai pelesak dahin kelunan bangu ya. Kerana ani hanaji menhadui tengayat alang pejoh endakna jasukung menhadui na sayu apa petmai na sayu uvung alang tai hak uma perah apa-apa uma ageh hatatah kota Sentosa. Sampai ini dia, yap lahu umak uk tek puluh kerusi bersabung alang tehipun telok ngawan melok dahin telok puluh kerusi plastik men klinik anan. Nunana hati dua dengah halang akun si men itam lim. Sampai tak pejauh alam segmen tamil iku sengkerita mati kelengi ji lagu alang kenan jirin bayak lagu kenap mava men itam lim.
1: Kahong kahong manuk manuk nun alang dan melo noh na tuanan
2: noh na tuanan ayam lang perasaan ada telung nak kering
3: dia tak kena kena kering ke telok
1: teh jinu nak hamin tike taran manuk penguin anan nak kering ina payak ke jipa ina lulu ke jilah
3: jilana jari
4: Jerry One, Kelengi, Radio Kaya.

0: Nun alang takap imna empai musang tegu daw lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegu teng musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun enam mendui atat alang hipun Kevin.
1: Lasu landau jaru nani pedung kete tu ata
2: jendang kanya-kanya biata ni vitaminan umegang lah jinu ata
1: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
2: jendang selawan tegau taga ni
3: biata laba lagi tegu taga dahok halaman ni neman radio kayan Miri FM
4: Online Radio, man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

Hari ini yang paitan dalam segmen Tambang Sengkunsi Ji Info Marung IPU Sarawak ini ku sengkri tam tepa yang jaki tepa la pes radio kayan ya. Sembarang so kenap men lim kalau alang nanya mau. Lalu tek ji ini alang nanya mau hati TN Dan Denny. Yati aku dan yang bampa tek dahin kalau kelenghi YFM kayan miri men studio ku ikut dah ini ya. Lalu habara sayu pahabung dahin kalau lim Avin Pak En sokong aku kelenghi radio kayan kui, belian kayan kui kena ini ya. Saya kena menikah alang nainya mau ya. Lahu hati Baketam Cecilia Lulau bara saya ngedaman DJ. Saya ngedaman menikah lahu Cecilia. Lahu ini aku sang pralu geritam. Tai inang kena ke IPU alang jadi alam tatah tam ha Sarawak. Info ani anda usang hati pukun pluji menadi. Alam serian samarahan kucing dahin seriaman kerani hati alam status nak nusiha lale mage hati hal serian 250 hal samarahan 220 pitan hal kucing 250 telok dahin hal seriaman 200 telok pluji lalu mentata serikai hati jatuh saya pelupat hal sibu jatuh 66 hal muka jatuh saya pelupat bintulu jatuh 60 pitan sama laju jiatu 70 pitan miri jiatu 64 hati status na nusiha mage limbang dahin kapit yati status na hati kira pasak dau jerebu alang tahiti hati halimbang sendiri saya 64 hakapit pitan pulu telok nunana hati info alang dah usang pukun pluji madi marung IPU alang jadi alam dalai tamha Sarawak ya. Lahu jidah puituk mitam lim hati jarun dau keram apisu nuni hati mengkelo hadau jaga batung kelo jaga ageh kelo ya. Hati kelo mesti hituk dui kahum atak tuai apa atak sak pahpahkannya alam sayat tebuk alam jidau. Lahu mengkelo sang lalek na hadui hahawang lahu teguh kelo ni perlu langsung tepulu tepanau hahawang tanah hadui hahawang menghadau pakai tabun bay apa tabun urung teguh kelemusang men amin tegudang ilau alang kalung nati hati NPTAN 45 ya pak kelo ilau alang kerap tutup tabun bat urung alang te telok lapis na ya lahu mengkelo lalek na jako alang kelima hati mengkelo hadau mayo usud dahin mayo nang kelo pakai sabun pakai atak alang maang awi kelo unah hadi kelo te lahu ya tegu te menhang kelo alang tulunga kera tusah sengah ngan ka diagnoh kelak ka jarun dau maap lisun ini mengkelo hadau pelalau tai pala klinik ya pa uma perah alang jelang te kelo nunana hati ji info dengah atapa info adop pituk mitam lim te marung jaga age jarun dau maap lisun nuni ya. Lalu dah pitung minta melihat hati tepat pukun jin ai tam sampai ji keling dengah alang pahmau menpaun dengah angkasa puri Kuala Luhu, Kuala Lumpur lalu hati tepat menpukun ji pelima itam pala pejoh alam segmen tam hati segmen dahok doani tina aku sengkeri itam pekalai teh dahok mudang menita malang jam kena keruti mudang ini kalau dah metai kata kau ni ngejeloh page radio kayan lalu kalau dah mata nak ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Biar pada aku segeri tam kelinghi lagu alang kenan dan yang bampa lagu meng timah. Dah pituk menita malang teha ujung ala nalun meng seng timah-timah. Asan kelatang hatatah ngaban koti dahin sayu menitam dini.

Awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

Dengan nama adik tanpa ji, hati kelengi dengah alang pahma manpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Hoi tanda peji alam segmen ini, te jaka alam pil ante dau jima ya. Lalu kerana hati tepat pukul ji 16 minit, aku perlu senggeri tam pejoh alam segmen tam dau ini, hati segmen daho dau ini.

Kenungka dahok doani ala sager i tanpa kalai hati ji dahok mudang. Menita malang nai maring nai peji dahik alang nai nyamau ngejeloh pes radio kayan. Kledang matai kata dahok doani ngejeloh pes radio kayan. Lalu mengkledang mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti. Biar payanan nak laku seberasa kena mengkeluar ala unai nyamau. Lalu mengkeluar ala unai meju usu dahin ma'ok husu halam ngejeloh segmen ani. Unalah seberasa kena menhuang saging, saya kena menderi usun, saya kena men Miguel Mike Jau, lalu saya kena men Kitan Uban, saya kena men Bosi Kaduten, saya kena men Priscilla Patrick, saya kena men Jackson NALP, saya kena men WK Bajang ya. Ini aku sendiri. Akan saya aku sengkunsi menitam kenungkah reti mudang ani. Hati mudang tu kutama tain dalam masar putih, hati halfway in or out of a hole atapa tugu tamatai dalam masa kaya dan senang atapa melai menitam jatam sengerti kenungka reti mudang ani hati junang batung atapa junang sang masuk panusi sang musang panusi ya hati nana reti mudang ani ya. Lahu ini tek kata halang akungsi ini hani hanaji kata halang ala ngejeloh kamus tam bahasa kayan hati tek ji nyipa mudang tek luvang anan. Okey, nana hati kata halang una lo. Halang kedua hati mudang loka anakna ji unang batung nak tua ka umusang. Nunana hati kata halang nak teh ngejeloh kamus bahasa kayan ya. Lahu ini tena kuri-kuri baketa malang nai nyemau alang matai kata dahot dawani. Ya hati unalah aku sang bara sekenap men Kitan Uban alang umatai kata nai ini. Aku sang basa kata halang nak kunci ya ni ya. Nyati sayu ngedau men kelok kakah kontinan ya. Sekenap menikah sayu ngedau menikah ya Kitan Uban. Lahu kini ini pehituk itam jameng mudeng kusik tek ketaman haveng itam tai halam amin. Okey nana hati metai tetuk mudang ani di. Lahu ini ana halang nai men baketam. Bosika duten. Aku basa nama ni tamlim. Balik lake lebui tudu nahanan. Mudang pa enah jako gulung te banati. Sayu lanpa iya henen ke. Ha, saya kena menikah bosika duten ya. Lalu hati alang naiman baketam huang saging ngem lan ayan puket areh deng ngem kuhong masik tabi areh mudeng ha. Ha wow ya saya kena menikah huang saging alam matai kata dahau dawani alang kepat alang naiman bosika duten mengkelok nyamnan mudeng latung tek bajaka kelok petulung en kelo helu tena ya saya kena menika bosi kaduten lahu ani nan ji dahok pehituk yang menitam hui nama kelo anak-anak ya hati tiga kelo petulung memetai barang alam ba kelo memudang barang alam ba kelo bahi kelo teh telesak ka bahi kelo teh sekaruk na ji petusah langsung jadi na okay, nana hati lang neman bosi kaduten lahu lang baya lo teh dahok mudang ani ihana na nun nak nunah ikat tai mudang sud sepakak tek bakak nanduyu lekoh dalok nyam anan puyah nak yah ok nana hati alang naiman bosika duten lalu saya kena menlim kalau bakai-bakai ku alang tengayat matai kata dahok doa ni men kalau alang sang matai kata dahok ni dan lah kalau matai nak jasi teh habah alang sang nena aku isang kunsi nak menlim dalok bakai-bakai alang kelenghi radio kayan hak hinok tua dalok teh cakap ni. Kerana aku sampah apa ni tam hati kelengi. Ji lagu alang kenal luluan dahin lagu tuku kami hati lagu ikap men itam lim.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Kenu na nandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kui, masparan kui. Kuri umun kui lah hu nak tayo lubun akan.
0: Nah, mang ima sama-sama skamer si anandu. Kami nang kom lan dengan skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nang kera, inang lubun akan ku ni. Imrete, sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kan ni aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangunan ni, dalok bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung dia lah aku nak aku yati. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni dia ni pada lo nak aku laan dalok bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanan di padek na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skamer nan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dahalang skamer ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi, pekulik konap, nusin nate gunah nak.
0: Jah, tena itu sih kah, ika am jihad, nusin aku jam laan, nak kurim nanan. Kerani tam kelenghi, kahum hadu jeak pelubat itam kelunan. Bang Malay ga peluvat teski meloksin alama ug utung kahum. Nyenanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis dah leput awi keluar endah peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

0: buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
1: Nama-nama Adi Tampeci, hati kelengi lagu Alang Kenan, Olivia Peter, hati lagu Pasaya Nate Aku, ya, hati lagu nang keritam kere ni, hati tepat pukul G, 34 minit. Ampain tepat jauh halam segmen tam, ngerani, ini aku sang keritam, payang jaki hati pala, teji komen dalam bakit tam, matai ngejaloh page radio kaya ni hati, Tien Dani, ah, Dani ya, hai para IPU, halunduk kere ni, hana paling bahaya, bahagian kucing, IPU telah atuh 20 pitan, tahap berbahaya, lahir laporan ani, alang nai men NREB, ngadau ani, ya, saya kena menikah alang nai kunci, dengah alang teh halunduk, lalu dah pitok minta melim, tiak adi kulik ni, hati jaka men, dau alang jak nuni, menitam alang tulungat dau, alang teh, jerebu, apa, maaf, nisun, hati mengtam sang tebau ya huina menitam alang dekaya urip menitam alang dahatnya lahu menitam alang teh hipun perah pusu lahu menha alang teh hipun perah lama dahin sayu ngahngan yati itu klo jaka klo teh panau ya mengklo hadau pakai tabun ba mengklo sang lalek na hadui ha hawang uma lahu hati tangan-tangan dui atatua kap ketaman dahin kelingai amin kalau lahu jidoh pituk ani hana mengkelok lalek ataupun mengkelok na hadui nutung ngai hapan nyavet apu ya pia-pia ala bahat marung ageh jaka dau jerebu nuni nunana hati alang naiman radio kayan lahu ini hati ji info dengah alasan kusi menitam alang naiman bau tina tepat lake gak takep yati dua kuen 36 gram dadah endah kio hati bangsa syabu endah hile alam op tapis kas al endah naha kurik-kurik kapung hadalehanan ya. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi R. Rahman Bara lim beloni alahan alam hang umun plus saya duman atang 30 duman gata ke pukun pitan jihima atang pukun puluh junang jihima ha kampung peninjau baru Kampung Kopit dahin Kampung Segumbang. Tolong ini di hati hipun. G piket. Lah nepalah ya hati putung long anda ni tino halem na ihat na te hipun. Kelaung kristal anda kio dadah alang bangsa syabu. Lim tolong ini angka takep Haida section. 22 bakar 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52. Lohman plus atas siktian mengelahan lim dalam 4 orang ini hana positif dadah bangsa eva vitamin dahin meta vitamin. Lim dalam ni anda ha geri atau pagar takep haida section 5 bakar G bakar E akta alang pia. Lim dadah alang kahilia ni alang bahat 2.36 gram ini di melegah 240 ligit. Lahu Kurin Muhammad Haidi menhadis sesatan ala unaloh mengenal lim dalam ni ungakun dalok te ala dadah bangsa syabu ni ji dau empayan dalam ni gatake. Lim dah ni kerini anda geri te pala longkap balai polis bau dahin telol ong mendalam ni sendah geri te pala uma bisara jaakei dreman. Okey, nantana hati ji info dengah alang naiman bau. Kerini aku pula sengkerita hati kelenghi lagu Alang Kenan. Ibau ajang hati lagu menglale mengduya menitam lim.

0: Serep tup buadian, legagang tengkung ujung patah.
1: Oh, lim kelak anak kaya. Asalnya ratu tangan nas kulah.

Kerani hati tepat pukunci 40 vitamin ni, aku palau sengkritam hati pecah alam segmen tamdoa ni. Segmen dengah kelia. Hati ji dengah halang una losang kusi menitam. Alang naik mensibu hadiah sin tunai. Sang pidah 50 laung alang kira peserta alang paling sayu alam kategori lakit terbuka 10 km. Dahin hadoh terbuka 10 km ngejeloh Runovation 2026, larian untuk inovasi alang sang endahana ha kampus Universiti Teknologi Sarawak UTS te 25 bulan puluh alang sang nayani. Alam ji surat kenyataan hati pihak pengajo bara alang menang menputung kategori sang terima 400 ligit. Lubun 2 dahin lubun telok sang geri uli telok atu dahin 200 ligit. Mendaha alang ala lubun 4 atang lubun 10 putung laong sang terima 50 ligit. Beh menerima prize menlim alang umatan aran lahu sang tehipun peluang menang 50 hadiah cabutan bertuah misteri lahu hati nangan lim dah alang nyo hadui kliahani ja ala bahagian ya. Renovation 2026 sang petula kategori terpurung 5 km dahin 10 km lahu hati ja mepeng dah alang sekolah dah alang nyadui dahin dah alang hipun minat alam terpurung dahin kunang bangu ja hipun kaya urip alang sayu dahin semangat inovasi. Nunana hati dengah halang una Allah dengah alang nai mensibu. Dengah halang kedua sang kusi menitam hati dengah alang nai men Kuala Lumpur atlet muda alang nai men Sarawak Rai Raisha Mikala Rahman alang naiman Club Sting Muay Thai yati ngejeloh keliah Muay Thai Kementerian Belia dahin Sukan dahin Persatuan Muay Thai Malaysia Sukan Tempoh Kebangsaan 2026 hiya alam pingat emas alam kategori Haida Sayaduman U8 yati Haida 20 kg lahu anda ok aran best boxer U8 lahu alang lu ala pingat mas ihana alang naiman Amara Aisyah Muhammad Hatzuan alam kategori U22 40 atang 45 kg. Kejayaan ana lahu utulung kelap alang naiman Sarawak yati geri uli telok pingat gansa jarun keliah ana endahana ha Unify Arena Stadium tertutup Bukit Jalai alang danate telok 2 bulan pitan atang 6 bulan pitan alang lalode. Alang ala lubun telok ihana Hafiq Habib, Wan Dahnia Danish, Wan Muhammad Riza dahin Khairin Shakira alang ne kira alam kategori putung-putung orang dalam ni ala lubun telok ya. Kliana lahu hati umma penghui menji libu atlet alang ne menkahumnaan klub alang te alam dale. Okey, nana hati dengah halang kedua dengah alang Diamond Kuala Lumpur. Lahu hati info marung keputusan alang dana hati ngejeloh sukma para sukma Selangor 2026 hati kerenih alang ala lubunji ihana mensabah ala 32 pingat emas 10 pitan pingat perak 20 pingat gangsa. Lahu hati Selangor kerenih ala lubun 2, 20 pitan pingat emas, 20 pingat perak, dahin 22 pingat gangsa. Lubun telok dalih tam Sarawak. Yati ala 25 pingat emas, 16 pingat gangsa, dahin 20 telok pingat. Kasi yati 25 pingat emas, 16 pingat perak, dahin 20 telok pingat gangsa. Nunana hati keputusan ala anda usang pukun ji 50 telok minit ane di hati marung keputusan para sukma alang dana hasil langong. Atang tini tona hati segmen dengan kelihala akun si menitam limitam dan peji alam segmen ane te jaka alang pialan te daujima. Jima.

na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tendok bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melaiku himah ni am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama amdang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak men batung tam jilaan

0: Man kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai malakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Sarawak Forestry Corporation Pitok Luna Bangu tak jauh tu sahabaya. Wina petap atah hunge, bawang, bahaya hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anioh dahok tebara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayak dahin Pak Anioh riak tak jauh dahok bara. Asun temesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelok seng jam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Labat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Nila nama adi tanpa ji hati kelihir lagu alang kena fragrant lagu amai. Dahulu lagu alang kedua alang kena Luther Mart lagu kenep kui malu. Kini aku menitam lagu nandi upah pantam leviani ya. Kerani hati tepat pukul 2 minit itam palau sampai joh alam segmen adat asentam. Hati aku sengkeri itam kelengi ji parep. Pu alang nai men pudong laing men uma nyaving asap belaga lahu pelalau pahapan. Kelengi ji sape lasan alang kedan Korintus leban men itam lim.

0: Mutang jotong jenang jopang
1: muta tenjuang
0: muta
1: nadang lah.

0: Abdi pada pilusu usang yun
1: yoton jenang jopa
0: labu tenang kelo
1: labu
0: liu labu ali usang yun
1: yoton jenang jopa
0: nyapa dina ato pan pradanya.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

tegur kalau Alan kena menceburi bidang halal YouTube kan ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak aku idang nak kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau basah syarat nalahu untuk monetize kerana ni kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyilang video tak tiki 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber Anan kek maksudnya cukup syarat dengan kita monetize nak kita perlu isi borang cukai malaikat kek tiba kalau kena hubungi aku kita nun aku dah offshare money free tu susah bayan kalau dah PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah nurut tu guide nak nurut tu cara nak nunan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main jam music ajak Akbaraman Adi kalau rakam kalau sendiri kan kalau post dalam YouTube lah main lah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.

0: Lihat di dalam segmen adat asan tamia saya kenap man lim kalau bakai-bakai kui alang ni peci dahik ngajalah segmen ngelarah luan dahin hapan lahu nalang sebarasa kenap man lim kalau alang ni peci dahik lahu alang ni meju usu mauk husu halam ya unalah sebarasa kenap kalau alang ni nyemau hati saya kenap man puyang anyi saya kenap man Priscilla Patrick saya kenap man Min Sijak lahu saya kenap man Zuki Plan Abdullah Zul, saya kenap man Dolly Tawan, saya kenap man Sarah Fetcher, lahu saya kenap man Jasmine Sam ya, saya kenap man Lim kalau bakai-bakai kui, lahu saya kenap man Alicia Baun, El Ah Leong Leong Paul, lahu saya kenap man Ulau Ing alang nainya mau alang nai majusu mau kusu halam ngajalah Pesh Radio kayan ya, lahu ini bakai tam alang nai kunci dengah. Bagi tamalah ti Miguel Mike Jau bara sayu ngedau di Jerin nun dengar ya sayu kakui. Lahu kena ini sang usan dau hatata jernih oil field terganu kereni. Ya saya kena menikah alang nei kunci dengar alang nei menterganu ya bake-bake alang tek lihir radio kanjika ni menghadau kalau nang nei kunci dengar kalau beci dahik alang teh HP radio kayan lahu kalau dang kunci nang ngajeloh WhatsApp tam ha konti. Okey ini kusang kunci manita malam pancam atapa mekelolang hadau. Kenakan lebun WhatsApp konti. Okey hati kusung GG telok. G saya kusung GG patusu. Aku basa ngeluak kusung GG telok G saya kusung GG patusu. Lalu ini aku sekunci teh G info atau apa G tu kalang sayo alang jadi tehang community tam kayan ya. Tani aku alana ngejelo G surat dengah alang dah usang dawani niati mendah alang pengiat pegiat craft muda alang naiman etnik kayan dan arana ni hati Frederick Ding alang tengayat tulung dah doh alang te meloh hatata dalih hudik alang na kira ugit doh ni kira manyan wei ha jadi janabah belajar alam aming alang na hari usu manyan ani jadi tiang jadi kasut jadi beg usu dahin barang fashion alang habe ding alang dahana umun na ni hati 32 duman alang ne mentubau bintulu uhadi peji dahin ha alang na hadui manyan hadaleh hudik jangan maju produk ani endah gabung uge alang te alang dot ni hati jadi G reka bentuk counter perari hadui tengah dani endah na alang enak na nem duman alang lalu di tino bapa kira nuntuk temen lah hati kira angka na ni ya hati dah alang na hadui back way alang teh hatu bau akai tulung na ni kira petula produk na ni hati tavid jakana anda hak tulunga tusah pandemik COVID puluh pitan. Ding bara pandemik ini kira mendha alang meloha dalih hudik ya hati kira tusah lan urip lo jakana ni nabin dalau sidang teh pala pasen teh juan hadui usu dalau ni di. Nabin tapi tani alang na dingan ni di kira teh ilo kira teh pebeh kaedah alang maring jadang gerili mufung-mufung alang lim produk-produk way tradisional ni tay pala pasan alang hui kira layang laan tino iha ni matuh petula lim produk ni di tiah bag na ni tay jadi kasut tay jadi barang uvung-uvung fashion tiah kira hiasan manik ni alang tay hipun motif etnik ani alang na ha kira ni jam hati kena lima dui londa ni hana dap men lim produk alang UTH pasan caka ni tinohay nang peluang ani hana ji peluang alang sayulan kira petula produk ya pa hadui way ani di men pasaran alang hui kira layang laan ya lahu tinohay ni ala lim uvung-uvung way ani di hati bahan alang utama men hadui usuna ni men hak kapung alang teh bakun dahin belaga beh mana lahu men kapung na sendiri hati kira-kira suna ji jam junang ano pakai kelita men pasen bintulu. Lahu lam tu kan lahu kira proses te ala way ni alang teh tatangawanan sang ala jaka ano ni kira alam 2 jam pakai bot men uma aru te pala tuan pampayan lim uwung-uwung pa lim nguyung-nguyung nandi anha proses jadi hadui man ekramanyan ya ding bara hagen na alang na atau petai lawai ani ihat na dah alang kira laki hawan lahu hati dalok doh lahu tek tawin alam hadui tengawang ubung-ubung dahin sedia proses na dahin manyan uwai ani di yang aku ni ha mahak lan uke alang tek mandalok doh ani hati alam hadui manyan tek tatah ngavananan kuina lim bakar-bakar lim hadui usul dalok na ani di perlu atapa ayla perlu lan dah ala itiraf ni usaha kapung tabi lahu hawang komuniti dalo sendiri jama ok peluang mendalo ni di kira ala atau pakai uge dan ni jadi di sumber mendalo tabah belajar alam amin dalo menuhai nang lim hadi usun ni di palo ha kira barang dini dalo ni pelulan endah ok peluang davin uge alang date ni di hanaji uge atadang dalo naji produk alang atak sayulan wina dah halang nah hadui ni hadui pejina ni hanan dah alam hang umun 52 mantai ha hujung dah ini hasil ngakun usiha pernah kira sang tawa atau pakiran akai lega halang murah men hadui alang hajuan ani ani hanan je kira berasa kenap mendalo men hadui alang lani halang dalo na ani di hati kuna ini putung hangun hana pesanan ni usia kira kuri lega nak ya tetap bayan teguh dah baraji atau jatuh kalang dah bayan kalang dah ini ya lalu hadui tengah ayat ni te ilo kira pasaran alam menhawang daleh Sarawak ding bayan-bayan ni lalu utek ngiyoh festival pribumi Borneo alang teha Kuala Lumpur tino ayat ni inang sendiri ha udang juan 5 kasut dahin 2 beg alam darat telok daw ya tino kasut dahin beg ni di anak juan dahin dah alang ni boleh nak dah alang ni men Australia dahin Singapura sendiri alang para para minat lo tak barang alang nak juan ni lem kasut alang dah ni lahu u pernah dah petulah hak London College of Fashion jah kira petagangan uge nak alam hadui usua ni ding ngaku ni hak ni tak ala bibingan alang ni men dah alang kira hipun uge kira pereka fashion Malaysia alang u dah nelana atang hahawang dale hati Profesor Dato Jimmy Chu. Klinik kina ding sendiri hati kira usia sang kira petula jenama na sendiri bi kina na ni dang hadi puji dahin kaum anda halang hipun kira alang na hadui usu alam lim Sarawak lahu kira pahabung atang hahawang pasan dahin kira pelayang an pasaran lo ni atang hahawang dale. Lunana hati ji dengan halang akbasa ngejeloh surat dengah tawani ya. Hati menita walang hipun baket ya hati kelo kira pejoh na tua hadi kelo ni mangsang alang-alang gun hadi ya. Pejoh ateng di limna dan kira berjaya. Kerana aku perlu segeri tam hati kelengi ji lagu empain tam pejoh alam segmen tam hati segmen lung alang jadi te dawani.
1: Radio Kayan Miri FM.

talian Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji.

Nuna nama ari tanpa ji hati kelihi lagu alang kenan Rosana Urai lagu Sutuk Sukun Pahalam yang terlalu lagu nang geritam kerini hati melak puluh minit alam pantam sang mekap segmen gelarah ngulaan dahin ha pantam dapat pukun telur lebih. Mencoba kelentuhan dari program temani opanau dahin sayudara telur jam matu man pukun puluh dua bulat dau atang kerini ya. Menghadau itam sang pejoh peji dan DJ Livan alang sang geritam alam segmen alang kedua ngajaloh program peji dahin kelop. Aku didirin, mak iso kena belalan menitam ala utangan peji kelenghi Redo Kayanha Miri FM. Lagu alang sang makap segmen larangan hinapan tambah dawani hati ji lagu alang kenan pas tengau ding hati Tuhan ikana uakui. Pesuklaan, bye-bye.

0: teh musang dikiring dulu teh beli beletak megang pebat nih no tabun ba tabun urung deh dulu
1: pebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh api lang mariang teh
0: hei buspa tua ya semua bukna ngebuna
1: ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Huh? Nun pika api alang awak pakai ini pa tengah san lahu kakui kak ni lebuy. Ji Alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tong luhab. Hitok dena ageh tam kelonan bangu hiana

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: anda.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Okey, malam selebih saya ngelarah menitam mulai malang tak kelenghi radio kayaan Mira FM Jakarta ni. Kerana ni saya minit lalu pukun telok lebih dah hendak nak lah ke telah berasa kena men DJ Rin dalam upah panitam atau men pukun puluh dua bulat daw di atang pukun telok lebih ni. Hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dah hendak hapan mata jarun darah telok jam ha radio kayaan Mira FM ya. Kerana ni dalam segmen tam alang kedua, segmen PDK peji dah hendak kelok. Peji dah hendak kelivan mata men pukun telok ni atang pukun 6 lebih na'a. Lalu, mitam leh malang utek peji dahin DJ Rin matoh men pukun 22 bulat daudi mau saya kena payah abin pan sukung reda kayan hinok tapah tatah ngapan tam tek kelenghi ngejeloh RTM klika nurepa ngejeloh frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2 wina mantelok lang teha Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau Seriaman dahin Sematan ita malang teh ha miri jakak ni matoh men pukun telok atang pukun 5 lebih ni kelenghi reda kayan ngejeloh frekuensi FM B65.2 dahin B60.0 telok lang teh alam kelarah telok ha, amin telok nerepah lahu amina teh ngaban telok nyadui kah buka TV telok pala channel Astro saya tu suji dahin amin telok lang pakai My TV ke channel tu suji kosong. Ita malang teh Facebook menghadau peji dahik ngejeloh live Facebook ha page radio kayan lahu kelok bara nun tu gaya lundau ha ngaban kelok jaka ni kelok bara lahu nun hadi kelok lebih ni kan dahin lahu aku nginah ke itam pia pia deng puai pekisok ngejeloh Facebook tam ha page radio kayan ya. Okey, apa ni itam pejoh hangnap ku barano program tam donih do dua pukun telok junang itam pejoh peji ta alam program sura dengah pukun telok 45 minit kelenghi long do ani halam sejarah pukun 4 lebih na ngelarah jaki kelenghi hun kulunan ayak lang mayak daleh tam menuanan ke pukun 40 minit doni do dua itam peji ta alam program age dan ngejeloh segmen age tam lebih ni itam sang kelenghi marung tuk-tuk norepa tusah-tusah langdeng jadi halam memintam dan nunok tuk itam dang nyekang na. Okey, pukun 4 junang kelenghi dengan lebih lang anpah mau mana radio kayaan Mir FM 45 minit aku sengbara dengan Husun Tana pukul 5 lebih ita melengdang kelenghi radio kayaan datang pukul 5 ke pejo-peji dahin tali dio kenyah na telo teh atang pukul 6 lebih ti bi menita melengdang kelenghi atang pukul 6 pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur 5 junang pejita alam info sukan dahin bis on air menohanan dan program tamlasi tiap pukul 6 lebih matah man pukul 6 pejah peji dahin dalok YFM Bidayuh alang anpah mau men RTM Kuching enunana lunana program tam awi mengalai keha awi layau kah bi aku ngina itam piah-piah dang kusi long kusi dengah ngejeloh Facebook norepa ngejeloh radio harida kaya nalang paan ngepji itam itam pecah kelarah tamlaan aku sang papan telo teji lagu alang kenan dianan ini lagu alang kuma aku ingin napiha mentelok lima harida kayaan Miri FM.

0: sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Ku payang beholai dekat horot talong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM, pergi dan gelok.
3: Okey, peja-peja dengan jelah segmen PDK tam lebih ni. Ha, nuna tu galun dah hangavan kalau tinam bake-bake han barama ku ingin jelah Facebook live telo ha pes radio kayan. Ya tini aku sang barate jo alun ke do alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ke hati jarun darat telo do to do ni hatang dopan a. Doni saya ada bulan pitan jih madih jerebu lebih ni bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik jima pitan de bulan pitan jima an kio sang jerebu pelan levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Wanan di pulu de bulan pitan dopana jihma jerebu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio jerebu. Hanah lasu dau jarun telok dau ni ihati teh hang 24 darjah Celsius atau 35 darjah Celsius. Ya nunuk tuk hangapan kelok jaka ni bakeh. An kelok bara nunuk tuk agak lundau hangapan kelok ti jasa kui petira menita meli malang tek kelang hiri do kayaan ke. Marung layan dau nunuk tuk agak lundau hangapan kelok ti jasi tam pih-pih jam dengah te alam dale. Nunuk pelahu man kelok alang tek hak hawang dale. Dahin na aman kelok bakeh alang tek hak banget. Okey, tini lah aku kena bara tejoh basa IPU atang pukun saya jihma dan ya okey nang alang maring ke nusik ke te aku nyenang nak ya pukun saya jihma di tino alang pah-pah bau asap di nerepa basa IPU na ihati ha serian telok atuh lima ihati te status berbahaya nerepa nusi lelana sayu menagih ni. Okey, oh nangke ha Kuching 246, ha Samarahan 236, ha Sri Aman 234. Telok ngapana ni? Atak am sayu manage. Alang man adi oh tahap bahaya na ya. Alang ha Serian di onan Sarikai Sarikai Sibu Muka Bintulu Samalaju Miri Dahin ILP Miri Anbara undusik sayu manage. Ha kapit dahin ha limbang anbara pasak kat ini ya ihati pitan puluh telok ha kapit saya puluh enam ha limbang ita malang teh ha miri jatuh 66 lempasan miri dahin jatuh 70 ha ILP norepa ha Permai Jaya hiti. Ok nana basa IPU alang anusang tek pukun saya jihmadi aku ngina menita malang teh ha ngawan alang kapan loh lisun alang jadi ha alam daleh tam ni paan atelo pakai tabun ba dan tabun urung wina jaga jaka telo te nyadui ka norepa jaka telo te musang manamin telo nguyok penguman telo norepa te pablek barang ka pakai na tabun ba dan tabun urung alang naan N75 anandi alang kapan anandi. Onai ke mentelok alang tangan-tangan te jogging norepa brisk walk jaka lebih di an ketak na jarun ngelisun layan telikin tam jarun ini. Menghadau duit atak lang suku pah kanya nak ihati saya tebuk jidau Oh nanti memang telah alang melok ha minti an kap lim ketaman nak minti dahin bakling ai telok tike hui nak mentelok alang teh hanga van alang kapan lisu nan ini blok kap lim minti kipas telok an telok nak megah apaan. Okey, mengnutung norepa nyabat jarun jakak jerbu ni. Dah nak wite nunun tak ada alang am sayu te ageh tamti pelalau te pala duktun norepa te pelesa ageh hak klinik norepa uma prah alang jelang mana amin telok norepa uma telok ti. Okey, nunana gaya norepa indeks asap di IPU mendaleh tam Sarawak. Nginah hitam paan mage, paan maget, norepa paan alatu kalang sayu lan pa hitam nelungak tusah besar ni ya. Oke, hitam pejak larah tam, tino pukun telok junang na ai, hitam pecita alam program tam hihati dengah surah dengah, dahin lahu hitam sengklenghi nun alang jadi tak doa ni, norepa long doa ni dalam sejarah tak pukun telok 45 minit na ai. Lagu Tuhan ikat nah batu urip pelangkenan, Erwin Matias menitam lima radio kayaan, Miri FM.

0: Hina Radio Kayan Putong Putong Do. Jaga-jaga agen, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John O.
1: Hello Betty, nandengah ka?
2: Oh hi Sun, sayu.
1: Dun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini telepon ni? Selap nomor nani?
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
2: Selap nomor nanan?
1: Skemen ang kuryak ho.
2: Jan ku ikam maju nak.
1: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daunnya ulin itu.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
8: Hahaha.

0: Okey, dan ni tambah peji kelenghi lagu Erwin Matias Tuhan ikat na batok urip alang geri itam lem te pala pukun telok junang ajakan ya. Mau sa kena mengelo alang utek peji dahing ngejelo live Facebook tam dahin kerai ni aku sang pejoh geri tam peji ta alam program tam lebih ni ya hati program surat dengar. Ya dengar halang unak loh ya tiji dengar man miri tino teji nyam akik sekolah halang umun nak perlu tusu duman matai man umu tu sikan alang anak greenin di tapi tak alam tusah alan alun hati petung dah henji kelita ha alan tukau tak beh sekolah menengah kebangsaan SMK Agama Miri jihma aneh deh, tino kepala polis daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara, tusahan ni jadi tek hang pukun saya 25 minit jihma. Kena tino nyemake ani di gak ayak lan dahin hiaan menglan pahngana tek ngavan tusah halan alun ani pelalau. Menbeh hadu siasa talang ana tek ji kelita alang geri kelita anan ke ji lake umun 27 suduman. Alaman nauna naiman pasen Miri tepa ala alan bakam dan teguh kelita ani masuk ha sipang bah tao sipang alan tukau nan tino kelita nan idi anetung kenanji motosikan ya ti motosikan laki okan idi tino Muhammad Farhan Bara ngaiha lenggeri kelita ani ke nusi ketek nunun gak teha dahini ha antahan jatulung man behadi siasat ya kes an siasat ngio section 40 ji bakah ji akta pengangkutan jalan pelupitan saya pelutusu pelunan bangu langhipun maklumat marung tokani anakai Japah Bung dahin pegawai penyiasat trafik nyati Inspektor Nur Afifah Nordin pala lubun kusung jipitan 5264640 minat yang menhang telok alang lalau tak ngapan nanan jaka tusah ni jadi dahin hipun video hak dashcam telok dan Pahbong dahin pihak Inspektor pihak gunaran di pegawai penyiasat trafik nyati Inspektor Nur Afifah ni di kan dan dengar halang unak lo pala dengar halang kedua ke men miri lokah hadui salat dahak bahji amin pakai atak hungai alang maram apui tutung haji amin tino tusah tutung ani jadi ha bahagian nerepa ha umapui kelunan ani yati uma dalo te ha tudan desarus ha miri ini ampayan apui nante bing pala ngaban alang ha beh lewi dalam dene kepala boleh bomba dan penyelamat lutung Henry juga nyabara pihak dalo te terima leput bara te joh tusah ni pukul 25 minit lewi ampayan ji kelita bomba peji dahin tusu anggota anatan te pala ngaban tusah tutungan ini di dan teguh dalatang tengah pananan tinan anjinang tusah tutungan ini anak remnah kenan dah alang tek bahji bahji amina nurepa jelang menbeh ngapananan pakai atak alang anala tek alam hungai halaung umanan ya hadi pelesa alang anak ja amte pauna pui no repa amte katalang megak loh ke dahin menu dahin nyinang apui anaram dahin sayu ke anak operasi anah pelepak tek pukun telok-telok minit lebih. Okey, tapi tu satu tung dahin lim lugi pa'an loh tek alam hadis siasat pihak bomba. Okey, dan dengar halang naik menmiri loh, dua dengar menmiri, halang menadi, tu sahala nalun dahin anikek marung tu satu tung. Ya, dengar halang ketelok, hati menbau. Yati marung polis te manau hadis siasat, marung kelunan te masuk norepa te nasa amin alang te ha kebun Plaman Stonewom Kampung Serasot 2 yati ha bau una kuri-kuri jing alang jadi leading kira tak kumak apa ni lepau sipahan ha kumak amin ni ya dah kaya ajak kan ni dan amin ni ke utai ngelahah nuti tu ni ha abin jing alang anak na leading ni di o anda meka ya anda nakau menbeh hadi pelesa alang ana te kuri-kuri jing alang anda ha te halaung uma kebun ni lan pa am te kelunan ate ngabananan jakanan ke o opade limnah bi te kelunan alang te pesuk norepa nyinang uma kebun ni di an kelunan nasa norepa an kelunan meka pihani ya Muhammad Haidi Bara tino iha alang Bara norepa leput tek joh tu kani tek hak kebun tegu 32 bulan saya alang oh ready dahin tegu anan ke oh eh jakan nan ke si kepayan jing dah uma ni an dah meka ya man be hadi pelasa alang anna lahu nusi kete angavan dah meka ketaman norepa baklingai bi dah suma ala jing alang jadi leading anan tua dan nak ehak lho bara polis mano adui proses ja jineng sepusu narepa sepjah ngau alang tek tek ngaban anan bi nusid hadang kesan nun tua tada alang dang andaha nelana identiti kelunan alang nah adui ati lugi an kio kira 60 ligit nunan dah mitung liap jing alang andaha nakau ati. Polis lah okay, ano-ano individu nurepa kelunan alang hipun maklumat tak jauh tukar ni ke, ja tepala polis bara marung tukar ni ya. Okay, nan ji dengar halang naiman bau, ya hati ji umah kebun an kelunan meka, leading na alang anda na pakai jing dahin anda ha ugung. Ya, nunan ni tanpa ji tak alam program surat dengar, dahin program surat dengar, dan antam kurang hi tak jaka alang pelan lebih cima, ha radio kayaan alang paan ngep ji itam.
1: Tunggu hi na, radio. Kaya.

0: Sarawak Forestry Corporation Pito Kluna Bangu tejo tusah baya. Wina petap atah hunge bawang bahai hunge dahin bahai banget. Hitok paanyo dahok tebara tejo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu do hirap asen jelang halah baya dahin apa anih riak tejo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelo sengjam atah awan bayak nyemo. Kelo lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Anih Radio Malaysia, Wanya. Anih Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
2: Okay, ada anda hop hitung marung abaya ya. Bini tam jam kerani ke homeland case marung dah alang anda bayaknya karuk. Bila mulu tike hidup pengaban telok teh kakah tengah jala teh mese nurepa teh metu kadang telok ka sayu telok paan jaga teh joh keselamatan mengketebau lale hui nak mengkelok alang mese ya. Bini mese ni darah temlok pian pese tati bi aku nginah ke paan ala bahat teh joh keselamatan tam hidup terpengaban telok teh. Ya mauk selawi man ibau luhat nuna pelahu Richard Lingan keling temawai MJ dahin Mami Sharon harin telok Asfian Mahyus lahum langtik naik peji dahin tam ngejelon live Facebook hak page Radio Kayan harin telok Asfian Barat ini man mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Saya lebih ceria lebih DJ sahabat norepa bakehak Radio Kayan Miri FM hinok tua ngaban kelok tek lebih ini ceria bahagia selalu. Kenap DJ Levan sayunya dui lebih aneh kena ya. Saya kenap lahu menikah Asfian Mahyus alang paan tangan kelenghi Radio Kayan ngejeloh live Facebook amen Kalimantan Barat hiti harin telok keling temawai lahu ya bara selawi DJ Levan sayunya dui ha Radio Kayan Miri FM ya. Saya kenap lahu menikah keling temawai kalau bakal lang habe minat teh balai menhang telok lang teh ha Umaru ka alam kelarah telok menhadui-hadui lang antelok na halidati ada si salah nak maten dengah menaku elang teh konti mina ngejelah WhatsApp telok ka jadi limka ihati pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Anak pelahu ada komen tak leading Facebook tinan jasa kui pelahu bahasa na mengkelok alang anak kata tabik liveng ka ada mata nak tinan lahu ya jaka lebih nunim mina tak balai menhang telok alang ngupi ngupi na saben na saben kakung saben nolaan pedong am te apa antak eh tak nak kubis saben kubis kata aling loh ka tak balai alang na bulung alang na linut tak alam dahun alam pasar ni kena linut kuma linut kena hadipam kena aran nan di do nan alang hagan anda lo na jaka lebih nu ni tiap baleng alang nai alang na agah putek lah nadi nu ka jaka lebih nu ni antelo dui dehin hawang amin hu ina mentelo alang tiap dah nyam telo dehin telo jaka lebih nu ni hagan nak ketau lidha sekolah pugunji kumpul dua nu nan tudu na balai ti menulis sekolah ne da maun ke na anana dah ngenapi lo huang ba huang butit dah kan hadi jaka nana telo peji ngupi ngupi hendalok lah. Okey, hari ini telah Mami Sharon Mami barat ini saya lebih bagi DJ Livan pihak-pihak tam jaga agih jaga tagak ni

0: Sayu alam hadui man eka kena ya. Saya kena pelahu man eka. Mami Sharon heno kata ni. Hamiri ka ataupun heno ane ya. Dang bara heno tu gaya ngaban ada jaka ha ngaban keluar tiga jaka ni lah ya. Okey, pukul telah 45 minit itam peja-peji kelenghi long do ane halam sejarah dahin menohanan ake aku geri telah kelenghi ji lagu country hati ji lagu alangku ma any man of mine mentelah lima reda kayaan Miri FM.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
2: Doni gatek saya ada bulan pitan Duman 2000 G. Hari mengadat Jematan Mariang Sungai Tabuan anda belum Doni. Halam majlisanan Ketua Menteri Sarawak Duan Trik Hati Hade alang andaha alang kuasa tak alam dari sedia jinun nepuan ngap menu ubung alang an pake putung jaka. Bi pelamanak tejo ubung alang an kona lebak pake te do alang sangat tambaya. Dahin api kata tejo kucing iha bara kelunan alang murip hak pasaranan sahukah din sangat jelang setengah juta long kelunan. Kedulah pasaranan padat lan peju hin hukah kelunan sak de kapal alang na alang sak pujen. Dahin ia mejum tengayat dah alang kuasa teda majlis perbandaran Kuching alang mano tanggungjawab dahin pupuh masyarakat nahri mentansri Stephen Yong atang Datuk Bandar Keguanan yakin Encik Chan Seng Kai. Ia akhir jam masyarakat pupuh sayu hadi awam alang u anadaha alang kuasa talam adalah sedia jureh denak masyarakat bahan tubuh salam.

Dan lagu country lang ugri telah tepan la pukun telah 50 ji minit telebih selebih senglara mitam lim dahena kerana aku ngena bara i hati marung kutipan pingat tejoh sukan para sukma Selangor 2026 alang onusang te alam apps nore siapa ha apps ni kenalan link ya link sukma para sukma Selangor 2026 di Nok Sarawak kerai ni tengah bana lang ketelok lubunji ke Selangor ungabang telok puluh tusuk emas 26 perak adahin 24 gangsa limpingat alang uklan delok ihati sayak puluh tusuk lubun dua kerai ni Sabah telok puluh tusuk pingat emas 24 pingat perak dahin 22 gangsa lim pingat alang uang dalok ngabang ihati sayak puluh telok lubun telok Sarawak ungabang 20 sayak pingat emas puluh tusuk pingat perak dahin 20 tusuk pingat gangsa lim pingat alang uang Sarawak ngabang ihati tusu puluh dua pingat okey nan hati tejo kedudukan pingat para sukma Selangor 2026. Okey, mina tang-tang telok kurik. Ino dang nyenang ada main para sukma ni lo kurin telok. Telok dang te pala YouTube ya. Telok ilo sukma Selangor 2026. Tinan te pa andalo na live acara-acara alang andalo alati ke. Ano alang ngandap andalo baraha live YouTube ni ke andalo usangkah pelalo okey pihak kerai ni ke para powerlifting ya telok dang tanya nang ha YouTube channel dalo Hati Sukma Selangor 2026 okey minat menhang telok alang dah panak telok ka harin bakeh telok ka dah hihi alang antelok nalana te Nyoh norepah te wakil Sarawak te alam sukan para sukma Selangor 2026 ni dang sukung dalam nyati telom sukung ngajeloh dahok-dahok tangan ka norepah dem ok semangat mendahak ka tiji tada telo sukung dahak atlet para sukma 2026 ni lho. Okey, menawah ni nak pukul 4 lebih itam pejah-pejah tak alam program tam lebih anih hati program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Hari ini telah Mami Sharon na bina aku matang haman adih no hati di kita habara alam anau na mudik te long lama uli manmiri lasu lan kurim kena tinanya ya lan ka havin jaka taga jaka lasu jaka jerebu perkara ini tak lasu lan na mentelo alang hipun anak alang dang sekolah pe anak mentelo alang hamiri ni bin sekolah tiap mengalai ke dah tangan-tangan telo nyuh dah dui tak tua tak sak hau mas sekolah nona pelahu jaka dah nai uli ha amin nya mangtaran tekliah-kliah hawang umati jaka niring abin nga akara ini jaka lasud hen jerebu ni ke nusi sayu layan telikin norepa nusi sayu dih tam men ageh tam kelunan huina mandalok nyam norepa mandaha ukuku tam dahinalang utek perah kronik laho. Ya, apa yang tampak jauh peji kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dah lehtam. Ji lagu lang kenan rasiana urai. Lagu Anak Uma Aru. Mentelah lima hari dia kaya analang paan ngep ji itam.

0: ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejidhim Kelok. Radio Malaysia Kayan, Pejidhim Kelok.

kita secara percuma dengan sudah kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mulai satelit juga.

0: Okey, nana lagu Tung Tarung Tiba Halang Kenan Ezra Music Halang Geritam Tai Pala Pukul 4 minit lebih jaka ni ya. Okey, jam tamalang kedua ni menuanin ai tam pejabat-pejabat ta alam program age. Menuanan ke Pat Junang itam kelang hilong usia long dengah lebih pukul 4:45 minit aku sang bara dengah manhawang dale. Okey, nana program alangan pah mau te jam tamalang kedua ni. Bau sekena mengkelo alang te pejabat ngajelo Facebook live terlalu saya lebih man puyangannya paksi yun dahin bersikah du hari ini telok bersikah du nerepa ben ngau ne komen tak leading Facebook tini habaram saya lebih di Jelivan tagak lan nah ha hudik umah bawang baram ni DJ kena sang pada telung usah ni sang telah pelasua ni lah te pebeh jeli niring kena ya saya kena DJ Livan God bless hitam lim lebih do dua ni kena ya ayo sang pada telung usah nuna tu kan ni dah kata gaban tikerang jasita jam nuna tu gaya hungai hudik nan ju hungai hudik nan dahin lah maok saya kena main kelo alang utek peji dahin radio kayaan mataman pukul 22 belah daudi atang lasina program tam te pukul 6 lebih ni na. Eta malang te ha umar ruh di ka ha no nan pelah umen telok lang te ha tubau hak belaga hak asap ka hak baram telangusan hak tinjar tutoh hapo hino to pa ngavan tam te lebih ni ngina hitam paan mageh paan maget te alam hadu lang an telok na wi nak mengkelok lang te hak lida hak ladang sawit telok ka hak luma telok ka abi nak kunyinang ate ha TikTok no repa hak Facebook ya te balai alang o mate gaban dah nuga nah gaban dah nugan jarun ini nyina alim hadui alang antam na te alam hadui nugan jaka nugan ani ke laung dehen sayu abin ne jaka nugan ani jaka dah na hadui peji ha umaru nare pa haji jing avanti te na jaka nugan ni ke pusu tengah ta bale na de do ni uli nugan te yo pitam tanang bale pitam ta kodak bale lo bela meniti ke ati ji to kalang sayu na tangluan peji dehen dah huang minta nare pa huang umaru alang tek nai peji nah di peji dah henta ya. Okey, kerana ini aku sang pejoh geritam pelalau kelenghi tek joh segmen agih tam lebih ni batang katuk norepa batang daho segmen agih tam lebih ni ihati nyekang tuk am sayu jadi ha amin tam. Okey, kenun katuk tuk alang am sayu ni telok kelenghi dahun harintam misi stasi awing alang naiman umah perahaya miri bara tek joh info norepa segmen agih tam lebih ni. Saya kenal mitam lim dan mau saya lebih itam pih pepeji dalam program AGH Radio Kaya dalam paan ngebji itam.
1: Online radio man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayu Kayan.
2: Peji kelengi segmen AGH hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih menitam lim peji dahik misi awing menjabatan pediatrik awan dah nyam ha uma perah hayak miri dan ni aku isang bara marung nyekang tok am sayu ha amin nun tok am sayu ha amin na ni tok am sayu ha amin alang sang ok petira dan ni ha na ga atau tusah ha amin alang na anak atau nyam ok perah atau alam bahaya tok tok alang am sayu ni ha na legap mupak, jelurah, ngelsok, kebuken, lenyen, kelulen, tusah ngehengan, gak karen, netoh atau gak ketnyeet. Gak belpuk, keltip, gak tulan maet, tusah ujung ala nalun, gak en ngeprah, dahin peluwat atau kop, alang seng na anak atau nyam ok prah atau alam bahaya. Nuntavi takui seng petira marungani hakna, langkah nyam ok secara semula jadi tek barik ngenep jam pesak lim-lim ket tek beh dalok alang tek telikin dalok anina proses atak perlu alam perkembangan nyam nai da kaya aban dalok pekalai dahin belajen bi alam lidem loh kah anak nyam ok anih pa nusip payan dalok jam nun alang selamat nun alang bahaya lanpah nyam ok empayan jam atau empayan tek uge dahin koordinasi ihat nah kontrol batung dalok aban dalok nyekang tusah alang seng na dalok gak alam proses ani pedung Tusah amin ani dang na anak atau nyamuk gaya perhaya kapet secara kekal dahin berung usu, berung kudak, berung tekuk, berung tulang laong atau pa alang en taeng kaselan ya na patay. Kahom tuk-tuk tusah ha amin alang dang telok nyekang awi telok na langkah-langkah berjaga-jaga. Mang melak anak okdab, pian tinak lan, jaga lan anak telok. Ngalui ubah suai amin telok, dahin telikin amin telok, jawaban telok lebih sayu, lebih selamat. Nun tua tusah amin langsung an ak petira, lubunji, ya na, legak, mupak, telsak. Nunok tu kita nyekang tusah ni, ya na, mang pakai baby waka kelita nyamuk. Mang matai anak ok alam kelita baby waka. Awi anak ok alang telok lak alam kelita baby waka. Tai jelang san pesumak tu anak kanan legak. Nukubat menujung san atang hidau mang. Tai ji anak umun tu subulan alang nakubat lubin tai ujung san. Menalam kelita baby waka legak gak kahong nak dah lem utak nak jak lan gak nunan tek pa nak ok alang an hinan taman nak lak alam bebe waka tek nakanen pakai rice cooker taring letrik atau mana hatak pakai kirek didem loh ka anak kanan pa uli wak wak jangun hatai nawit wayanan maoh na tak panah alam taring alam kirek anan teha ngesok anak kanan kahum nah kata-kata kes nunih kita tam malam dengah ngesok ayak masuk kuat pasik lan menghadau petgang tasu alam umat do jatasu alam umat do maang dahin em jalurah oh tak pakai umat do mayo maang tasu alam umat do em tek sabun atau shampoo melak ujung tasu alang sang na tasu jalurah. Nusik cukup mesoh hatta ujung tasu tua perlu mepah tasu anan atang em jelurah dahin petgang tasu alam makduh. Nunih ori tak em telsak atau mepak kenan jelurah tek tasu alam makduh. Awi sang meduh apang, menggem apang alam kulub alam telok sang sedia ubung-ubung aban meduh anak anan. Alang sayuk nak sedia patem lim ubung aban telok meduh ya. Piah bisin atak sabun basahan ohana nuri telok geriana kanan alam umat do bulan nalang oh anik di teji apang ok apang belak heng aring oh kanak alang legak beluh menusu hinana teguh hinana sedia ubung-ubung awan nak do asilan matai apang ok anan awin lebek dah mata ni hati umat perah menbehanan nunuk tu kita menyekang tusah legak ani hana untuk lahan keselamatan tek san tek awang tingkap meng emnyinang anak ok naken meng munyam ok naken prabot awang berandah bahi dah legak nakubat tusah halang lubun dua ya hana ngelsok dahin tutung lok tek marung belua meja su menbalan meja kat kuman kat dui alang lasu meng pakayuh melak tek balan meja jadah tapah tek kat kuman dahin atak lasu alang sang oh alang sang nadah ngesok sapa anak ok alang an tak lak alam keletak baby waka melai landak tai navit na meng pakai hamak meja alang sang melai andak nyam navit hituk ayang teh halem su mendak nyam iling taring tegu tak nadapi nak kanan mang mendak nyam teh jelang teh apui inang landa nunan kalahu inang dah dahin mang mendak tepurong pala hitam tegu hitam gem ataupun geri ket alang lasu alang panah tuk am sayo hamin alang lubun telok ehat na kebuken lok bau su teh awan alang deng en ngusik ubat, sabun payo it, sabun payo balun, sabun payo tasu lasun dahin nun-nun bahan kimia awi pewangi alang tek hamin. Lo alam bakah asan alam tek kalung, aran ubat, sabun, lasun, bahan-bahan kimia anan. Jasi taem siwak. Tosa alam amin alam hagen jadi laku, ihana lenyen. Mang melak anak ok dap alam umat do, kulem, tawang, berdi alam oteata, beungai, bebahe. Jaki yo tidot padaha emdang taklak, entuk lahan telikin kulem, jadaha nyam am taidap. Men uhanan, gaen ngeprah. Luna naya perlu aru kena kontrol emosi mang busak mekah unget tek dah nyam tek nun-nun tua tawit mang metek medeng megoh ayak apeng ok abin lemaloh kedah melayu tak dah second baby syndrome kurintang awi jiak keno jiak kenop jiak pikin stres ilau nak bantuan ilau dah leng deng tengaran dah entak leng deng tulung deng masih tak pedung jiak keno nunih tawit dui tabit dadah. Tuk tusah hamin nalang lubun nam, ihana pelubat atau kop. Paan nyinang anak ok alang pakai telefon pintar, smartphone dahin internet. Kahub nyam kerene pakai handphone nalang en kelong tuang, em tek kelunanaya inang, em jaga-jaga, anih nah ji tabit alang sang mekoh dahak nyam ok hipun risiko tusah alang em jam. Mengmunda nyam umun heda puluh duman pakai handphone dep. Katuk anak nyam barada lo meng pehubung dahin dah hakai meng barada hakai dah alang hitam em nelana marung maklumat pribadi awi alamat awan tam lo lubun telefon. Tuk tusah hamin alang lubun tusu ihana kelulen. Lo su huk nun tua alang daok dang dah nyam taya lemba awi kasang wang buah sin siling bateri belakang mang pakai ataupun beli inu jeli alang kajau nai dakaya awi tekpu alam mata water beads arana alam daun English endak taya alam bakah kelingai bakah bunga awan dah na deko bunga deh tegu hitam sang sedia ket kuman menanak ok munang yoh umun anak saiz kayan ket kuman hituk mang meih alang belakang. Tuk tusah haamin alang lubun saya, ihana tusah ngengan, tapah ngan atau bangen. Lok su huk sayu sud plastik, talek awannya to langsir, talek waya karen, talek balun. Mengmelok kahum lalek helen kelumak kapan, patung keliah behawan nyam tudu, bahi dahak himah, tapah dahin tusah ngan kenanak. Alang lubun pitan, gak karen. Kep soket karen pakai penutup soket, soket cover atau outlet cap. Inang-inang waya elektrik alang umak muwuk, alang melay sot karen. Lok bau, lok su lim waya alang tek karen. Inang-inang waya awan telok charge telefon lahu. Tusah hak amin alang lubun pulu, ihak nah netoh atau gak ket nyiat. Lok sayu, huk ket nyiat, awi yu. Guting iang kelingai tek aban nalang selamat tapah tek nyam ok dahin en ngusik tek bulan nalang ohanik di tek ji nyam ok umun lima duman alam ihat main keliah nepujuk tegu ihat nai lega kanik di letoh yuh tek butit nak gak ayak ha atang musang bureh nak kahum dah nane musang atang meran sang matai. Kes nune terjadi tawit kurang pengjam marung keselamatan teket nyiat. Tuk tusah haamin nalang bubun puluk ji yakna gak belpuk dahin ketip. Entuk kelahan tek ketamen laci jadak nyam am ketip. Tuk tageng almari rak TV tek liding jaab tek legak tek dah nyam. Kep bulan tek balan prabot alang nyiat ja nyam ok enggak. Men uhanan tuk tusah hamin alang lubun perdua yakna gak entulan maat inang landa nyam tegu dah kliah dahin tulan awi aso seng havet beruk katuk nyam nunok sang pala dahin gem tulan secara selamat bahi tulan nan takjat bungat temaat dah mengmelak dah nyam dap dahin tulan tegu dah kliah dahin dasok seng ataupun nun-nun tulan. mengmunda nyam kuman beh tulan, bahi tulan nanan nyeba, tekji kes jianak ok kuman kapitiap beh sok. Jihangan sok dan tanya karok ban anak anan birak gak ban perlu anda ngepet. Tuk tusah hamin nalang lubun pertelo ya na, tusah ujung alan alun. Pakai kerusi keselamatan dalam kelita aban anak ok melok. Tuk nah halang sesuai ngiong umun dahin ayan bahat anak anan. Perlu kerusi keselamatan dalam kelita abin kahum. Apang ok dahin nyam alang legak ngetueh menalam kelita tegu tusah ujung alan alun. Hituk putong kelunan dalam kelita pakai safety belt tali pinggang keledar. Alang bayak lo, wangi alam amin dahin pewangi. Pakai wangi sukup-sukup tua mengkelalau dahin sukup pengudaraan. Buka limawang amin. Mengpakai pewangi bahan kimia kelalau tek dahak nyam ok apeng ok avin. Wangi bahan kimia anih dan kasuk hormon batung kelunan. Tek balai anak do, alang kelalau gak wangi bahan kimia sepangan neng liban tegu umun nak lima ataupun enam duman abin uka sa hormon nak. Jah nunok tu kita sang nyekang tuk-tuk tu sahamin. Lanpah kahub tuk-tuk tu sahamin alang dang hitam nyekang. Alang unak lo, na uma selamat mendahak nyam. Ubah suai alam amin dahin telikin amin tam. Empayan anak tam nai ngamang nai pano. Klunan ayak tinak dahin inang paan anak nyam. Ani halang paling penting alam nyekang tuk-tuk alang tusah hamin. Ja dahak nyam emga emperah kenan tusah. Lok na ubat bahan kimia sabun ket nyiat alam awan lang dang tak ngusi. Mengkelung anak nyam heda lima duman melakdap behawan alang teata lanpah jaki yuk kuri saat. Menitam lim belajen nah dahin pekalai marung pertolongan cemas CPR yahana cardiopulmonary resuscitation mendak nyam dahin apeng ok jah dang ini tuanah info marung tusah halam amin dahin nunok nyekang tuk sayu ha amin sayu kenap men RTM maok awang menakui pesuk ngeluak.
0: Nunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpah mau ha Radio Kayan Miri FM.
4: Kupayang behule, gak hurut halong. Kupasih haunan, hinolaan. Wa FM, pergi tenggelok.

0: tangandak YFM kayan, kelengi sape pahu kayan, jam dengah alam dahun kayan, paha panitam tetek nak kayan, tangan telo nyivan nyia sape laki kayan, melunah pekeluan menjiu mahak Tuhan, kelo laki kayan menglale hapan, tengayat na telo nyia Tuhan, jat telo murib ngaliman.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.
2: Okey, nonani tam mau pergi dalam program ageh tam menadi dehena program ageh dang antam kelengi te jaka lang pelan lewi do dua minggu maring avena program ageh antam pa mau butung do dua haud minggu ha radio kayan Miri FM te pukul 40 minit lewi dan kerai ni tepat pukul 40 minit lewi itam peja-peji kelengi dengan lewi alang anu sunukong salin dehin ana basa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okey, man adi tamu peji ta alam dengan lebih dehen dengan lebih dengan antam kelenghi te jaka lang pihal an lebih jima hak radio kayan Miri FM ya. Ya mau sekena man itam le malang te peji dehen radio kayan ngejelah live Facebook. No nan pelah ngejelah frekuensi alang te biar nak mentelo alang te hak Miri ngejelah 75.7 FM dehen 71.0 FM mentelo alang te hak Kuching, Samarahan, Serian, Lundu, Bau, Seri Aman, Sematan laho kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi hangawan klo yati FM G 06.G nurepa FM G 07.2 ya alang te hangawan telo nyadui ka nurepa lang amte dang kelenghi radio kayan ngejelo radio nurepa frekuensi lang akbaran nandi telo dang kelenghi radio online laho yati ha RTM klik YFM BK nurepa YFM bidayuh kayan alang an pamau matoh man pukun 22 blok dau atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Ya, kerana ini hitam peja-pejil an dalam program ta mihati dengah menhawang daleh nurepah dengah usun tanah. Ya, dengah halangunak loh ji dengah man Kigali, Rwanda. Okay, tak kurang-kurang na 22 laong mate dahin tak kuri-kuri laong alang mawa. Tak alam tu usah tutung alang jadi ha ji peng dah na lamai hawa ha Kinshasa. Ha, ibu negara Republik Demokratik Kongo. Adau nam malang uharedi. Okay, nunan dah langala dengah barang merungtukan ni. Tidak tusah tutung ni jadi teguk peng. Lamai hawa alang anna haji uma alang teh ha kumun ling wala Kinshasa. Nunan kurin ada tok bandar alang barang teh jihotukan ni.

ing wala nobat mu singa. Man o da plasa te nga bananan e ha laho manglan te kahom 22 laong da ha lang matay ya kunan bangu alang matay no re pada halang matay ni ke avin kenan da ne hima am tu am dengah ngan la na avin kenan lisu na lang jadi dahin da ha ni ke kira umlak na da ha si da dang te musang man au manan avin tu sa tutong anan jadi menunan pe ha man ngaban ketamban da musang ati ha ka dah abale ni dia amdang te musang hima melak te alam umanan dewa nanan di dahin laho te padah lang ngihau ngihau bisau to lap laho amina te pa bale lang amjam hino ketamban te musang lah na bin ha oh ngelisun no ti tua ya date kalen alam uma dewa nanan di na 22 laong ani pahangan dah kenan lisun. Okay, nanti dengar hal yang jadi daleh, hau ang daleh. Alang kedua ke men Jakarta. Okay, daleh dengar mendaleh Jakarta ni tino lim saya Padang Bilun alang TH Indonesia alang angkep jaki amin kenan uning ngalang apui alang nai men Gunung Anak Krakatau. Jadi o anda buka ngelua men o tepat Padang Bilun alang baik loh an buka ngelua dau anih deh norepa dua dua ani ya. Dino tusah ani norepa Padang Bilun angkap ani una matuh tua anau Padang Bilun dahin laho bin ke matuh tua anau Padang Bilun dahin melawin libu tua kelunan alang tek nyoh Bilun teh tek nadah alang ngenap nyoh Bilun jaka Padang Bilun angkap ani dike kira an ketak jaki norepa an hasana de bulan dah te madang lua de direct Torat General Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Barak Tindak Pat Padang Bilun ani hati Padang Bilun Radin Inten 2 ha Lampung onang ke Padang Bilun Budiarto ha Tangerang Padang Bilun Pondok Cabe ha Tangerang Selatan dahin Padang Bilun Muhammad Taufik Kemas ha Lampung Pat Padang Bilun ani Aman ohanan ke Pat Padang Bilun laan an buka hati Padang Bilun antara bangsa Soekarno Hatta ha Tangerang Padang Bilun Halim Perdana Kusuma ha Jakarta dahin Padang Bilun Hussein Stara Negara ha Bandung alang an buka men oh belua malam dau dua. Okay, dahin dah pihak alang tek kuasa menuh belum malam ini nunan kurin dah pihak alang tek kuasa bara tek joh tokan ni ya. Okay, mina tek ke menhang telok lunan Malaysia ni lahu alang tavin tak alam tokan ni dan ingin lah am tek katalang penting langsang telok na mina telok sang tek panau piwai toka ka wi am tek nun ke dan ke telok kira am tek nuti ke na tek keselamatan telok wina mentelok langsang geri dah nyam oka nabin uning ngalang apui alang nang ngetui no repan nang ngesum mani di minate loh kah ke dahinanan ke nu siha sayu man ageh tam kelunan ya nunan ni tampaji ta alam program dengah menhawang daleh no repan dengah suntana tino dengah suntana dengan tam kelang hite jaka lang pialaan pukul 4:45 minit ha radio kayan Mir FM ngejelas segmen PDK peji dahin kelo ha radio kayan Miri FM.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Jugil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Aku urut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
4: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
5: Hello, aku Devan.
6: Hi, aku Daniel Ding.
7: Hello, aku Usun.
6: Usia hadal ho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.
8: Okey, malang 6 minit lah. Ia tamsang teh pala pukul 5 lebih. Menita malang teh hak miri. Nonang pelahu mentelok alang teh kelenghi radio kayaan. Ngejelok channel Astro. Saya tu suji dahin channel My TV tu suji kusung. Menuh nen ai tam peji dahin tali dia kenyah. Teh atang pukul 6 lebih. Wi mentelok alang ngena peji dahik. Teh atang pukul 6 teh. Adang kelenghi ngejelok RTM klik. Nonang pelahu ngejelok Facebook Live telok hak page radio kayaan. Adang bara nonok tuk agak ya lundau hang aban kelok jaka ni tini adalah bakih ta malang utek nai peji dahe ke hati harin telo bersikadu onana men ade ai habara tini otek ke ha pejoh dahun na daok lana ni DJ kena gak tuana kudak muto oh gak tuana kudak muto ta mudik men tenan ni kena te pebeh jelini ngaban ngelilang ni DJ kena okey harin telo Jennifer Jam sayu lebih DJ Usan. Ha, ino ni, Sio Kandis, ini kena ya. Okey, saya kena menikah lah Jennifer Jen, alang bara dengah men. Sio Kandis, harin telo Andrew Adamson. Ya, bara, salam DJ, salubi, nun dengah men miri. Ya, teh usan hamiri ya, kena. Hamiri, si pen teh usan daun ni, nun repot teh alam kuri-kuri daun ni. Apa nai, Jaki, yo tidot, kentak di. Ha, Jaki, yo tu si hama, sengep nu jibisin kore, kawita nyidah hata. Usan, teguhan nai Jaki nu ti. Ya, mau sekena metam lim, alang teh peji dahik, matoman pukul. Pukul telok lebih di hatang kerai ni norepa hatang lasi nak program tam tek pukul 6 lebih ni dahin mentelok alang dang kelenghi radio kayaan tek hatang pukul 6 lebih pukul 5 itam peja-peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dahin pejoh tek hatang pukul 6 lebih ni okay, ji lagu alang kenan joli jangan lagu alang kuma anak un antuju mengkelak bakai-bakai alang tek alam hanau jaka ni lah ngin hatang dahin sayu palang apa nak alang an kelak tuju nunam pelahu mentelok alang alam hadui ke boleh sayu tek alam hadui alang an telok na lah Tuhan memberkati tamlim tek alam nun tua hadui nurepetuk alang an telok telunga daw. Money.

Industri Corporation Pitok Luna Bangu tak jauh tusah bayar. Wina petap atas hunge, bawang, bayar hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anioh dah terbara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayar dahin Pak Anioh riak tak jauh dah bara. Asun tim mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai Manusrawak Forestry Corporation.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara, gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam pada itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

Okey, tanpa jepeji tek jam ta malang bayak lo ngejeloh program Radio KN Mir FM do ni nenam peluh ngejeloh segmen PDK peji dahen kelo peji dahen livan jam alang ketelo Radio KN Mir FM ya. Ya mau sekena peluh man kelo bake-bake halang paan lo peji ngejeloh live Facebook HP Radio KN nenam peluh alang te kelenghi ngejeloh frekuensi FM ji kusung 6.G dahen FM ji kusung 7.2 nenam pah mentelo alang te kelenghi radio ngejeloh RTM klik Norepa YFM Bidayuh Kayan radio online tam. Ya lebih ni hanya je lo program tam lebih ni aku ngenap aku si hiati tuk tejoh keselamatan dah kelunan muku ha alamamin Norepa ha uma pui telo ya. Okey ha lang lubun jina menbeh keselamatan kelunan muku ha uma pui tidak uma pui ini ihati te hang aban alang bau risiko na men kelunan alang muku Norepa doh pake tam uku-uku tam ihati marung apui marung anyih alang lasu kat alang nyiat dahin tasu alang jelurah nunan palaho kat alang taring kanan ka kirek taring karen kirek karen nanti ke alang mau pakai elektrik kan nanti abang dah uku tam ni sidah man nunok tuk na ni nunok tuk on areh nunan ke bitek kalang uhaman ti aka alang lubun jina ihati mengnyihu nerepa kelong dalo sendiri tua tai ha uma pui nui nak mendalo alang o am tua sang pano dara nuti ke dahin tegu telo dalo tai ha uma pui telo sendiri alang te mayak dalo laho ha ngendap da ihate mai usuka nerepa awi ha ngendap te jelang nyinang dah paksa penguman abin dah muku ni kata ngendap dah ngeluan nerepa pekisok dahin tak tegu tak paksa penguman nei dah nyinang eta ti bi perlu telo nyinang laho te jo tasu telo ti menghat jelurah bi hate jatuh nuti ya. Okey alang lubun dua na hate marung apui dahin avok gas telo ni awi telo teh ipun uku-uku tangan teh hau mapui awi telok gam taring alang lasu ka kiri alang lasu ka paan lava teh joh tu kanan bahi dah tenup nai hal ong telok ti tenyinang paan dah ke telikin ta tiuna ureta matang ke talang lasu nanti awi tengah namasan ngapana tegu gam ke talang lasu nun apalahu tegu melak umak pui alang paan loh te apui na nga man telok na paksa penguman ti ke mang telok kelong dalo ku telok ni pidoh pake telok ni tubuh ke tuman nanti ini minang ha nak rak api doh pake kon ta no ti te ku duh ja kering mang bahi ha apa ha do lah hom nun jam ta nyuk doh ha ke tudu ni ha no ti ke sini ha nang nak mentelok lan okey marung kat apui gas ni dike nyawi pidoh poke telo ina mai telo ka amaman puyahna amaman pakai nati mengkelong ha pakai na okey an pidah kuno li ha ka aku na na menika kan tak nuti ke jasi ha sayu dahan lahu jasi amte nunun na lang am sayu jadi ha amin tegu am telo amte ta amin nore pa tegu telo melak dah ku telo ha amin lahu. Okey ne, marung katalang nyiat lah ho, api hayuh ka, guting ka, antelok lok tek ngaban alang pekap, nerepa antelok ho ke. Dahin katalang habih tike, tasu telok ti, apa antelok na hategang, jelurah, wina ho mapui telok alang manyih-manyih lah ho, nampal ho bahaya. Mandaha uku-uku ta, mawidaha nganap teha ho mapui ala luti ka, dui kupi ka nuti, dui atak ka nuti ya. Tasu mapui telok ti, paan maang, paan sayu lah ho nusihat jelura ya nana kuri-kuri tu kalang dang aku si menitam alang info ho mapui tejoh keselamatan dah uku telo norepa dah alang umuku ni ke aja dah amte tabin te alam tusah tegu dah te ha amin dap norepa tegu dah te pala umapui te. Okey, nuna info mapui ji malam. Nah, PPPJ dah hendak Radio KN Mir FM nyalakan pah momen RTM Miri. Yang mana oh nin ai tampe ji kelangi info sukan laan. Hati ni aku ngena papan telo te ji lagu langkanan awan ju lagu alang kuma dale mekam mentelo lim hari Radio KN. Alang pan ngep ji.

0: Banin.
1: Kuru-kuru. Cekuruku.
2: Si merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula halam tak kupi ni kere. Memerana boleh ni.
3: Nun dia dah tipong, Nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Tekan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Tek-tek na do.
2: Dan, nak pitu seng na. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang na tek bas.
3: Tipong, nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
2: Aku hinang tudak pun ni. Sayu ke nyam tudak pun ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Te bandit ok. Sayu kan ni jima duji. Sayu kan nak.
3: Ada-ada tipong dap lo aku hinang tudak kan. Jibulan o anan.
2: Silo kawit. Oh silo kawit. Hina ni ketek deh. Oh silo kawit.
3: Nun deh tipong, nun deh.
2: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dah kui. Aduh, nunok ni tu sak kena ku.
3: Entam kurang gula, halam ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

30 minit lalu pukul 5 lebih tan peji-peji tan dalam program tan mihati dengan sukan. Dengan sukan mensibu langguna lo teka home 40. penggiat seni bela diri tang sudo dahin subakdo mensibu kucing serian serikai dahin bintulu ala bagi te alam pakalai dahin seminar get together ha pusat agape ha sibu baru-baru aneh di dino acara alang anano jarun dara dua daum alang ananjur kenan Korea tang sudo Union Sarawak te ida atun Grand Master Han Chi Sup alang nabara limdaha peserta ja paan gem prinsip seni mempertahankan diri alang laho ihati nyepida teji dahinji liva kena barik sayu dahin laho tengayat patmai nun tua alang kurang te jaka-jaka alang sangnai ya laho akai limdaha peserta ja livoh kecemerlangan dahin paan taan te semangat dahin tradisi tang sudo. Dalam seminar ni ke tihak bara norepa iha ngenep geri dalo ulang kaji hyung norepa disiplin alang lasan norepa alang andahana asas te jo pertempuran marungusu dahin usu dahin dahak lim peserta alang mano pakalai te alam bidanganan. Okey, nanti dengah alang nai mensibu. Dengah alang kedua, ihati marung para sukma. Menkelang atlet para olahraga Sarawak, ihati Richard Bada. Ihau pelepek acara nak dahin sayu ha Stadium UiTM Shah Alam Selangor. Tegu iha ala lim sapu bersih ken hati ni. Lim telok acara alang anak ala te alam kategori F40G lake. Alang lahu una dua rekod maring kejohanan. Men Richard tino pencapaian anih nusik tu aha kejayaan nak jelaung. Bi aninah prize nak mendahak bakeh-bakeh pihak pasukan nak. Dan lahu lim tim Sarawak alang paan maok sukung maniha lahu. Iha barasa kenap na nurepa melulan abin iha dang na rekod maring ta alam dua acara. Dan pelawan na jangun na nike atak tualan lahu kurin na dahalang lawan iha ti. Dahin menang na iha dang menang telok masa ni. Dan iha maok hadiah nurepa prize masa ni menlim dalam pasukan nurepa lim kelunana Sarawak lahu abin iha dang main dahin sayu. Okey, atlet ni asal anak-anak man kampung segenam umun telok puluh telok duman serian segenam serian ya dan ni ha buka main nanti te alam gaya alang sayu lahu ihati ngejeloh acara lontar peluru lake 40 G duman tunggu tusu da bulan pitan ni di dan ni hadang nyeparik saya poin kosong pitan mita. Okey, nanti dengan halang kedua ihati marung sukan. Dah nalang bayar loh ke marung para sukma loh ke mansya alam. Ani tengayat jarun dua daum. Ja na bahat batung nanti ne kurang ok. Ninya jito kalang sayu men atlet para Malaysia Sarawak nyati ta alam acara meju bahat Bibiana Ahmad alang o ala pingat mas ta alam para sukan Malaysia Sukma Selangor dawanih di Bibiana lahu una rekod maring man kategori 75 kilo alang anuna ampayan ani di tegu ihadang meju bahat saya 26 kilo ta alam pelawan alang kategori hida 60 G kilo doh dahin anah pusat dagangan antara bang antara Selangor SITC. Okey, kira hana G kilo tua bahat men rekod na ampayan ani di. Ya nona ni tampa ji ta alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tampa hite jaka lang pial ala biji ma ha radio kayaan Miri FM. Mawi lang kurik men adi mentelo alang endap inyinang acara sukan sukma para sukma ni telok dang te pala YouTube channel sukan sukma Selangor 2026. Okey, peja-peja telasan radio kayaan Mir FM jilagu pariban dari Jakarta mentelok lim.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Peji telasan Radio Kayan Miri FM itam peji dah hinji hakai telo i hati kerolan wan in lebih ni kawak sang pasangun te johadui lang anak na siki hadui na menangan bi hadui anak na pendung kena ni hati marong na keluhing dahin na donat menhiran ni ka matoh na keluhing no repa donat ani ni
2: bi matoh na keluhing ani hati Duman 2022 lah aku ustaz.
1: Alang donat ni.
2: Alang donat ni maring kan ni.
1: Dangka anak long menering donat tu ka ngendap juan keluhing dahin donat ni dia.
2: Men minat hak beninan aku tapi ke nap juan lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak nak ke macam hobi hak tergantung men minat ku jawab aku minat memang aku akan nak katanan jadi ji pendapatan lah. Abin tak leh jenis yang suka kuman keluhing lah. Hak terjadi
1: tengah nak
2: keluhing nah ke donat lah. Abin dawan nak ku minat kan kuman donat. Jadi meninan lah
1: pesak
2: na tak ada lah kawan-kawan kui lang habe lang na the business donat kahom ka business dalok tih biar kui na mili
1: donat
2: ni lah dalok inspirasi kui lah lang katok ke kenun ka
1: matang-matang dalok kalau
2: matang dalok donat ku ni telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ka lang ji tih perisa pandan dahin perisa red velvet.
1: Oh, okay.
2: An salut susu ataupun gula lah minta dua. Kadang-kadang kan customer nak susu ataupun gula terpulang man customer lah. Kadang-kadang dalam nyote gula ngahom susu ngahom ayo ketua.
1: Oh, perisa no nalang paling kahom anda order teka.
2: Perisa pandan.
1: Yang
2: hijau nan. Nang nyemit.
1: Nyumit lah. Anak lang anda hanggap lalan ha. Bin umang alay na lang biasa ti pa. Kedai pa tu kaum lo kita hajuan na ya. Okay, lang marung keluhing ni ke dangka kusi step-step na keluhing ni bin aku nyinang ha media sosial pi anak TikTok ka ha Facebook ka nuti kita kaum lalan naan-naan ju dah na na ke bi awi hanu mani sendiri ke no tok step na
2: anu kini te dua cara lah bin dua cara ni lang customer ku ngenap lang bunji ak ledau keledau pelalau okey okey lang lebun dua hati ak maru na anan dua cara
1: awi ka maru na ke si ka ngeledau na
2: oh si ku ngeledau na
1: oh awi ta ngeledau na ke si pita maru na okey anu nanto na anta maru na onan ke nyaga pelalau
2: nyaga dua hangun nyaga lah
1: dua hangun nyaga apa
2: tak lang ngeledau na kira senang ok lah aduh yang ngeledau teh antar keledau tua
1: tegang
2: pelalu ternyagah na
1: nyagah janggun tua
2: si nyagah dua hangun lah kah
1: nyagah dua hangun lah kah awi hak luhing ni ke teka nit na tua kah ataupun dahin adung dahin sin na tia iman lah
2: ak sapun ke pedong awin tek kerai ni kata pedong ay anit na ti siti adung balai bang yang legah na ti ke tek balai lang te adung nanti mahan ka te lang biasa ti ke murah ka ok lah
1: ngiyo hati tapi ka na legah na lho awi ka juan na ke
2: si ka aksa pun
1: in sapun
2: bi legah na tetap sama lah
1: awi ak nyinang te di

0: Perisa-perisa na lah hodi. Ah, perisa dun lang teh ni. Nono tu kena perisa ni.
1: Teh paterisa keluhi gune ori telur masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah. Teh pat jenisnya.
0: Teh ready stock pan ya?
1: Hei, teh kan ready stock pan aklo lah. Abin biasa nak terjat dah pedong ngenap ngenap ni.
0: Oh, pelalu
1: atan tanan.
0: Okay, nono tu gaya kak pelaku nore pa jual produk-produk kan ni.
1: Biasanya aku post ha WhatsApp tu lah, win ngahum kedha kawan hai nang kui ha WhatsApp nuna ni. Pedong tak aku post na ha Facebook.
0: Tapi hak home lale dah order ke isi penyataan ni. Sempok mu
1: penyataan ni.
0: Awin ha kuma eh ha nana jaga kahawah tu kan nak.
1: Jaga kahawah tu.
0: Awi dah order ke home nuna ni ke perlu barangnya pangan ke ataupun aku ingin danih ke pelalu barang mereka danih dangkan.
1: Sidang. Perlu balas jidau lah paling lewat jidau.
0: Jadi
1: dah sedia ubung nanti ke bahan nanti.
0: Okay, awi dah lama nak sang order donat ke keluhing kan ika donat cara dah sang pabuk dahim
1: dang WhatsApp aku lah 06 606 5003. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubele keluhing donat ko lah sayo kenap man RTM lah ho o maweh akui naidani.
0: Okay, man kalau alang kenap belek keluhing nurepa donat na di telok dang wasai pihak lalo kerai ni order teh ha yati 06 606 5003. Okay, hari ni telok Caroline. Okay, mau sekenap jangan mengeluak mereka ming pejabat jid hingga mek radio kaya Miri FM.

Okay, Taman Adi Oklang Hee Tek Jo Bis On Air. Depa ji dahin harin telok Kiran Lanwan. Eh hati na hadui dagang hate jo keluhing dahin lahu na kue donat ya. Okay, nun atang telok mahrung abis on air ni. Nerepa mentelok alang ngena pelaku hadui dagang telok. Nerepa hadui su telok kah adang WhatsApp kalau hak radio kayaan Mir FM pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu ya. Kalau ngenap abaran dun hadui dagang alang an kalau naka minate kedai kuman kalau kah adang baraman kalau jasi kalau nai nejuk hak kedai kuman kalau lahu ani hakiti ji program alang an tampah mau haud dau tek nun ti adang matang kalau nun tok bara tek jo hadi dagang lang an kalau na. Okay, melak saya minil an telah santai pala pukul 6 lebih matoh man pukul 6 lebih nin a itam pejo peji dahin dalok YFM bide ya alang an pah mau man RTM Kuching pejo tek atang jimati telah pesuk luak pukul 22 atang pukul 6 lebih ngejeloh radio kayaan Miri FM alang an pah mau man RTM Miri. Jadi dengan ini tuan aku pergi dengan telur lebih ni ngina pesuk luar te jaga alang hak beh nerepa ngejelah program alang hak beh laan dan aku ngina hitam pa ana la alang mage kenapa lang melu dengan Tuhan memberkati tamlim ta alam nun tua hadui lang antam na doni nerepa te atang hiran-hiran ti dengan ji lagu alang bayat loh maka pelasan tam lebih ni ji lagu alang kenan tak dan lagu alang kuma sayulan sayu lebih sayu ngelara bye bye manakui livan pesuk luar.

peranan per sibungas temutik pun-pun abar peranan perpustakaan perbatan mau obah nama. Pakai AI duah teknologi dapat berikas proses berubat duah ngurus pesakit. SPR sedia naik semakan digital kajian bau persempadanan Sarawak. Syamangami bersama Dr. Lini Jemoda Bangumi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Situasi jerebu ono iti. Pat kawasan mau catat bacaan indeks pencemar udara IPU di paras idoh sikia sihat setakat pukul 5 ngumi tie. Kemaskini data desok portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS Kuching merekod bacaan demi gatung yo inoh 240 iti betunak doserian 246 samarahan 224 dosri aman 222. Sementara ini juga kawasan ogi dan kategori idoh sihat. Kawasan demenok, Yohle Sarike, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu Duh Miri. Sementara ini setakat itu, ni sijak kawasan dogi di tahap sederhana, yo ino Limbang. Perpustakaan Perubatan Adin Mok Jadin komponen strategik dan pimasang ekosistem kesihatan digital Sarawak. Gapi Primer Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hianang, peranan Perpustakaan Perubatan idoh tiak terhad sebagai pusat nyikon maklumat sijak. Pakai entiti inoh nyukung perubatan dogi bukti, analisis data raya, donai dasar kesihatan awam, de pakai teknologi. Yonang pakai data raya duh integrasi kecerdasan buatan AI dapat nogap penyelidikan namah pelancongan perubatan duh dapat ngurang masalah kurang doktor di negeri iti. Yo sebab iti seropas taja seminar Perpustakaan Perubatan Asia 2026 AMLIS 2026 di Kuching. Pakai tema Empowering Health Knowledge, The Future Role of Medical Libraries in Asia. Seminar dua anu inoh nguruk 150 peserta, dua penceramah jemputan, desok bogok negara Asia, dua Australia. Iti nganya amuno rundeng masa depan perpustakaan perubatan digital. Dan masa ada sama, bogok bidang bau dan pimasang sektor kesihatan diperlu obonai. Iti seogi sistem perkhidmatan terlebih pagu, dua menyeluruh. Gapi Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kui Hianang, pimasang sektor kesihatan negeri, idoh tiak dapat ngin pinumpu nuduk rawatan perubatan, dua pelancongan perubatan sijak. Ngibalik eh, pihak diberkait perlu sedia yak ngijawin keperluan masa dijawin, dua pakai teknologi, penyelidikan bayar kecerdasan buatan AI. Pakai teknologi di bau, dapat perikas proses video ngurus pesakit, dua notu, rawatan sebayu, obah rujuk, tuduk doktor. Laka itu dapat ngane odak pesakit idoh jorak naik rawatan lanjut, dua dapat rasuk, mit ubat di kaunter farmasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedia gaya semak digital dan pitangan syur kajian semula persempadanan KSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dua Negeri Sarawak. Ahli SPR Dr. Muhammad Faisal Syam Abdul Haziz nang pagu odak pakai gaya semakan dan talian sepanjang pitangan syur KSP kijuk bitunak dua kedaan jerebu adin. Semakan dapat dibonai ngerusuk portal rasmi myst.spr.gov.my. Iti ngane pimudah akses teliti syur ino. Selain semakan digital, dokumen syur dua herang. Pelan map tong obo pitanga secara fizikal di 44 pusat pameran dibuat pilih di seluruh Sarawak.
antara ialah ofis residen, ofis daerah, dua bangunan pihak berkuasa tempatan PBT. Pitangah Syor KSP Negeri Sarawak Kejuk mengubah ngatur sondi nog tarpulu ondu bulan prii iti. Ya sobat diliti dan temubua Sarawak FM di RTM Kuching. Kitubu duah abar. Dobu letusan gunung berapi anak Krakatau idoh yaugi nok ki Sarawak. Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim Sobenang, gaya sobak letusan menuju ke selatan Kepulauan Jawa, dua iti jua sok Kepulauan Borneo, dua semenanjung Malaysia. Rakyat di negeri iti obas bayah mak sekia awan dua kedaan ino, yo sobat diniti di RTM di Kuching. Nyatuak hadapakan fenomena Super El Nino dengan jaka berlaku bulan semong iti, ni jaka yohleh de paling doras obuh rekod. Fenomena iti adin mau berlaku sok lautan Pasifik sebayu molot rantau Asia. Jabatan Meteorologi ni jaka ya kurang ijan dang masa ino. Fenomena El Nino iti ni jaka ya tui sok bulan semong iti nog bulan 4 Sowa bau. Nyatuak halipokon operasi pembenihan awan OPA idoh yak kasuap masalah jerebu di belaku adin. Pakai itingan yak namah palik takah piin di empangan duah pagung tau piin demakin surut sobab onu bongo. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim sebut nang jerebu de berlaku itih yoleh asuh motas baat de toban sobak. Kedai itih idoh yang ingin pasas tuduk taburan hujan tempatan selagi kiang titik panas di Kalimantan, Indonesia masih bogok duah gaya sobak denuju ki Sarawak. Sobat pasal operasi yotanon nang OPA perlu perisa dengan teliti saya dapat kesan kelompok abun destabil dua ogi di lokasi de sesuai. Lekai noh ngenenok tu ijan de mok jadi, dapun mohon kita pat di botol ki kawasan pagung tau piin. Kerja sama RTM Sarawak dua perintah negeri patut obah pidoras. Lekai noh obah naik ngerusuk bogok program kebudayaan sukan dua pelancongan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang kerjasama ino biguna ngene pikiran pikomang dua keunikan Sarawak tuduk ratus dua antara bangsa. Jaringan luas RTM dapat getoban negeri itih kitakah lebih luas. Kerjasama ino pikiran program Bintang Piramli dua bintang kecil dapat beruah lebih bogok bakat tempatan. Ya sebuah diriti serapah terima kunjungan hormat delegasi RTM Sarawak debong itua pengarah Wan Fizana Hashim di Kuching. Pimanu projek namah pagu we di loji rawatan air lico oba perikas nganeh namah kapasiti piin mata di Kabong dua roban. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Dato' Muhammad Cik Hadir nang kapasiti piin desigah ogi joke dapotan kira-kira 2 minggu sikira doi ijan. Kenaliti mau dak keperluan mendesak ngarin namah we desigah ogi sok taruh meter ke 5 meter. Lakah namah takah piin tau ino ngarin odak lobi bogok piin mata oboh nyikon saat tipoh derbi tui dan musim roga. Ya sobat diliti, di RTM seropas odin ingat keadaan di loji rawatan air lico onwiti. Bekalan piin di daerah Kabong, dua daerah keceroban, mau bawa report nang, mau pagu sumiai, bisa mot dua operasi minyak abun.
Yajak teman isu inoh Ki Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bulan semong iti ngan dikarik olan ngerose jangka panjang. Ngan ku ngamas sabar ku basa ba upun puna. Peranan Perpustakaan Perubatan Moobuah Nama. Pakai AI, dua teknologi dapat berikas proses berubat dua ngurus pesakit. SPR sedianai semakan digital kajian bau persempadanan Sarawak. Dan iti, abar YFM Radio Deboh sedia dak Ratna Saimin, so section berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat mengemi, dua salam sejahtera.

Okey, aku Dek Kinaman sama lagu penghiburan Nemelia Lia dengan Generation B Band The Matik. Nah, sama penghibur kita ada segmen ngancang peta sama dalam Matandu Anu 2 Mahi Anu Buran Pri 2026. Kita nak taruh jam tapi sama dengan aku nak pukul Pri Pengharum Siti Mati Ilgiah. Okey, dengan ada Matina agah pukul 6 menan senak bawa jagoi dengan pukul 6:30 di menan senak biata dengan pukul iju ti mati sama agah menan senak bukar sadongnya dengan masih lagi pukul 6:45 minit kita ada Biz on Air dengan pukul Mahi Bingarum sama kita angkeping program radio business nak pukul Pri Pengharum kita bersama sebelum keping agah terpeluah mesu National FM lagi ya. Lagi semua terhibur ni kita dalam Matan Duti. Tengin ngeradih, tengin sen kita bersama dengan Ami. The YFM Bidia. Gerak bersama. Terus kita berhibur sebelum keping agah pukul 6:30. Masih ada cinta. Richard Akung.

Sibungasi, Pumpu Naga. Pinura Perpustakaan Perubatan Madinati, Dok Pederas. Penyiguna AI ka teknologi bedak rekas proses rawatan saman pengurusan pesakit. SPR nyedia semakan digital kejap pratin bauh baat berundi Sarawak. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vikmo Loren dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin tengah negah, penyekembang jerebu andu ati, seteket pukul 5 sengumi andu teja, pat kawasan rekod indeks penyekai sebak IPU di Takah Raru Desehat. Kemaskini data so portal sistem pengurusan indeks penyekai sebak APIMS Kuching rekod IPU sekasen bergatung ane ina 240 mai, Ati Dr. Undak Bedak Serian 246, Semarahan 224, Kasri Aman 222. Sedenana juk kawasan rekod IPU Desehat, ada ina Sarike Muka Sama Laju ILP Miri, Bintulu Sibu Kamiri. Sedenana Madinati ke Selimbang, kawasan adi rekod IPU di Takah Sedang-Sedang. Perpustakaan Perubatan Madinati Kanup Nura jadi komponen strategik drem nyikembang ekosistem penyihat digital Sarawak. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Simku Hian Kidanang, Perpustakaan Perubatan, detiak es jadi pusat nyiken penerang, pak jadi entiti adi nyukong perubatan, adi besengan di bukti, analisis data raya, saman penetap dasar penyihat ratus adi besengan di teknologi. Ayenang penyeguna data raya ka integrasi kecerdasan buatan AI, dapat pederas kejap ratin, kakat pelancongan perubatan, saman turung nurak susah kurang doktor diri sati. Ayah gena sakati ripas kuka Semina Perpustakaan Perubatan Asia 2026, MLIS 2026 di Kuching. Enggak tema Empowering Health Knowledge, The Future Role of Medical Libraries in Asia, Semina 2 andu anak, nguruk 156 peserta, ke penceramah seberang Masam Ris Asia ke Australia yang berjure bikat pimujur Perpustakaan Perubatan Digital di Sunis Andu. Sedenana berang Masam Pitak Bauh derem penyekembang pitak penyihat berguna dekuas yang netap sistem perkhidmatan adil bis ngasi ke kena. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang, penyekembang pitak penyihat Reis detiak kes tumpu di rawatan perubatan ka pelancongan perubatan, pak pihak adi bikait berguna sidia nura penyiguna senis andu, ngapakai penyekembang teknologi, kerja pratin saman kecerdasan buatan AI. Penyiguna teknologi Madinati dapat bedak rekas proses ngurus pesakit, ka ngata nebasa rawatan, sibayuh bidapet ngah doktor. Raka hati bedak pesakit de tiap perlu nai pemeriksa adituy, yen sian uri so counter farmasi. Suruhanjaya Brunei SPR nyedia semakan digital yang pameran syor kerja pratin bad Brunei KSP bahagian-bahagian Brunei Persekutuan KRI Sarawak. Ahli SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz Kidanang semakan drem talian sukup dengatat sedan pameran syor KSP adiju bitunda ngah susah jerebu Madinati. Semakan dapat dognai supporter rasmi myst.spr.gov.my yang ingin penerang yang ingin senang diakses narus syorana. Kedah so semakan digital dokumen syor ka plan peta menaga dokiren di 44 pusat pameran di Abang Sarawak. Ati saman opis residen, opis gadung, saman bangunan pihak berkuasa kawasan PBT. Pameran syor KSP Reis Sarawak adijuk dok ngatur sondi neg tarupuru anubran September ati. Ayak nasakati tipu krakar di Sarawak FM di RTM Kuching.

Biju dinge ngaga debu so gunung berapi anak Krakatau adi rutop de rende ka Sarawak. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidanang sebab poh ka turak selatan Pulau Jawa ka jo so Pulau Borneo ka semenanjung Malaysia. Ngane rakyat desati lebih tayan beda degapang diharana. Derem perkara adi beken fenomena Super El Nino adi jaka jadi ngaburan Oktober adi rek. Jaka jadi sekesan deras adi dog rekod. Fenomena ane madinati bergerak so lautan Pasifik sebayuh meret ka rantau Asia. Opis Meteorologi jaka ujen rek kurang seteden tipu ane. Fenomena El Nino ati jaka pidu jadi so bulan Oktober neg April suabau. Derem perkara adi beken operasi naik ujen OPA derek kadi susah jerebu adi jadi madinati. Ati ini yang nambah ke katu takah pin di dem ke kawasan nyikin pin adi deh demun setegar tipu rega. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidanang jerebu adi jadi madinati ini asuh adi Dr. Ban bedak sebak sore is adi bisinek. Nyebet bikai penura operasi ayah Kidanang OPA guna di pimrati adi terep yang ngaten kerman ke kawasan adi bituku. Rakah anak yang netu ujen dapat jadi di kawasan adi dognetan nimun kawasan nyikin piin. Kerjasama hadiasah RTM Sarawak ngapritaris patut adu-adu dognegap. Rakah anak do mansang sobrang masam program petan asar sukan ka kerja nemi. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, kerjasama anak suku berguna yen pinandeng penyekembang saman penyeremu Sarawak ka rakyat remeris saman antarabangsa. Ayenang RTM adi jadi organisasi penyiaran sekasentui risati bien penyejawit adi baga adi dapat opaka yen pinandeng Sarawak. Kerjasama ana nyaksi pingatur program Bintang Piramli ka bintang kecil adi peruah rebis bege bakat remeris. Ayah kena sakati ripas terima stabil nemi so delegasi RTM Sarawak adi dog ngubak bedak pengarahi Wan Wizana Hashim di Kuching. Pimansang projek katu takah wer di loji napis piin biguna dog bedak rekas yen katu kapasiti nyikan piin di Kabong Karoban. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Dato' Muhammad Cikadir Kidanang kapasiti nyikan piin adi sidiagi keesukup yen tipuh 2 minggu kambai meting ujen. Ati membedak kerja bedak bergantung wer sidiagi setaruh meter ke 5 meter berguna bigaut dokano. Rakah katutakana bedak rebis begapin dapat dok nyikin yang tipu adi rebis tui tipu rega. Ayah kena serati di RTM repas tinggal loji napis pin licok anduwati. Penyiruap in di Gadung Kabong ke Gadung Sid Roban. Dok report dah dekena bitunda nga operasi naik ujen. Ayah reteban isu anak ke Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bulan Oktober adire yang siroh gaya nyerse susahana. Mengaku kemasagah peribasa pun-pun ni. Pinura Perpustakaan Perubatan Madinati dok berderas. Penyeguna AI ke teknologi berdarkas proses rawatan saman pengurusan pesakit. SPR nyidia semakan digital kerja peratin bau baat Brundi Sarawak. Ngana ati adagah so YFM Bedia adidog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okay, selamat ngumi. Nutuk so ingan. Bila apa lagi atau tang Beast on Air? Asare so bosi biasa pakai pimandainya dapat ngubah eh oda jadi pekokas biguna sana untuk manusia. Didapat atau pakai bilang konu. Kali itu atau bersama dua ni nanya di naik dua jua buku sina bayar pekokas di bokon. Yo ino Encik Lim Kin Seng so kupuas sepadah setengah bau.
1: Buku deh, kan selalu jual buku di market, mana-mana market deh. Ini daripada market, pada ono ni, ono duo, ono taru, ono limo, di tamu bau kejua. Ono lupa, toko adiki seburat, market seburat. Ono nuom, kejua di area batu semong. Nanti deh, setelah dagang, nanti 2,007 deh. Ano katanya, buat juara petahan lagi naik ya itu asal usul dagang ngerti noke sama boleh waktu sama aku harus bijak naik mungkin naik dagang naik kerja berkulit di pasar pertama putih tak anak demeni lah dapat cuti kedua nomor baru yang mau naik dagang atau boleh ya.

0: cara manual lah. Pakai buat jenak lah. Cara manual. Dia mama orang dah haram. Orang ni pakai bio point. Macam-macam berbuat lah. Tapi kena ya. Buat tokit macam mana kan. Buat tokit. Buat tau. Mau dia sepuran. Kena buat penyewa lah. Kena buat satap pun tau. Buat kena naik kopon. Jadi kedua kena kukus, kena tempat, kena sopu, kena nyopu lah. Kau dia berdawan, dan kau kawan kan yang kau sopu ni. Kau dia bawang ke, berbau sana, kena kan sama. Ya, kan berminat dan kau kuat. Sebab kena mati, kena mati. Orang yang berminat terpaksa ada aku. Jadi tekanan lah, naik perangsang lah. Kan kau naik waris kerja anak aku. Kamu dek wan dino dek jo dek generasi dek akan yang naik penting. Kalau dia akan naik special tu, ya drawing itu lah. Ya drawing baru dapat nunak ini gaya buku nanti. Wan dino sejarah magi. Kamu magi nyaya nama ke, ya ripe ke, ini kita mana. Aku magi kemin order saja. Kamu magi generasi yang nak buat bau hati. Kamu ya akan berminat ke. Naya ni kerja, kamu kamu kerja, sudah dapat naik. Lebih-lebih lagi pada dagang dengan putih atau tang keperluan bolnya tu memerlukan barang seperti komo dai atau dia naik ke mobil dai dai asosiasi generasi akan pernah ya biru ke itu asa suanya ya bergaji tu nya si dia naik ke mobil lagi kita oleh di supaya ke generasi dia bau jadi tu mudah-mudahan kedinainya paku ujul tongot dugaan dan di tangan mah memang oke deh pakai atau pemula dan atau penyemua luar biasa deh dia menang.
1: Harap usaha so iyo iti dapat jadi inspirasi nutunya adirwar amote di berniat riak naik roja dagang.

Ya, dengan pukul Iju Sema Hang Keping Agah Demenan Senak Bukar Sadong dengan Napa Silung Tiap Lagu Penghibur kita bersama dengan Sila Presley, Sayang Dengan Cinta.

Sibungas Natipun Punaga, Peranan Perpustakaan Perubatan Iti Dog Pikahi. Piminan AI dengan teknologi percepat proses brian serta ngatur pesakit. SPR nyedia pengecek digital kajian baat bauh de Sarawak. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impur agah lemah tenu mesu YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah, keadaan jerebu anuti. Empat kawasan rekod indeks pinakas udara IPU menekai sihat takat pukul 5 lemah tenu ijena. Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS Kuching ngerikot bacaan paling datuh seninja 204 perumahi. Dog Najah Bedak Serian 246, Samarahan 224 dengan Sri Aman 222. Sementara sen ijuk kawasan dua kategori kait sihat. Kawasan ti seninja Sarike, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu dengan Miri. Sementara CN, Limbang seninja ada tahap kategori sederhana takat iti. Perpustakaan Perubatan itina main peranan biguna jaji komponen strategik dua mancang ekosistem penyihat digital Sarawak. Gapit Premier Sarawak, Dato Amar Profesor Dr. Sim Kuhian menang peranan Perpustakaan Perubatan kai lagi semina jaji pusat dan nyimpan maklumat. Pak jaji tempat menyokong perubatan diminan bukti, analisis data raya serta pengundah dasar penyihat inya ratus diminan teknologi. Nepidaan, piminan data raya dengan integrasi, kecerdasan buatan AI dapat negap penyelidikan, ngekat pinami perubatan serta nulung ngurang masalah kurang doktor di negeri ti. Pidanti rimpas ngirasmi Seminar Perpustakaan Perubatan Asia 2006 AMLIS 2006 The Kuching. Minan Empowering Health Knowledge, The Future Role of Medical Libraries in Asia, Seminar 2 Nuti, nyini 150 peserta dengan penceramah jemputan mesu negara Asia dengan Australia. Titinan ngirundeng masa rejawi Perpustakaan Perubatan Digital. Dua timpu CN ahi bidang bau dua pimancang sektor penyihat perlu dogagau. Titinan kede sistem perkhidmatan de lebih tegap. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang pimancang sektor penyihat negeri kait lagi numpu negerawatan perubatan dengan pinemi perubatan saja. Pak pihak berkait perlu sedia nurak keperlu wang timpu irama neg dengan minan teknologi, penyelidikan serta kecerdasan buatan AI. Piminan teknologi itina dapat percepat proses jaga, ngatur pesakit dengan puan keperlu langkah brian sebayu teban neg doktor. Langkah ti dapat medak pesakit dekai perlu pisilung brian terus neg bekalan uri de counter farmasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR nyedia langkah ngecek digital dedek pameran syor kajian guna baat bau KSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Persekutuan dengan Negeri Sarawak. Ahli SPR Dr. Muhammad Faisal Syam Abdul Haziz menang pengecek tituna The AB Online kinuhai pameran syor KSP kiju setegal keadaan jerebu wang timpuh iti. Pengecek boleh doktuna minan portal rasmi myst.spr.gov.my. Titinan nyenang kerja perhati lebih jujub shorty. Selain ngecek minan digital, dokumen show dengan rang plan peta, pentuna secara fizikal dan 44 pusat pameran terdok pilih di seluruh Sarawak.
Encana kiburat opis residen, opis daerah serta bangunan pihak berkuasa tempatan PBT. Pameran Shore KSP Negeri Sarawak Kiju. Ratunah masuk ini tok tapuru anuburan priiti. Pidanti de temu bual bisama Sarawak FM de RTM Kuching. Pisilung aga. Debu gunung berapi mirutop anak Krakatau kaitna tok Sarawak. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Pidaan mahu dengan bendebu iti nuju neg selatan Kepulauan Jawa sekaligus Johor masuk Pulau Borneo dengan Semenanjung Malaysia. Dengan CN Rakyat Negeri ti, dok sungka kaya trawa dengan perkara ti. Bidanti wang dok daput da RTM Kuching. Dua perkara de beken, fenomena Super El Nino dijangka berlaku wang buran semhengti, seninche de paling deras dok rekod. Fenomena ti bergerak mesu lautan Pasifik sebayuh meret neg rantau Asia. Opis Meteorologi jangka era berlaku kurang hujan wang timpuh iti. Fenomena El Nino ti jangka nyilung mesu buran simeheng tok buran pet sewak bauh. Dua pikara debeken operasi kedua ujan OPA kait dapat nyigan jerebu demengkak negeri wang timpuh iti. Pakti tinan pikahi balik paras umon de dam dengan tempat nakung umon de makin kurang setegal anu beda. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Pidaan jerebu de berlaku itina seninci asuh de metas baat Dr. Ben bedak mahu. Kedanti kait ngasi bedak ujan tempatan selagi titik paras de Kalimantan Indonesia tetap ahi dengan gayen mahu masuk masih nuju neg Sarawak. Pasal penyusah operasi, Napidaan OPA perlu perhati lebih jujur tinan megau remang de stabil dengan de tempat de betul. Langkah ti tinan pasti ujan rebu de kawasan Kulam Tahak Umon. Kerjasama Enca RTM Sarawak dengan Perintah Negeri patut dok tinagap. Langkah tituna minan ahi banca program kebudayaan sukan dengan Pinami. Menteri Pinami, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang kerjasama tibi guna tinan pitengah pimancang dengan Unik Sarawak neg inya tempatan dengan Enca Bangsa. Rangkaian RTM dibahas dapat pitengah negeri ti neg peringkat de lebih bahas. Kerjasama tipi tengah nganyur program Bintang Piramli dengan Bintang Kecil gedeh lebih ahi bakat tempatan. Pidanti rimpas nerima kunjungan hormat delegasi RTM Sarawak denulu bedak pengarahna Wan Wizana Hashim de Kuching. Pengunah projek pidatu taraf wier de loji rawatan umon Licok perlu dok picapat tinan pikahi umon de kabung dengan roban. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung, Dato' Muhammad Cikadir menang, kehi umon de ada semina dapat bitahan kira-kira 2 minggu kan anu ujan, kan anyap ujan. Kedanti, mene perlu tinan pidatu wier de ada masu taruh meter neg rimuh meter. Langkah pidatu tempati mehen lebih ahi umon dapat tok takung dedek timpu de lebih amu wang timpu anu beda. Pidanti wang dok daput beda RTM rimpas tebe keadaan loji rawatan umon Licok. Umon de daerah Kabong dengan daerah Kecil Roban dok report mepagu nyenduna setegal operasi kedua ujan. Naira ngeben isu ti nekudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak buran simeheng de jawi tinan megau langkah ngilese dedek timpuh de amuh. Tinan ngemasagah puuna binaca bauh. Peranan Perpustakaan Perubatan iti dog pikahi.
Piminan AI dengan teknologi percepat proses berian serta ngatur pesakit. SPR nyedia pengecek digital kajian baat bau de Sarawak dengan sen keti agah mesu YFM Bidaya susun bedak Ratna Saimin dengan Senalin Minan Sena Bidaya bedak Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Rakyat Kesejahteraan Dinikmati.

Ialah Gupinya Burma su stream setegar pada Martina Sampin Pura kita lagi ya. Okey, bersama dengan kita ada live Facebook YFM Bidia, ada Ronald Dennis, Sob Tugas sama Kemianu DJ dan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu kun ya. Dengan lagi ada James Pengiran ya, dengan Jiho Metoy sama Umi DJ Tugas. Sama Umi ti salam damai dua baladingan dua madis di Jua Sokupo kun ya. Dengan lagi dengan kita ada Beken, ada Durin Gubes sama Sungu Mianu, Satu Gas DJ D Konti sama Sungu Mianu, Nudu peminat setia YFM Bedia, salam ngancang peta kena. Dengan lagi ada Ruth Mary sama Ngumi DJ ya, dua suap pingojit setia YFM Bedia di daki-daki sijak, syukur Ngumi ti Ogi Jan di Kupua area Singai ya. Dengan lagi ada babai konten Janem Gagoy sama Nungarom ya, Jackson Ritan sama Ngarum dengan Sok Konti DJ, dengan Sok Pura agak para pendengar setia YFM Bidia diki-diki saja ya. Okay, sebelum keping info cuaca pukul 7.30 timati, dengan terus lagi kita berhibur, kita bersama dengan Hamilton Joneng, Ruruh Atinku.

0: Amerik Kerja.
1: Mirayah Pikir Samah dengan Ami.
0: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya Gerak Bisa.
2: Okey, meng de pidaan seninci info cuaca kita ada lama tanu siti itu mesti kita masuk email opis sepingan te gaya andu negeri Sarawak kuat kuasa pukul 4 lama tanu kinoai semeng 2 jam dengan ti ada lama tanu ribut pite de kudu-kudu tempat ada Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Samarahan Sarike dengan Sibu masih lagi muka dengan Jerebu de Serian dengan Limbang dengan Wang Bingare de Ujan de kudu-kudu tempat de Sri Aman Betong Kapit Kuching Miri Samarahan Sarike Serian Sibu dengan Limbang dengan Jerebu de Bintulu dengan muka dan laut de Pairan Sarawak laut Biglumbang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu barat laut barat-barat laut kilaju encasmeng tok 20 km ni jam suhu ataupun pimaras bebi kita dalam mata nuti semah suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum atau prima darjah Celsius mendamati ni ya report kena nuti kita ada tumit masu email opis pingante gaya andu negeri Sarawak kuat kuasa pukul 4 lama tanu kinuhai semeng 2 jam lagi ya. Ok, terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Tony Peace Ben, napeh, napeh.

Yang lagu penghibur masuk Linda Jabar, Bunga Kupuak, The Martin versi dangdut lagi ya. Dangdut kita adalah Matanua City. Sebayung keping program sama pukul mahi bingara Radio Business ya. Dengan terus kita bersama lagi dengan kita ada dengan Facebook Live Masa Tina, ada YFM Bidaya, ada Peter Kilan, Heidi Jess Ramangarom, dengan lagi Johnny Oni ya, dengan Fidelis Danga, Babai Konten, selamat ngancang petuk Kuana, dengan lagi Derek Asen sama Ngumi yang ada ke semua ping-keping YFM Bidaya, Paul Sekin sama Kemianu Kuana, dengan lagi Dubai Jagoy ya, Rachel Marikan, selamat Ngumianu, Asfian Mahyus membawah Kalimantan Barat pembisah mah dengan kita, dengan lagi ada Binat Thomas sama Ngumi Kuana ya, ada Ji Chun Fo, selamat nama Tandu, dengan KA Ketua Awah Mi Desem pembisah mah kita, dengan Nitina ada lagi dengan kita ada Beker Nurul Atikah ya, Veronica Kaset sama Ngumi ada bersama kita, ada Masa Tina, terima kasih. Dengan kita ada dengan live Facebook YFM Bidaya lagi ya, dia pun dapat kita kaping minat frekuensi kita, the Kuching FM ni 06.2 MHz dengan the Serian FM ni 0.2 MHz. Sepak masuk kawasan CN hanya penaput frekuensi, kita boleh keping minan RTM klik .rtm.gov.my lagi ya. Ok, terus lagi behavior kita bersama dengan Chris Wooden Khan dengan Alan Kaya Ngunci Cinta.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bahad gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, noh, oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mau mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata poda dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modal ya, ku jogging sadi adop ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dolek ku ngocit sinam sadi ya. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida ha piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inu dekat sempenting. Okey, jaga adab, jaga abang turun.
4: Okey, pimpuan bersama dengan debu gunung berapi merutup anak Krakatau kait netok Sarawak lagi ya dengan tipi dan berada pengarah opis meteorologi Sarawak Karul Najib Ibrahim Pidaan mahu de ngeben abuh debu ti nujun ke selatan kepulauan Jawa sekaligus Johor masuk Pulau Borneo dengan semenanjung Malaysia ya. Dengan sen rakyat dan negeri ti dok sungka kait trawa dengan pikara iti. Pun kita ada paling trawa selinci fenomena Super El Nino de jangka berlaku dua bulan semeheng ti senja de paling deras dok rekod ngina fenomena ti bergerak masuk lautan Pasifik sebayu murid neg rantau Asia ya dengan opis meteorologi jangka berlaku kurang ne hujan wang timpuh iti ngina fenomena El Nino iti de jangka nyilung masuk bulan semeheng tok bulan 4 sewa bau ya. Okey, dengan perkara de beken dengan pimpin bersama kita lagi operasi kedah hujan ataupun OPA kain dapat nyigen rebu demengkak negeri wang timpu iti paktinan pikahi balik paras umon de dem dengan tempat nakung umon demakin kurang setegal anu beda lagi ya. Dengan iti jerebu de berlaku iti nasinci asuh demetas baat duduk teban bedak mahu kedanti kai ngasi bedak hujan tempatan selagi na titik paras de Kalimantan Indonesia tetap ahi dengan gaya nanu mahu sien masih ginuju nek Sarawak lagi ya. Dengan pasal operasi pidaan dengan OPA iti perlu perhati lebih jejep tidak magau remang dan stabil dengan tempat de betul ngin langkah ti tidak pasti lagi hujan rebu de kawasan kulam tinan tahak umon ataupun de dem kutung umon lagi ya ada masa tina ada kritikal lagi ngin amak kurang umon ngin setegal anu lega ataupun paras lagi. Dengan terus kita abu-ibur tayu sebayu ngeping program radio bisnes pukul mahi bingarem dengan lagu pengibur kita Masetian James Disin.

0: Okay, selamat berpagi dengan selamat berdapur kita, The Radio Visual Business, The Berpagi Ti. Kita bersama dengan ni orang Senceh, The Ginang Ikan Kulam, ya, usahawan kita, Encik Johnny Nipa, The Masuk Kampung Bentang Serian. Okay, The Berpagi Ti, aku tebuk akhir lagi ikan dan ninang, nah. The lebih lanjut, nah, kita ranyikan Encik Johnny, ini sebenarnya ikan-ikan dan ninang na dengan sekini cara na ninang ikan ti dengan sekini proses nenyua ikan ti nek inyaratus de kawasan Serian na. Terima kasih Cik Yoni ingin dan nanti dapat bersama dengan kita dari pengisi radio visual business kita. Okay, Encik Johnny, kudu tuhai sebenarnya akan mengusah ninang ikan ti.
1: Aku kudip ikan ti mau taruh sawah.
0: Taruh sawah. Betagi sawah ke tu?
1: Betagi daburan semeheng sawah 2024 dah sampai tokan uti.
0: Ani jenis ikan-ikan dan inang Encik Johnny ti?
1: Ikan ti ada dua jenis, ya. Ikan tilapia ada bedayain dengan bangku.
0: Yeah. Dua jenis ikan saja, ya. Kurasa proses wang kita inang ikan ti Kudu tuhai kita nginang ikan ti dengan kudu masa de era tumit kita wang nak sede jual lah.
1: Tilapia ti ngumit masa hari memburan lah. Yeah. Hari memburan baru nemu kira mau cukup bahas nan ada nyawa ni ya. Bangku ti taruburan lah. Taruburan kira nemu ini orang sen dapat na taruh 100 gram ke 400 gram sen lah. Tilapia ti uang nomor 5 buran agak-agak timbang na dalam 400 gram ataupun 500 gram boleh juga.
0: So dalam 1000 buran lah. Buran. Kan ni akan minang ikan ti. Adakah susah ke kahit minang ikan ti sebenarnya?
1: Penyusah na kudip barang demen ti memang na kadang-kadang ada lah.
0: Iya. Yeah.
1: Contoh namang kadang-kadang jadi ini ada penyakit na ni.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang-kadang ada lagi penyakit nanti pada selalu tubuh. Sehingga penyakit nak enda penyusah dan bagi aku lah.
0: Okay, semasa pi sebenarnya dapat ilham Encik Johnny ini kan lah, nginang ikan ti.
1: Ilham ti selain meneg secara ni spontan kau ni.
0: Spontan saja, ya.
1: Spontan ni nanti min aku ti moritaya yang kau itu nak minat bikabun cek-cek ni.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi nak untuk mengisi masa lapang kau nya en aku berpikir oh pagung ngunah kulam lah semadi nan dep ngunah tambahan kerja adep ni.
0: Setakat itu na kudu kali sebenarnya nampak ikan ti dalam ni anu.
1: Pak ikan ti biasa na wang berpagi ni sidah lah. Omoin dah lama tenu pukul 6 ke pukul 7 ke mesti dah lagi pindulah ni anu.
0: Okey Encik Johnny, masuk pengalaman Encik Johnny nginang ikan ti, adakah Encik Johnny ngemit kursus ka anika?
1: Selamat ti iya nyap kulah ngemit kursus iya nyap.
0: Iya. Yeah. Sama-sama ti Encik Johnny belajar cara nginang ikan.
1: Selalu ti. Nak aku selalu tubuk da YouTube lah, tubuk cara balati da kayaknya ada mau biasa aku dipikan ni.
0: Iya, iya.
1: Selalu na send lah nan referen nan da tubuk mengenai cara balain aku dipikan.
0: So kena masuk pengalaman Encik Johnny ti dan taruh sawah aku dipikan ti. Aku rasa aneh da penting na uang kita nyaga ikan ti.
1: Tak penting na sence kualiti umo na lah.
0: Kualiti umo.
1: Ah, namun ni kualiti umo na kita mesti ratu bek keadaan umo ni. Wang mana perlu nukar umo ataupun filter yang perlu kita sentiasa tubek lah. Tak na bising. Kemain pimaan na lah. Pimaan memang bala abok na ni. Dengan nemu tarun sen penyihat ikan lah. Pihak ikan stres ada tubuh ini bina ada penyakit ini mengtelepi hati jadi ini kalau ada anam da jadi ini
0: ada insang
1: ada insang lah ini. Selalu nira tengah ini.
0: Okay, Encik Johnny mati mana ada Encik Johnny belajar masuk YouTube. So ini sebenarnya pekakas dia tindan munah tangki dan munti tangki ikan
1: pekakas namang kita mati simen batu yeah. pasir dengan bala basi darungan ni dawe ni dengan bala pipe lah pipe
0: ada saluran asing
1: saluran filter nanti
0: filter ni oh minat sen sajalah ini ada mirih ikan ti mesepi sebenarnya ini ada gati mirikan dengan Cik Johnny
1: bala dan selalu gati mirih ikan ti Cik balami di binua ti lah kadang-kadang ada lagi bala ada susah pa binua ada sasah
0: So sekali dengan sambutan ada masa itu ni
1: sambutan memang pagu kadang-kadang aku pun mau kayak cukup stok.
0: Kayak cukup stok.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. So ada setakat titik nah. Mana jangka nak ikan dia jual?
1: Ada dah bahas dah bangku dah tangki dah ni. Ya. Boleh jual.
0: Boleh jual. Okay, dalam ni kilo ke tu? Rega nah.
1: Bangku ti RM1 ni kilo.
0: RM1.
1: Telepia ti RM1.
0: RM1 ni kilo. Yeah. Okay. Okay, kena feedback dah masuk pelanggan Encik Johnny. Sekarang ni feedback masuk bala na.
1: Feedback na bala en memang menang ikan ti kira pagu lah hanya masalah ngina kain hanya bisa ketawang kuan bising ni.
0: Iya iya. So far ada sakit na pagu lah sambutan dia.
1: Iya.
0: Okay, ada sakit na sekarang ni dengan keuntungan ataupun penguntung na masuk hasil dijual ikan
1: penguntung na en memang ada dengan ngina aneh dah tunah hadap ya memang ada jadi na ni bala ada kau nyari kod kudu pemerih abu kudu pemerih bala jenis ada bala benih ada ni mati
0: mau iya benih
1: cuba kan ada silung na en kudu nak pencegahan ada memang ada lah
0: iya okay, ada sekambu Encik Johnny kudip ikan ti mesepi Encik Johnny Encik Bine na
1: Bine ikan ti mengtelipi hati dapat ku ngumin masuk taran
0: Tarat
1: kadang masuk PM akuatik dapat tuju sama bangku ti pun
0: hewan yang nyua Bine yang sana dia ada kualiti nak kasihkan ni ka
1: kualiti sen payahlah kita nyantangin na balas Encik nyaga kualiti ni ada ti mirih pak ada harus tebak lah dan mengenai dah suka
0: sesuai dulu lah okay memang kan ni sana kita ayun nak balik kita ada ngusa dagang dan munti dah secara kecil-kecil nanti
1: kita ayun aku sense aneh satu lah kita mesti fokus lah mina akan ngaban kain untung dah bahas pakna akan ngaban kepuasan dengan dia lah.
0: Iya betul.
1: Kepuasan dengan dia mengusahakan. Waduh tu bak dah mesti asang ada pun terhibur ni.
0: Iya. Aku rasa dia pemagu nak lagi ginang ikan dia kuasa ramin mesti ya.
1: Ada pagu sebab nak ada enan ada luar ramin berbi tu bak mesti ni enan ada kira healing kau healing.
0: Iya betul. Okay, ini pengharap Encik Johnny dia masa daerah Mandeg ada bisnes ikan ginang ikan dan munti.
1: Aku memang ada cadangan lah rana mah kolam dah sesah ini. Cadangan aku karena mengizinkan lah karena keadaan mengizinkan lah.
0: Rana mah lagi kolam ikan ti lah. Nipah terima kasih dekat Encik Johnny. Encik Johnny anak Nipah ada bersama kita ada Anuti dari Radio Visual Business de Kampung Bentang Seriat ya. Kita tebek ikan de ninang Encik Johnny. Ada taruh kotong ikan na de ninang ada bagi remin saja. Baik pendengar biarus bala kita boleh berhubung dengan Encik Johnny. Ada lumur kosong ini 6 Mahi Icu Rima 4-6 Peri 6 bagi bila kita ada Miri ikan de Mesu Encik Johnny ya de Kampung Bentang Serian dengan SN keti program radio visual business kita dengan SN kucap salam Malaysia Madani Maxima Pinkaping YFM BD LTM Kuching.

Kita Martina Simang Keping program Radio Business dengan dapat kita kaping lagi minggu depan dengan jam The Sakmah. Ya, seminggu minit lepas pukul Mahi Bingaram.

Ya, lagu penghibur masuk Dino dengan Patricia Nogapa Pengerindu. Ada sama perimpur kita ada segmen ngancang peta Siti The Anu 2 Mahinu Perempri 2026 ya. Okey, dengan Kiran Jerebu kita ada Sarawak dengan setakat masa pukul 5 lambat anu ijenah buat kawasan rekod indeks penekes udara IPU menekai sihat ya dengan tip portal sistem pengurusan indeks pencemar udara API MES Kuching rekod bacaan paling datu Seneja 240 Mahi Braja Serian 246 Samarahan 224 dengan Sri Aman 222 dengan sementara sen ijuk kawasan dua kategori kai sihat dengan kawasan ti Seneja Sarike Mukah Samalaju ILP Miri Bintulu Sibu dengan Miri dengan sementara sen Limbang Seneja tahap kategori sederhana.

Jerebu dapat teban 6 kapurung tak. Rebis i berpaut dengan saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut dengan ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong dengan datu perintah bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedak arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ya, rindu semalam saya memasuk titik kamal de matina pukul mahi 45 minit bingara saya mengkeping agah sukan dengan sebesin kita bibur lagi lagu bibur kita Emba Kais Barang Nazri Angie.

0: FM di 06 Bandit MHz di Kuching.
1: Okey, mengedepidaan di Cina pukul mahi 45 minit bingara dengan ti agah sukan kita The YFM BD ya. Ya, dengan agah sukan kita bagi kedudukan para Sukma 2026 dengan ti rimah teratas dengan ti kedudukan nemendi sama pasukan Sabah dengan 20 medal emas, semerima medal perak dengan mengumpat gangsa. Dengan kedudukan nombor 2 sama Selangor dengan ti sama sempurna emas, semengindi perak dengan mengumpat gangsa. Dengan nombor taruh sama pasukan negeri Sarawak dengan ti mengumpat emas, semeheng perak dengan mengumpat gangsa lagi ya. Sini mati lah dengan kedudukan para Sukma 2026 rimah teratas lagi ya. Dengan dua masa bersama dengan ti rekod bau bagi para powerlifting Sarawak Bibiana Ahmad dengan ti dapat emas de para Sukma 2026 Selangor lagi ya. Dengan ti ne rekod kebangsaan de sebayu ti mai prima kilogram de nempuna pasti dengan angkatan bagi mai prima kilogram dua saingan kategori lightweight bawah 60 kilogram wanita de berlangsung dengan Pusat Dagangan Antarabangsa Selangor SITC lagi ya. Dengan pemenang bagi pingat emas sukan para ASEAN 2025 dua kategori 67 kilogram itu dapat terpaksa lagi ne petuhun bahatibu secara drastik lagi ya, ngin nangguna aksi dua kategori de lebih bahat. Dengan masih lagi dua masa bersama jago renang Sarawak Rusdianto Rusmadi dengan ti depi tengah hebat dengan anak jati Kuching itu tercipta lagi kejayaan berganda dan nusi bungas acara renang di Pusat Akuatik Selangor lagi ya. Depan cun pingat emas dua acara kegemaran 400 meter gaya bebas ya. Dengan ti tercipta rekod bau lagi ya. Tahniah dengan bala atlet-atlet ya para Sukma 2026 dengan balik kita nega sukan de sepak benua dengan ti Liga Perdana Inggeris keputusan bagi berlawan main ball Everton dengan Manchester United 2-2 sama lagi ya. Dengan masa lagi Arsenal 2 dengan Chelsea ini. Dengan jadual bermain ball dengan semua dua anuburan Napri City dan mengka anunem Aston Villa berlawan Nottingham kusumang bingara dengan Bournemouth lawan Brentford, Chelsea berlawan Hull, Crystal Palace berlawan Ipswich dengan Liverpool berlawan Fulham, Tottenham berlawan Everton dengan Sunderland berlawan Arsenal ya. Dengan wang minggu sementaruh nuburan Pre-E dengan ti sama Coventry berlawan Brighton pukul Pre-E bingara dengan Manchester City berlawan dengan Manchester United pukul 9:30 bingara lagi ya. Sebenarnya hati nah antara agah sukan kita de abih dengan de binua sepak de YFMB dia ngara City lagi ya. Okey, ketua lagi pukul Pre-E bingara sama keping agah di peluah mesu National FM. Terus kita abis hibur lagi lagu penghibur Nico anak Rodney Cinta Aditayun.

Ya, lagu penghibur Mercy Grace Serah De Mati Nah dengan CN kita pun era nyerah tugas ne kapingarun kita repesti de segmen ngarem pawen ne kepukul semengdua trup ngarem Siti Mati lagi ya. Dengan sebuah CN kita keping agah de peluah mesu National FM dengan pukul periti dengan berdapat lagi de beken aku tugas titik aku di JNG dengan petingkah tayat dengan lagu penghibur kita Jay's version Kampung Love bersama dengan Pete Kalang lagi ya pasti.

0: Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan doktor udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and as we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Anu tinga suat 2000 di Rami Mansang Andu Hak Asasi Malaysia Dukuka Abda yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Gapit Perdana Menteri ngah Menteri Dalam Reis di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. So Pimansang Ati Perintah Gagah Nang Peri Nubran September jadi Andu Hak Asasi Manusia Malaysia Adi Reduk Sita Tiap Suat. Derum peminyu pengenang I yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Kedaan Nang Penyekembang Hak Asasi Manusia ke Usret Dapur Dok Seun ke Mubian Penyekembang Sosial Nga Ekonomi Adi Mampan Saman Dapat Kakat Pimudik Perakyat Pikara Ati Menaga Dok Setuju Beda Program Penyekembang Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations Development Program UNDP Ina Manang Perintah Hari Tembi Tindakan Tarik Derum Nura Musuh Reis Adir Anstrapas Hak Asasi So Rakyat Malaysia Adi Dapat Ngaso Penyenang Saman Pimagung Reis Penguatkuasaan Undang-Undang Diri Isati Buguna Duk Stabi Ka Duk Tuna Inatu Hak Asasi Rakyat Reisati Jung Duk Jaga Ka Nikaban Dupan Rakyat Adi So Beken-beken Kaum Diri Isati Dapat Duk Negap Anu Ti Dum Sejarah Duk Seun So Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia

0: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngalim Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak ai.
2: Sabukur peringarom, next men dua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BBA.

Dari Pogan, sim channel Martina lagu pimuka kita dengar di Masudino. Jadi selamat dengar, selamat berdua lagi bersama dengan aku dengar di The Segment dengar Empower DJD masa pukul pre-e bingar sampai top pukul 9 terpengar di mati. Jadi dengan artis yang mencari ngari anda dua mahir neburan peri 2026 mang de biasa nak ada pukul semua bingar mati kita orang keping agak bingar dia menang sedap dia ibu karsa dong. Dengan ada pukul semua suku bingar kita ira bihibur dah abih program pingibur tak ab demba si mencari kita ira santai relax keping lagu-lagu demba ada masa sulit dengan peluah pada Ibrahim Jangan. Jadi bila kita mulai ke pemedik The YFM BDA dengan frekuensi 96.6 MHz Kuching. Nanti kembali kita ada nyanda di kawasan Serian. Boleh ke pengambil dengan frekuensi 96.7 MHz. Ataupun boleh lagi ke pengambil dengan aplikasi RTM Click atau bersama dengan kami di masa itu nak. Dah habis Facebook Live YFM BDA bersama dengan DJD. Di segmen Ngaram Pawan dengan reti. Jadi ngarap semua ping-ping YFM berdiri ngarji siar dengan ceria selalu sama-sama kita nyaga penyihat adab kita. Wang timpo jerabu dah masa itina. Jadi mati-mati aku ras kunci dengan balik kita. Indeks pingakas angin dah setakat pukul pre-e bingar iti. Lebih-lebih lagi di kawasan Sarawak. Surian, Semarahan, Kuching dengan kawasan Debeken. Sian mati aku ramacha komen bila dengan kita ada abi Facebook Live YFM BDA. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Melton Johnning Ruru Atinku.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi saya mencari Madina lagu penghibur kita Masuna Milialia dengan Generation B-Band Oku The Kinanam dan mengebang kita 42 minit rempas pukul pre-ibingar dan ngerti. Jadi dia setakat pukul pre-i bingarati indeks pengangkas angin ataupun indeks pencemaran udara dan negeri Sarawak. Ada taruh kawasan de abih kategori sangat kai sihat si macam ada Serian 220 mahi, de Kuching 225 dengan Semarahan 200 mahang. Jadi ada kawasan beken si mention ada abih kategori kait sihat si mention Sri Aman, Sarike, Mukah, Semalaju, ILP Miri, Bintulu, Miri, Sibu. Jadi kawasan-kawasan ti ada abih kategori kait sihat. Wani pun sama-sama kita nyaga pinyah hadap kita. Wang timpul jerabu da masa itina. Abah kamu nyahap umuan da secukup. Wang kita luar dan sempat. Abang kamu kita minan pinutu unduh da sesuai. Lebih-lebih lagi bila kita ada anak icuk ataupun ada enam batu ataupun bila kita ada penyakit kronik penyakit asma sama-sama kita jaga penyihat adab kita ya. Jadi terima kasih bila kita ada masih sudi bersama dengan Amida YFM Bidaya. Lebih-lebih lagi bila kita ada bersama dengan Amida abis Facebook Live YFM Bidaya dan ngarit

Dan ada lagi masuk Atian Pakok sambungan orang DJD dan konting YFM Daya Mita at DJ main lagu Natang Janji Sok Loring Nuju Nok Suak Pingojit Setia YFM Bidaya Kuana Odob Jaga Odob. Terima kasih nak Atian Pakok. Dan ada lagi dah bersama dengan nama SM channel G-Tune 4 Paul Seki. Selamat harum Paun DJ dengan semua pingu-pingu FMD dengan remti. Harap kita semua sihat dan terasa peras nyam tibu dengan reti. Kau ya. Ha, terima kasih nak Paul Seki. Dan ada lagi SM channel Rachel Merican Henry Bali masuk Kampung Bumbo dengan Augustin Mawah Agustin. Ruth Merrill, Roy Kuang, Alfred Lemet. Jadi terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di habis Facebook Live YFM Bidaya ataupun dan kepingan media menar radio di mana frekuensi di 06.2 MHz Kuching ataupun di 06.7 MHz Serian. Jadi kita habis bertanya dengan lagu Masu Philip James Kait Sanggup Bercinta Lagi dengan lagu Masu Cliff Richard Tiang Once.

Jadi semacam antena dua buah lagu peminta kita masuk dengan kita ada abis Facebook Live YFMBD. Dengan artis yang macam lagu masuk Philip James, kait sanggup bercinta lagi dengan lagu The Young Ones masuk Cliff Richard. Jadi apa kita akan berada pukul semang bingar mati, kita orang keping agak bingar ada menang sendak bidi ibu karsa dong dengan pukul semang suku bingara. Kita ira hibur dengan lagu-lagu ping hibur. Lagu-lagu tak berdema, dema susu dengan peluah Badak Brahim Jangan. Jadi terima kasih anda balik kita ada bersama dengan kami ada abis Facebook Live YFMD dengan artis yang macam Roger Papeng, Mida Sam, Mami Cegu Esther. Jadi kita berhibur tadi dengan lagu Masu Jackson Boson, Dayung Puncak Borneo.

0: ni tadi gogoh itu.
1: Ani ada buku mana ada office tibi? Bun todang babu bun lah.
0: Ani ada buku na, ani ada buku.
1: Ani di mana? Sapi mana buku ah?
0: Ati, wat no nyaku aku bi?
1: Ani di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Ani lo?
0: Ati mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buu na. Ani ngam taban kau pis main ngan di office di mau buu na mu.
0: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na ada paling ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Oh, gi sushi. Pagi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama ke yo mendingan ikit ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikit ano.
1: Deh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kani aku man kati.
0: Adi. Yo. Gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Pukul semaheng bingare. Bisa mendengar aku, Beatrice di Agah Dengar Tee.

Ini buah helikopter Banca Bionik 05 Rabu sisik dengan Padang Bilon, Stall Port, Long Lelang, Sarawak, Anduti. Ngajar dekuan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, helikopter dengan nombor register PREM LLF, Tibidek 2 Pemandu Perkhidmatan Doktor Udara Wang Penyusah Tik Jaji. Helikopter ti ngeban rima orang kiberet juruterbang. CAAM nerima agah penyusah ti masuk perkhidmatan maklumat penerbangan wang pukul taruh rima perumahi lama tendu ijena. Sementara CN Biro Siasatan Kebelangan Udara Derungan Opis Pengangkut Malaysia irangunda siasatan ngajah peraturan-peraturan penerbangan awam 2006. Asian perlu perhati mekanisme da aduh tina nura isu jerebu matas baat tina nyiliah impak penyihat da kait paguh nek inya ratus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menang menteri-menteri Asian perlu nyugon perhati da serius nek isu ti. Ti setegah jerebu nyugon kesan langsung nek pimudip inya ratus hasna suwe dengan anak inya. Kiraan dasarian sebayuti menetero aduh andurimah darimpas yang dipertuan agong Sultan Ibrahim piragah darurat jerabu dan seluruh bagian serian si tegal pinakes angin dan bahaya nepinyihat nyaratus si bayu darurati mengan andunyanduna. 6,000 liter umon gula doktinan dua operasi ngadu hujan OPA dan Sarawak nyanduna. Da abi Facebook agensi pengurusan bencana negara NATMA andu pimangan operasi tiguru wang pukul ni narang andu nyugon tumpu da kawasan empangan Batang Air. OPA jaji indi langkah pidatu paras umon empangan serta nyukong ki perlu umon dengan tinan ngadeh tinaga hidroelektrik. Di pantinan ngurang impak jerebu da kudu-kudu kawasan da negeri ti, operasi mengan wang pukul 2 taruh perima lama tandu. NATMA komited irak nerus penyedia dengan pengatur penyusah bersamah dengan semua agensi berkait penyelamat dengan aman damai inya ratus. Projek mitigasi ubah da batu kawah tundah ngajah kudu-kudu fasa dengan pitangah perkembangan positif. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian menang, milawat nertapak projek ti irak tundah kait tuhai lagi. Takat dua nubura mahi projek ngampang umat ubah fasa 2 da Taman Desa Wira birega taruh penem puan 6 juta ringgit mesmengdik peratus dengan jangka siap wang buranjuk sewabau. Projek ti ngilibat ngundah kulam takungan bahas mengdik ribu taruh ratus meter persegi dengan dapat nyimpan umon taruh puruk ribu meter padu umon hujan, ramin pam, pidatu taraf sistem parit serta tebing dengan peng umon ubak kambuh ini kilometer. Daru purima orang warga asing Dr. Han berada Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak de kuci ngarana setegal ngundah pinyalah immigration. Balati CNC ancah 50 orang de dok prasa de mahi tempat sasaran. JIM Sarawak pidaan ada warga asing de cuba buhu wang penyarap ti dok tundah berada pihak berkuasa selain ada dan minta masih wang dok tahan. Nyada dok tahan CNC merima orang dari dengan 20 orang dayung berumur semai tok 50 sawa dengan kudok dan depot immigration semuca. Semua dok tahan ngundah penyalah darungan section 6 kurungan ini kurungan C dengan section semerima kurungan ni kurungan C Akta Immigration semung prii rima prii strok 6 putaruh kurungan Akta 1 ini rima-rima serta peraturan taruh prii kurungan B peraturan-peraturan immigration semung prii 6 putaruh. Dua borang 20 prii saman saksi pendok piluah tina nulung siasatan.
Ketika gawai FM Bidaya susun beda Nur Akila Arbain masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minat sedar bidaya beda Mike Hansen. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

Jadi si mencari mati nak lagu pingin berkitama susu mulina serami ingat rami ingat rami geh oku. Jadi dah jam ti sama-sama kita rabi hibur dah abi program pingin ibu tak ada ma kita rangkaping lagu-lagu demah bisa mendengar penabitna si mencari Ibrahim Jangan.

Okey, terima kasih dengan selamat bingara negara semua. Pada kini di Sabah dan aku dengar reti ngara alu dua. Dan yang kena bersama tapi lagu-lagu demba, lagu-lagu mesu bala penyanyi-penyanyi tap demba kita. Kita ngarap sawati ngeban penyenang, berdamai dengan ngeban pengeram serta pikaya bagi semua balad. Terus nyilung bersama aku dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu demba tersedia aku dengan ping-keping bala kita dengan reti dengan bagi bala kedai dan nungkat kerja, selamat kerja.

0: Je, Ira gapi dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya re gapi kanya, Ira manih kanya sebarang-barang nyiket.
0: Pli amu nya nak mu namu nyaut aku. Je nak parih ku nyiken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berubine ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulimun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu se.
1: Da semena na, aku rana nek beng,
0: biar batul lamu peli kena bingar ngare mungti, iya nje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, nje muna jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis mana aku suruh nguna uang haram, ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sa raga lagi dah disimpan ku nak ahi lagi
0: uang manih mudah-mudah nak payak guna uang harap biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul abak mu saya dengannya menurut namu puan mudah-mudah namu tanangnya skema puan mu
1: kena Tuhan skema Tuhan Sarul je nak masuk IPD kedah
0: mana kusih menang Tuhan skema skema itu nya dengan kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau nah demung mudah-mu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig ragalada mu pagi ya ba mu main-main abab saya nah amu damu seberang barang saya inya
1: musiet nya nasib aku na pudamu mati na kai garangku janji nek pasar mu mat skima.

Nanti aku akan bala lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi tap dema kita. Bagi bila kita ada bahasa bayi bus, terima kasih dengan ada bila kita ada mungkin era kemakmulan ataupun era tiguru di mengus dengar reti. Terima kasih lagi mungkin kita minan radio ngayun di mengus kita dengar reti. Itu nih kita mu senang kepada radio ya berkenaan dengan minan radio frekuensi reti nih minan radio pak itu nih. Kita boleh keping Ami the YFM video ya, ataupun dapat radio the below RTM minan internet. Asalkan kita ada data, senang kita keping radio, senang kita tubuh TV, kita boleh nega Play Store the adi telefon kita dengan gagau kita in RTM Click, RTM Click .gov.my. Hari kita boleh klik logo YFM, kita boleh kaping radio 24 jam. Ini kaya usah minan antena, kaya usah minan aerial, asalkan

0: adem seif. Kai, kena kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti akuti mise na pakken boleh abah mau masak nenyohon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si Enira beus kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep de kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon cek depak tua.

Ia lagu masa bernikah Sinti, lagu berkenaan Dapi Sempajang. Ia lagu itu yang rekod dengan RTM bersama dengan kumpulan One for Charlie masa pasukan polis hutan Semujakir.

Oh ya, masih bersama dengan aku dengan lagu-lagu masuk balai penyanyi tak demar kita beri ya. Dan juga lagu dengan RTM Wang Sewa 70-an dengan Wang Sewa 80-an dengan dua lagi lagu Datumitku masuk Puun Sewa 90-an. Jadi terus Habibu dengan lagu-lagu kita dah siap kepada semua boleh kena dengan nanti. Lepas lagi kita ada minat lagu-lagu demar.

Oh ya, mungkin ada kita ada anu je nah ngantut bala kebanan nak kita ataupun bala keban suku kita sedara mara kita nege Padang Bilon bala timur balik nege tempat kerja baik balik nege Sepah Malaysia balik nege Melaya ataupun balik nege Sabah nege Labuan rimpas berarti bercuti aku mesti dengan kita bener-bener lagi nyam ya dog tekan bala sungguh rimpas terbalati dua minggu tak ada minggu liburan bersama dengan kita ada kampung ya langkah balana pun paksa mari nega tempat asal ataupun nega tempat kerja balati.

0: Asih-asih kanya ada kai panai bipikir mungti. Tentu perintah mesedia tong uras puli da sungi na matat nuras.
1: Ani da kuan mungan, puli da daru.
0: Tebak muda si Joseph na. Mani nguna kerja da mung siet. Mungan ni di ti ranyarit sungi ti.
1: Mana lagi nama si Edn? Bukan main bahas tong uras dia. Perintah dah simpang ngai. Polis sungiti dapat tan uras. Mana-mana mana mati kini kami pikir, kami guna nama mati ya.
0: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masih minan pikir dama ngapi kena kentek neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Edn makam. Inya ngerasi sungi, akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat keraja kam tibeha.
2: Eh, adep lagi anak inya ba nyalah keraja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beken de inya beus de sungi. Ngan sungamin inya mata nuras de sungi. Asat ka.
1: Kai cemu si Edn beha. Kan semeng orang mungakam ti ya. Mata nuras de sungi. Ra sungi kita mempuno, membadek sungi kita ti ya.
2: Nyana amu yu nyara kai nyana. Sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang. Beket nuras ti dan madam de sungi. Mana guba pagi ku namu memaman ce pikir de kai tinan bepikir.
0: Mena menasat kerja kam tibia.
2: Jaji mengani de yu. Manih ne pulih ne panai asat.
1: Si Edma perintah sedia tong uras. Tinan inyanyi ni uras. Puli ya kematan uras de sungi.
0: Puan kembe, uras mengtima dengan cakikat ubo de sungi ti.
2: Nyana saja pinter pak bako. Beket nuras de maanikan. Kini de babar nyarin dan nyep-nyep kalak ngene daramin babar nyarin si Edma. Ngebo ikan de kini dua ti de nubuh sungi.
0: Susah raya kenyana dengan nama ada kain puan kayu mengti.
3: Jinagamah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.

Okey, lagu Mersu Mike Rantai. Ada matilah lagu mana ngacak yang ngacak ada. Dengan saya nak ketik saja aku dapat peluah lagu-lagu demah. Sama lagi kita dah ngerti apa kabut lah. Lagu-lagu demah ti, ada dua belah lagi wang minggu bau setiap pengaruh anu dua. Bersama dengan para penyanyi-penyanyi kita masuk kawasan Serian, masuk kawasan Penerisan Pedawan, Siburan, masuk kawasan Bau, masuk kawasan Lulu. Jadi nampan di mana kuda setiap pengaruh dua pukul semuang suku dengar bila ada di program penyanyi tak tenang. Dari semula kini, selamat hibur dengan lagu Pinggan Mas. Apabila kita tutup program lagu-lagu tempat kita dengar nanti, lagu Mersu Mike Rantai. Dari semula kini, ringkah dengan

0: dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak tai.
2: Sampukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

0: YFM Gerak Sama.
1: Gerak Sama.
2: Jadi isi macam mati nak kita mau berhibur dah habis program ping ibu tak ada mah kita mengkeping kru-kru lagu dah mah ada masusun dengan peluang pada Ibrahim Changen dengar reti. Jadi syukur kasih nak balik kita ada masih sudi bisa mendengar nama dia YFM di the segmen Ngaran Power dengan reti bisa mendengar aku di jadi sama-sama kita berhibur sampai tepuk 9 terus ngaran reti mati. Kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk kumpulan Piranha Birakan.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bahat gonan. Iti haru wak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oh ni noh ni. Aku mau jai ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oh ni.
0: Bah, gere. Oh ni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak tu punya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da epanmu.
0: Eh, alasan je. Kan mau nak mudah dia, ku jogging sahaja dap ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sahaja. Kabu sasuti, memang lebih sehat.
1: Muti les, kia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hate tipo kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komod nuok boga piin. Piin bonnet ya, ideh piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Jadi semacam mana lagu penghibur kita masuk tahun ni Spurgy Seraru ga on nama bang kita 20 minit arwen pas pukul semang ni bingare. Jadi terima kasih nabla kita ada bersama dengan kami di abis Facebook Live YFM Bidaya. Ada ijen lah saya macam ada James Pengiran, Peter Kilan, Freddy Dawa, Charles Adam, Charlie Chung, Rohaya Jack dan

Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 terngarati mati. Nah, lagu-lagu dah masuk susun pada aku dah ngarati. Jadi juga balik kita ada Bayu Buus The Jamti, sama-sama kita berhibur dengan lagu dah seterusnya. Saya mencina lagu masuk Daria Band dengan Dev Victor, Cinta Ada Patung Dihan.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, luak sodak, yang ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, ino nga, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina ne. Riu, nya muni di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Adi.
1: Eh, mau tuh bener ada dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan nggak mau, nggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mau mau gong ne, kuni nggak mau monu mau shoti ya, kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu tuh ya, kaki ku guyu ponu loi, tonggon. Bunuku, no gue mau tau ti.
1: Bukan tu ni, aku shoto eh, bapak gigi shoto eh. Kalau di dengan ku ni, shoto apa ni? Gagal yang dua kuat ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu eh. Paling ngapus kati pus kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama, ngah tak bohos lagi ya? Iti di doli aku nang. Coti apa sih nak sadiku? Itu aku nang memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mata lemabuk bahaya.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungu Pun Moh Ngarom. Terima kasih Nudu Suaingan Kita Bu Ngojit Segmen Suang Dua Nuang. Paya Puas Ngojit Ragu Segmen Suang Dua Nuang Dingan Pingin Boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi semacam mati nak lagu penghibur kita masa Morgan Jenny Pak Ed CDB Cinta. Jadi dah jam tiap kami rang emas tugas aku dah ngaruti. Jadi aku dah jadi rang usah sepuluh. Terima kasih nampak kita ada sudi bisa mendengar kami dah. Stesen Radio YFMD ada segmen ngaruh power dengan artis yang masih dengar ada dua mahin berapa 2006. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan abis automasi YFMD ya. Masa pukul 9 terpengaruh sampai terpukul 6 berpagi masih en bersama dengan pengaruh nama dia buka dan segmen makat.

Krimu Khas dan masa pukul 6 pagi. Jadi selamat bingara, terima kasih semua. Bye-bye.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Itu ada dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodang duak sodang yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nya mo ne di. Bemakung bak ku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar le dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kau enggak mau mondo mau shoti aku nak kod, mau lihat lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku penuh tu, kaki aku guyu guyu penuh loi, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya. Idoh cukup terlalu ke sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai do berani ni. Kamu mame ngah tak boos lagi ya. Iti ti do aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nggak mau tua dan muka ada aduh ini tua lagi no aduh oh, mending gaya ti asa bubutih mau bawa dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik
2: mak tebang mau tolong mabuk bahaya.

Jerebu dapat teban 6 kapur rentak. Rebis I berpaut dengan saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis I anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut dengan ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepak. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong ngan datu perentak bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Mana kau nak kering kot ya? Buka bukan? Mana ti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi ku mit lah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pasal no, tipotil gi dina, bigulan gi dina. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gih ngan dua ti. Tiap anu bekai. Tiap anu bekara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pasal aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Small Noglis Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawa pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, no pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: small, no boleh juara. Itilah Carta Music de kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: go itu.
1: Mana ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu buna.
0: Ini beri buku na, ini buku.
1: Ini di mana na? Sapi mana buku ah?
0: Ati, what no nyaku aku bi?
1: Ini di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ini no.
0: Ati mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buku na. Ini kamu taban kau pis main kan? Ini office di mau buku na mu.
0: Bah, bahmu noh, dah kini aku mana?
1: Sebab muka kita pada bokon. Tiap susah tu aku pangus guna air depan ngasong tu aku tu ni.
0: Ati.
1: Tiap aku bisa tu, siapa yang dari taban aku ke spital ni?
0: Bah, tiap mula bisa tu tiap. Ini dia aku mana tiap jok tiap kiman ku.
1: Aduh, sebab mu ninggal tiku tu. Ah, lagi sushi, lagi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sedih.
0: Tung tiku ti mau ngana, tung timu ada mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
1: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
0: Hati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama ke yo, meninggal ikir tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
1: Deh. Muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Itih pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman dep.

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita dah timpo siti. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dah berpagi siti, kurang abad kita nek ni bacaan ayat. Dah dapat dah buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanang, Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah timputi Tuhan ami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama ami. Ami rap saga nawa ngaseng ami dah timputi Tuhan. Nyungka kam ngampun penyalah dosa ami. Supaya dah sepanjang anuti penyalah miti. Kai jadi batin masu sana ami. Semayang ami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini da timpo siti supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berakat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akan mah da ngintu nyaga mi pijuho ami sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan ami ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kantor mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala adik mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dari nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana mereka tekam nyaga ami supaya ami sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak kemagah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, dan jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Pukul 6.30 isan-isan. Helikopter adi rebu tebat patnaan petugas KKM. Operasi SAR Pasukan Udara JBPM dogerak isan-isan hati. Isu nyitungan toat puun setegar berguna dok ngatun. Selamat isan-isan bisa mengaku Marslin Gansi Dermagaso YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM Ngesahnang patnaan petugas penyihat derem helikopter perkhidmatan doktor udara di dok report nang rebu bisindek Padang Beron landasan pendek Stolpot Long Lelang Singumi Anu Mijah. Menteri Penyihat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kidaat nang ngeraina ninaan pegawai perubatan, ninaan penolong pegawai perubatan ke duanaan jururawat adi alun keno tugas rasmi. Helikopter adi mkebur so Miriana Dr. Ban Beda ninaan juruterbang. Waris nga ahli rawak ngera berdok kedaan bipaut harana yenggen penurung adi patut. KKM re nyerjasama nga pihak berkuasa atau seramat pasukan penyeramat nga agensi berot adi paut yen seun penerang adi tutos. Sedenan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kidaat nang operasi siroh nga nyeramat mangsa nurak susah bitunda nga terun ane adi jo. Helikopter menege deh dapat mekebur setegar jerebu sama deh dokumen benar bedak pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Operasi di kawasan ane bersengan di penerung so daya kampung anggota rela saman polis bantuan di Padang Berot Long Lelang. Helikopter ane adi doktor pu bedak di buah syarikat swasta dok sewa yen perkhidmatan doktor udara ke kudu-kudu kawasan Jo Sok Pasar di Sarawak, Nimun Balai, Long Siut nga Long Lelang. Derum pikara di sama aset udara opis bomba nga penyeramat Malaysia JBPM Sarawak ke sedapet dogera isan-isan hati. Pengarah JBPM Sarawak Jamri Masran Minyu di RTM Kedaat nang aset udara de dapet dogera mijah bitunda nga andu adi dedek kerem. Pengobak balai bomba nga penyeramat Marudi Jasper Genus Kedaat nang pimenu helikopter JBPM teban ka dua naan anggota sok balai bomba nga penyeramat Marudi sama dua naan pegawai kerjanya satar seu so JBPM Zon Miri. Helikopter dok pekain metak ke tempat harjadi amai aran deyeh temi tipuh rebis semengjam. Sedenan Opis Menteri Pengangkut Sarawak Arif Peju Seun Penerang Bau so pihak berkuasa. Menteri I Datuk Sri Lee Kim Shin mitik daerah tus pedak de naik tedek spekulasi ke ingin peluang ke pihak berkuasa in kena operasi nga kerja nyasat. Derem penerang di Facebook ayah berdoa sen i operasi ana kena nga duduh. Biju ringi ngagah. Isu nyitungan toat di Indonesia berguna nakit tok nerus. Ati saman ngaten setegar harseu sepayuh tindakan Dr. Mit beda tedek pihak. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Kidaat nang kembali agi syarikat Malaysia di Indonesia adi menege naisarah nyitungan toat pihak berkuasa Republikana dapat tembit tindakan undang-undang. Ainang Malaysia deh rek campur tangan puankah gerindung tedek syarikat kembali kerja nyiasat dapat nang ngerap tanggungjawab tunduh sarah nyitungan toat puankah merangar undang-undang beken di Rais Sepa. Pinetap kira pipaut semengjuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sepet dok pekai puankah deh yen berundi Rais PRN Adire Gibawa Bayu Dok Matut. Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Muhammad Faisal Syam Abdul Haziz kita adnang pimungan anak bersengan di dua pikara anak inah tipu adi Dr. Mbit in ngemas kerja prati anak ke anuburan pembubaran Dun Sarawak. Dua pikara ati beda SPR kipayuh dapat metut pikara anak. Di anuburan September adiri pas SPR mbah piguru kiret notis cadangan inamah kawasan Brundi ke nukar Dun kawasan Brundi di Sarawak. Notis dok kiret nek taruh peru anuburan September di kudu-kudu opis gedung di Apung Sarawak yang beda daerah tu dapat naik bantahan tunduh cadangan ana.
Bandar Raya Miri Dok Neten Yin Seun Pengaten jadi bandar kreatif so pertubuhan pendidikan, sains dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO derem pita kesusasteraan. Menteri Kejenami Industri Kreatif Ngasni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedah Atnang, pingatanan jaka dapat Dok Seun derem tipuh arong di Sarawak. Atib sengan di penyeduduh penyedia dokumen pencalonan samun proses juri dengan pihak berkuasa adi paut di takah persekutuan. Sarawak sebayu ati mujur seun pingatan in kompleks Guaniah jadi tapak warisan dunia UNESCO. Kak Kuching jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak menegge pejuang rakah yang seun pingatan UNESCO ian jopa Kuching. Opis penyiaran Sarawak adi Dok Mubak bedak pengarah I Wan Wizana Hashim ngatur setawi enemi tunduh Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Setabik nemi anak kukak peluang yang negak kerjasama sok dua pihak kedak sok jadi terun yun bertukar buat pikir. Sok dua pihak menegak kukak peluang kerjasama rebis I yun mansang program bersama. Kerjasama anak Dok harap cukup kembang beramah nga penura RTM Sarawak adi jadi medium bas dalam kagah penerak nga pikembang reis ke masyarakat. Program Jangkauan Komuniti Pertanian Agricorp pengguna jadi terun yang peruah rebis bergengera adi ngusa pitak kerja kimiang dupan rakyat sepak pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau Kida Atnang penyebuat nga pimahir adi Dok Seun pengguna Dok Kiren so tindakan yang nambah penyedapat rawang. Sedangkan penyekembang infrastruktur adi dedek kena menak ke kukak peluang ke masyarakat kukak peluang ekonomi bau. Ati inanimun kawasan Remin Betang di Telang Usan adi dapat Dok Penandeng jadi produk Remin Nyandong ke penyeremus sepak pasar adi dapat tarik pinami. Aku ngemasegah aku perik bahasa pun-pun ni. Helikopter adi rebu teban patnaan petugas KKM. Operasi SAR pasukan udara JPPM dok gerak isan-isan nanti. Isu nyitungan tuan pun setegar berguna dok ngatut. Nga anak tidakkah adi medok nyusun beda Ratna Saimin ka donukar ka pemenyu biata beda Vikma Lawrence. So section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Prama Nadi Dr. Pembedah Valerie Siam ngeragu adi denoi.
1: Ya, agi. Oh, ada bersama dan saya membekat krim wasam pagi. Di, you know, daging yang bersama ada kedua. Di jam asal, waktu di jam filo, dan kena pukul beri pagi, iti tiak dan onu iti, onu, onu kudu, onu taru. Onu taru beri, onu beran. Jadi, apa nangis anda sopan ni, ha? Terus kita bu, daki-daki sejak dengan lagi dah pagi, iti selamat pagi, ni kan seragi nudu dengan jerah toban, mutu ingat ke? Anu iti masih lagi PDPR de Ramiaren jadi ingat de mun ke sofat kerajaan sini sama sentiasa dengannya awas ni ingat phone ingat sofa sentiasa dan pagi ti morat onioni sija notification sembara guru ni latihan ataupun kerajaan nudu anak-anak sekolah ingat amal meta anak-anak buah ingat dere de bori sadi
0: jadi benda ini terima kasih ke amai tunggang main siaran YFM dia yang bisa mangki dua di isan-isan hati membiasa tak giga topik meja ngupi ngapukur mai isan-isan hati kak menege miti isa ingat dapat join gen buat pikirkan bibau topik isan-isan nanti teh ya jadi teh ke kedaan lah hari pas ngapukur ju isan-isan nanti
1: okey ya pak nomor telefon kan kada biasa ya kau sama idu dari moi no 4 per i dua kau sama idu dari moi no rima kau sal
0: jadi dah kempat ngapukur ju isan-isan ingat tagi agak di nombor 2 di redo basa drum we menyukai sadung jadi ngetap juk dengar ragu pramenta tina so mekis steady amang kalu.

Selamat pagi, salam Malaysia, merani sebengas neti pun pulangan. Helikopter Rabu ngeban 4 petugas KKN. Operasi SAR pasukan udara JBPM Iktiguru Wang Butagit. Isu turun sahu punca perlu dogagal. Selamat berpagi bersama dengan aku dan kami Nagada berpagi di Mesu YFM ini. Ofis Menteri Pihak Malaysia, KKM, pidaan 4 petugas penyihat ada daabi helikopter perkhidmatan doktor udara dan report jatuh sesek padang bilon landasan pendek atau stall port dan long lelang lamat dan nyenduna. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang belati serinceh ni orang pegawai perubatan, ni orang penolong pegawai perubatan dengan dua orang misi dan guna tugas rasmi. Bilon tim penuh musimiri dok teban berdani orang pilot. Waris dengan Abi Mumbak, petugas dah terlibat menduk pidaan tindan nyugon penolong terpatut. KKM ialah sama dengan pihak kuasa penyelamat, pasukan penyelamat dengan bilon lebih kait tindan mpuan agah dah semena dengan bau. Sementara sen, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang operasi magau dan nyelamat mangsa Nura Penyusah setegal tempat Johor. Dengan helikopter ti kadapatinan setegal jerebu dengan kait nancak mpanu masuk pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Operasi de lokasi bergantung dengan inya kampung anggota rela serta polis bantuan de padang bilon long lelang. Helikopter ti nempuh pada kompeni swasta dok senewa de dok perkhidmatan doktor udara na kudu-kudu kawasan de kawasan utak Sarawak tinggana senece baklai long siut dengan long lelang. Dari perkara sama, aset udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mina dapat ngajung tanpa sen wang berpagi ti. Pengarah JBPM Sarawak Jamri Masran menang aset udara akan dapat tinan wang bingara setegal peta dengan jerebu. Lebih nanti wang dok siken berda RTM. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi Jasben Janus berdaan pemenu helikopter JBPM ngelibat dua anggota masuk balai bomba dengan penyelamat Marudi serta dua orang pegawai penyiasat kebakaran masuk JBPM Zon Miri. Pemenu tunah minan bilon setegal jalan di kawasan ti dan minan jalan daya ngemit masa semuang jam. Sementara sen, Opis Pengangkut Sarawak era bibung dengan pihak berkuasa berkait dengan empuan agah debauh dengan Dadog Nesa. Menteri Dato' Sri Lee Kim Sin pidaan inya ratus dah sungka kai sebarang guna spekulasi dengan jugon ruang nak pihak kuasa nyalan kerja nyiasat dan berhenti dah di Facebook dengan nepan semayang ngancak operasi ti tunah dengan lancar. Keselung lagi agak ada berpagi ti. Isu nyawa tarung terbuka dari Indonesia perlu dok perhati secara penuh. Tiki berat, magau punca semena sebayu tindakan dok tumit nek dapi-dapi pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menangkan ada kompeni Malaysia dan Indonesia suwe guna kerja ti pihak kuasa Republik Sen boleh ngemit tindak undang-undang. Nabi dan Malaysia kecepat tangan atau nyaga dapi-dapi kompeni sekira nesiasatan petengah belati tanggungjawab nek tarung sahu dengan ngelanggar undang-undang dan negara jiran. Semengejuk kerusi bau, Dewan Undangan Negeri Sarawak sempat doktrinan de Brunei Negeri PRN dari mana masih bayu doktrin tetap. Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz menang pemutus ti bergantung dengan dua faktor. Senincah timpuh, ngelesai kajian, baat bau kerusi dah terlibat dengan tarikh pembubaran DUN Sarawak. Dua sebab ti ngajak SPR bagi dapat mengenai pemutus pasal perkara ti. Ini anubaran pergi derimpas SPR mempertanggah notis cadangan dengan nama kerusi kawasan Brunei debauh dengan nukar genan kawasan Brunei de Sarawak. Notis ti de pertanggah tok taruh puru anubaran pergi de kurgu tempat de seluruh negeri ti tindang ngajak nyeratus pedaan bantahan neg cadangan ti. Bandarai Miri target cien pengiktirafan janji bandar kreatif masuk pertubuhan pendidikan sains dengan kebudayaan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dan Bidang Kesusasteraan. Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan. Pengiktirafan ti jangka dapat doktunah habis timpuh ni soal lagi. Demi gantung dan pengelancar penyedia dokumen, pencalonan serta proses pengatur dengan pihak kuasa demi kait dan peringkat persekutuan. Sarawak sebuti dapat pengiktirafan dari Komplek Gua Niah jadi tapak warisan dunia UNESCO dengan Kuching jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak pan pesilung langkah dan mengumit pengiktirafan UNESCO dari Geopark Kuching. Opis penyiaran Sarawak dong dulu pada pengarana Wan Wizana Hashim bidaput dengan Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Di tinan muka ruang tinan negap tarik bidingan kedua pihak selain jadi platform bertukar buah pikir. Kedua pihak megau ruang bersama lebih lagi tinan guna program bersama. Tarik bidingan ti harap terus murah berajah dengan tujuan RTM Sarawak jadi medium dia bahas dia peragah maklumat dengan pemancang negeri negeri ratus. Program jangkauan komuniti pertanian Agriko perlu jadi platform kedua alwiahi bala usahawan kemenyang ancah nyeratus di kawasan sepapasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau Menang ilmu dengan pemintar dan ada perlu doktinan kedua pencuan abis memak tinan ngeban penguntung neg pemudip. Timpusin pemancang infrastruktur dengan pekakas asas makin pagu pak muka ruang neg inyeratus magau peluang ekonomi bau. Dengana senincih kawasan termintangan datlang usan dan boleh dokpinaju jaji produk enap desa dengan kawasan sepal pasar dan timungan jaji penarik neg bala pinami. Tidak mengenaga di puna binaca lagi. Helikopter Rabu ngeban 4 orang petugas KKM. Operasi SCR Pasukan Udara JBPM di Guru da berpagi di isu terus tahu punca perlu da gagal. Dengan sen keti agak berpagi da susun benda Nur Akila Arbain masa susun berita semasa RTM Kuching dan Rosnalin benda Mike Hansen. Boleh saya medani kesejahteraan dinikmati.

Anu tinggal suat 2000 di Rami Mansang Andu Hak Asasi Malaysia Dukuka Beda yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Gapit Perdana Menteri dengan Menteri Dalam Reis di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. So, pimansang hati perintah gagah nang peri bulan September jadi Andu Hak Asasi Manusia Malaysia adi reduk sita tiap suat. Dalam peminyu pengenangi yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Kida Adnang Penyekembang Hak Asasi Manusia ke Seri Dapur Dr. Seun kemudian penyekembang sosial nga ekonomi adi mampan sama dapat kakat pimudik perakyat. Pikara adi menegak Dr. Setuju pada program penyekembang Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations Development Program UNDP. Ina manang berita hari tembi tindakan tarik dalam nora musuh reis adir anstrapas hak asasi so rakyat Malaysia adi dapat ngaso penyenang samun pimagung reis penguatkuasaan undang-undang dari isati bukuna dok stabi ka dok tunda ina tu hak asasi rakyat risati jung dok jaga ka nikaban dupan rakyat adi so beken-beken kaum dari isati dapat dok negap anu ti dalam sejarah dok sun so section dokumentasi nga penerbitan Arkip Malaysia.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, yeah, ragu Pramana so peace band ya, ragu ngerak di dena.
1: Napa-napa. Okay. Okay, ada bersama dengan Ajit ragu penghibur dalam pagi itu dua tinuga bar pagi dan sinar bukar sadu nak pukul cu jai ya. Pukul cu setengah di tiragi. Lepas setia ada sama dengan Ajit bar pagi dan sinar bau.
0: Ya, risah bau cakoi pak bau.
1: Ya, yeah, yeah.
0: Yang merangkumi sop-sop.
1: Okey, ada dan pagi ti sebenarnya agi kerakar pasal topik bincang upi ya sel ya.
0: Yeah.
1: Pak kerasa lepas abar dia muka tak berkesi pasal topik kita. Hmm. Ataupun ingat dah di Facebook, ingat di sejak ke ruangan komen.
0: Yeah.
1: Pasti tiap masa lagi berkesi nanti ingat yang topik pasal bincang upi aku bisa nang ingat yeah. Sopan dia memang ogi nanya buat fikir ingat pasal topik kita sopa kaitu lagi kerakan pasal itu kejaya.
0: Hmm.
1: Jadi ingat dengan dia puan ni topik kaya yang di sejak ke Facebook live kaitan pagi dia.
0: Ya, yeah, jadi topik muka ku type
1: ya.
0: Kok aku pin. Jadi yang di gebau meret puan kagi babu tinggi join live Facebook di Isan Isan Nanti dengan bisa sama-sama ingin buat pikir dengan ya. Topik tak di Isan Isan Nanti. Jadi ternyebut topik tak
1: sobut pun sen ke?
0: Ya. Okay, topik mijang upi tak yang nanti gina pantang lal pantang lalang pantang larang orang dulu-dulu
1: patangnya yang nyandang ya, mungkin lagi bogek ya kau tak ada duit di sel
0: yeah.
1: Kira nang kira generasi der habis muda dah okay. Okay. Mungkin generasi der kau dah pengajita ada midesam kau dah okay. Semua greenhouse kau yeah. Ogi buat fikir dah pasal betul. Pantang larang itu ataupun patang yeah. Ataupun har-har porihnya naya
0: yeah, betul porih. Peris
1: porih dedek dapatnya naya amal metah takar ini sejarah patang dari ingan bikusi ni di kaidan pagi ti
0: ya yeah. Okay, jadi nak topik tak senang ada topik tak
1: kan. Di
0: sana pantang larang puan kasun sun nyamba tanang peris peris jahat
1: kan.
0: Kedek lagi adi baba mengamalkan baba tunda peris sana pantang pantang larang ana ti nyamba nang peris dah bisa mana
1: porihnya ni dia peksirunnya singarum
0: ya yeah. Tek mot mino nyup dayak ngan nyamba lah nyamba jahe maradok kandong mana yeah. Pak sebetul ya ya badan kepung mai sebetul ya
1: toru dah buat isin bukan porihnya guru datun batal. Oh, yeah. Kika, kika.
0: Yeah.
1: Pori guru datun batar.
0: Pori guru mait nang.
1: Toru nang ki ani dia.
0: Kenang perkis.
1: Pas bonar batar itu kan untuk pakai
0: dek mak
1: tu. Yeah. Dek patut lah dek guru datun batar.
0: Betul, betul. Nak lah, nak peris-peris lah.
1: Ya, ya, ya. Pak, ini pori dek biasa-biasa.
0: Yeah.
1: Mungkin lagi pantang larang de kira nang so'uha nek adin ya.
0: Dia bisa dong merangat.
1: Ya, ya, ya.
0: Nang layak. Beranda nang hardcore depu pasang pantang larang lah
1: kan. Jadi ingat dapat berkesi tu koi dan pagi ti sama ada ngusuk orang komen ataupun telefon ropa siti tia
0: ok jadi sebab tak dengar-dengar agak dengan pukul juk setengah isan-isan titik tak pramen ya ragu so Nemilia Lia bersama dengan Generation Band.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Sibu Asa Demuti Pun Pun Awar. Helikopter toban 4 petugas KKM Meh Rabu. Operasi SAR pasukan AU JBPM obogorak pagi ini. Isu naik opui dibuka, penyebab sibonar mestinya dia puan. Selamat pagi bersama doku Film Nabuang dan Abar Pagi YFM Bedi Demuti Tongan Abar. Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM menotap 4 petugas kesihatan dan helikopter perkhidmatan doktor udara diberiput Rabu sinek padang biron orang kodit Stoport Long Lelang Ngumi Sumia. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Nang berdemuno ialah ni orang pegawai perubatan, ni orang penolong pegawai perubatan, dua-dua orang misi dijerah naik kerja rasmi. Helikopter berakat so miri tobat da ni orang pilot. Waris dua rawang petugas ini mabuh tanen ngan ngin pinurung de patut. KKM ria kerjasama dua pihak berkuasa keselamatan, pasukan penyelamat, dua agensi helikopter ini ngan dapat pinurang de botur dua de kasen bau. Sementara itu, Pesuraja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang, operasi karik dua ngeramat mangsa ngejauhin pinura sebab topat har, juo dan turun. Sementara itu, pimono pakai helikopter doi dapat oboh naik sebab gaya kabus asuh bayar doi terima pingibonar so pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Operasi de topat har biguna dan pinurungnya aku puak, anggota rela, bayar polis bantuan de padang biron Long Lelang. Helikopter ini kakut dani syarikat swasta obat siwa semperimatan doktor udara ke kudu-kudu kuasan de juo dan turun Sarawak de koda balai Long Siut dua Long Lelang. Sementara ini, aset udara opis bomba dua pengamat Malaysia JBPM Sarawak jek dapat obat gorak pagi ini. Pengarah JBPM Sarawak, Jamri Masran Nang, aset ini doi dapat obo pakai sumia sebab onu mengarum. Ya sebenarnya ini takar obo sikian RTM. Ketua Balai Bomba Dua Pengeramat Marudi, Jess Bent Janus, nang pimonu helikopter JBPM, toban dua orang anggota, so Balai Bomba Dua Pengeramat Marudi, bayar dua orang pegawai penyiasat opui, so JBPM Zon Miri. Helikopter dipaksa obo pakai sebab nganya odi ke topat har mit masa semeng jam pakai orang doya. Sementara itu, Opis Menteri Pengakut Sarawak Ria Kitubu bekerjasama dua pihak berkuasa berkait dengan seempin orang de kasen bau. Menteri Dato' Sri Lee Kim Shin, Miti Ratus dan Mak Peruah Sina Sibarang, dua ngintipoh nuduk pihak berkuasa naik operasi dua kerajaan nyasat. Dan pengenang The Facebook, ia harap operasi ponu dengan pagu. Kitubu dua abar. Isu naik opui de Indonesia patut nakit obo perhati nganya puat pinyobab si bonar har si bayu mit oni-oni tindakan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim nang sekira ogi syarikat Malaysia de naik operasi de Indonesia de suar naik penyalah naik opui, pihak berkuasa Republik ini dapat mit tindakan undang-undang. Ia nang, Malaysia doi iriak morat sapur atau ngilindung syarikat dapat dapat naik penyalah naik opui atau ngelanggar undang-undang boken de negara jiran. Pada semengejuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, supet berpakai dan berundi negeri dari nek. Giaru soalnya sekia puan. Ahli Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dr. Muhammad Faisal Syam Abdul Haziz nang pimutus inu nuna dua pun pikara, ianu tipuh perhati bau baat kerusi dun dapat dapat ngerosya dua senior dun Sarawak oboh bubar. Dua pun pikara inu da SPR dia dapat ngim pimutus pikara inu. Ni on berampui deropas SPR metajah pitangga notis cadangan
dan nama kawasan Brunei Debau dia nukar aden kawasan Brunei de Sarawak. Nuti sobat pitangga nek tarpuran barang pri de kudu-kudu opis watas de seluruh Sarawak 100 dapat naik pimakang nudu cadangan ino. Bandar Emiri Saka terima anugerah bandar kreatif Pertubuhan Pendidikan Sains Dua Batan Asal Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dan Bidang Kesusasteraan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang anugerah ino saka dapat bosen dan tipoh kira ni sawa. Itirat nuna, penyedia dokumen pencalonan baya proses penyelarasan pihak bikuasa bikait detakah persekutuan. Sarawak dia itu terima anugerah Sen Kompleks Guania jagi tapak warisan dunia UNESCO Dua Kuching jagin bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak pun kita buka sejaka dengan terima anugerah UNESCO Sen Geopark Kuching. Opis penyiaran Sarawak Ngitua da Pengarah Wan Wizana Hashim memabih dapat hormat nunduk Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengguna kini ngan buka peruang nogap torin jamit osah suadua pihak ruasan jagin platform bitukar buah pikir. Suadua pihak pun ingaga peruang kerjasama amatah ngan naik program bersama. Torin jamit ino obo harap nang kita berbikomang berama dua duman RTM Sarawak jagin gaya ngin pinorang dua pimasang nudu rakyat. Program Jangkauan Komuniti Pertanian AgriCorp mesti jagin platform peruah robis boga usahawan keroja pimura duman komuniti ruah pasar. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau nang pihupuan dua pimane de obosen mesti jagin tindakan ngan amah pidah peterawang rasa ngimpiutung nuduknya ada boken. Sementara ini pimasang infrastruktur dua pingokas pimudah de memakin paguh ngimpruang nuduk ratus ninga peruang ekonomi bau. Kodak sena, kuasaan Boribotang de Telang Usan dapat jagin produk inap desa pakai gaya idip ruang pasar jagin pinorik pingunek nyaa. Dan ku ngemas abar ku basa bau pun-puna. Helikopter tobat 4 petugas KKM merabu. Operasi SAR pasukan AU JBPM obo gorak pagi ini. Isu naik OPT buka, penyebab sebenar mestinya adia puan. Deputi Sejak Barwai FMT dan menyusun da Nur Akila Arbain, dia menukar Kang Sinabau da Josh Martin, Sun Section, Berita Ewas Masa, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Ya, ragu so desil bersama dengan Rahayu Kurnia atau Tak Bersama. Jadi tetap bersama dengan KA. Dua
1: Yeah.
0: di Isan Isan Hati.
1: Yeah.
0: Amai tak kita di jam merepis tinggi dengan Tak Prama bersama ke di Isan Isan Hati.
1: Ya, yeah. Atau masih lagi dalam segmen Bekat Krim Muas MK dan pagi ini. Ingat Dogi apa fikir ingat atau berkerakan pasar topik Mijak Ngupi dan pagi ini. Dogi dan Facebook pun Dogi ganti ya.
0: Yeah.
1: Yang pasar dan Cina kiri yang patang larang orang dulu-dulu. Ini okay. Patangnya terang yang bikus sini di koi dan pagi ini. Kira lah patang otak bidaya hetika ataupun bidaya hetik lagi pantang larang depa kada nak topat masel lagi pantang larang depa ataupun kaum-kaum the broken lagi patang ke ni ke dogi ngoji tinggal ni ada apa bikusi di koi dan pagi ini nombor telefon 02-2-4-2-2-0.
0: Ya, jadi yang mara adik kena menega kat tempat kerja masing-masingnya isai ani de kerja penurah adi dengan terpasan naik anuti isai kena ke nga duduh puan kaki yeah. ke di jam adin beradingan tah adi aran breakfast ke isai breakfast nga sedih-sedih lah pasal tu eat breakfast biasa isa nanti ya jangan-jangan ada itu bat-bat the heavy meal sembrandanang ya
1: Pak kadang lagi ke nanya you skip breakfast mungkin na bantu ngah hono itu terus
0: brunch.
1: Okay. Ya, jadi ingat ada kalau sebut kau jaya ingat dapat ingin komen ni kan sama ada ada orang komen ataupun nombor telefon lagi kau sebut dan pagi itu semadi ingat naik kerja pengundangan di tempat kerja ataupun di semadi no, kajian jam ingat dari PDPR dan pagi ini para guru dah sobat ni ya ke ataupun para sindak sama dengan nona ingat PDPR kadang kita ingat nak apa the PDPR dia the pakai online dia kadang dah the body ada concentrate tell ya dapat mitia mami mitia man ni tina dengan naik kerja PDPR dapat mitia man
0: aku rasa lah bega berapi mas berapa mas yang sebetul IPDPR menyalakan maikan lupis kembali agi mun agi kejar rumah hati homework hati guru bedak naik mun pakai gitlah tools aku pun anak delima lah sungguh aku bayu biar anak git kiyudan delima hati okay, jadi agi lah macam tools AI ne beranak anak tu pun cuma kirek naik.
1: Agi tu naik quiz pakai secara online ke. Jadi kadang-kadang sindak sama agi tu sentopat keroja. Ya.

0: nak eh pilih PR lagi ke di Nang Daya dah kena eh lagi pros kon
1: mana-mana pun ogi ke de dek konak ogi de konak kan asalnya buka sekurah takar jerebu itu pun ogi ke de dek konak kadang ogi ke pingoma de dori atet nak buahkan sekurah sebab jerebu
0: kamu abah tet pun sebetulnya yati me ni kebenaran me bisa lah kamu macam merapi mas do tungang tu dan nak setengah jerbu me gi nang naik green light so ana lah
1: iya yeah, so apa ni ya ye no so faktor utama ye no pinyihat
0: iya yeah, yeah. Okay. Jadi teh atau menurut kat ruangan komen atau promo dia ngaragu so Eliza Suzina
1: Jobeng.

Jakarta. Anu tak susah berteka sedunia. Puankah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia? Dok sita ngasemeng anu berang September berang sewak yang keadaan kedaya ratus nang berteka dapat dokta. Penyita ati inah yang ngatat daya ratus bedak deh mengeh krakar pasar penyihat pikir kira. Bedak daya ratus semit bat kedingah ngangin peluang.

Engkau individu ada nurak susah berpaut dengan pikir kira. Bukan soalnya penyita atikah jadi tepat dan berjure pasar isu berpaut dengan penyihat pikir kira dengan gaya ada lebih sekena kadah bian atin teru. Kemaya tak bian tekanan perasaan, siroh tepat puankan daya yang kedaan pasal pikir kira tak. Dinyah nyikan sadi. Kemaya tak puan daya bukan nurak susah, manyah jung perbuk ngera, pak turuk ngera. Penurung profesional dapat gedok si endi nombor HIL ni 5555. Hashtag kita saling menyokong.

0: Ya, YFM dia gerak bersama di Isan Nisan Hati dalam segmen Mekat Krimhas. Jadi filo ta ratus berut ka ruangan komen ta. Ati agi ni lah ni so ngeradi gi bersama ngata di Isan Nisan Hati ya. So Cikgu Christopher, Cikgu Christopher Nile.
1: Ya.
0: Yeah. Enak topik meja ngupi pasar pantang larang tu jeku pimas. Odoh dak man kura-kura tia tia doh doh